0: 30% lebih ya, 30% lebih dari prestasi MPOR-CR akan ditentukan oleh kegiatan di Kalimantan Timur.
1: Sementara itu, Kepala Otorita Ikan Basuki Hadi Mulyono menegaskan, rehabilitasi mangrove menjadi bagian penting pembangunan Ibu Kota Nusantara sebagai Forest City. Menurutnya, mangrove berperan melindungi pesisir dari abrasi, menyerap karbon, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan bibit dan usaha berbasis mangrove.
2: Di pantai itu kalau nggak diprotek, dia abrasi makanya terus berkurang terus. Dia juga meredam tsunami, gelombang tsunami. Mudah-mudahan pantai kita bisa terlindungi dengan secara alami, secara natural, secara botanical, dengan infrastruktur ini, sehingga kita kembali ke alam lagi. Tujuannya seperti hanya IKN, Forest City.
1: Program M4CR diharapkan memperkuat ketahanan pesisir, mendukung pembangunan berkelanjutan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kolaborasi pemerintah, dunia usaha, akademisi, media, dan masyarakat. Dari Ibu Kota Nusantara, Andras Trisno, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kebakaran hebat melanda tempat pemrosesan akhir atau TPA Troketon Padan. Api baru dapat dipadamkan setelah 15 jam oleh petugas gabungan pemadam kebakaran Klaten, BPBD Klaten, dan para relawan. Adam Sutanto dari RRI Surakarta melaporkan.
4: Kami melaksanakan pemadaman membutuhkan waktu kurang lebih 16 jam sampai ke 04.35 menit. Kami nyatakan operasi penanganan kebakaran kita akhiri dan selanjutnya untuk pengawasan.
5: Kebakaran hebat melanda tempat pemrosesan akhir atau TPA Troketon Padan Klaten. Kebakaran terjadi pada sekitar pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat 1 Agustus 2026 pada zona landfill 1 dan baru dapat dipadamkan 16 jam kemudian, yakni pada sekitar pukul 4.30 menit atau pada Minggu pagi. Kepala Bidang Damkar Satpol PP dan Damkar Kabupaten Klaten Sumino kepada RRI mengatakan untuk memadamkan api tersebut, pihaknya mengerahkan sedikitnya 60 personil gabungan baik Damkar Klaten, TRC, BPBD Klaten, dan juga para relawan. Selain itu juga mengerahkan 4 unit mobil damkar dan 3 unit mobil pemadam dari BPBD Kabupaten Klaten.
4: Kami memulai pemadaman di lokasi dengan mengerahkan 4 unit mobil pemadam kebakaran dan 3 mobil BPBD untuk suplai air. Kemudian dari kami sekitar 60 personil yang kita terjunkan, baik yang terdiri dari Damkar Klaten, dari TRC BPBD, kemudian dari unsur relawan. Kemudian kami melaksanakan pemadaman membutuhkan waktu kurang lebih 16 jam sampai ke 04.30.
5: Dikatakan untuk mencegah perluasan kebakaran itu, pihaknya juga mengerahkan 3 unit alat berat milik Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten. Dampak terjadinya kebakaran TPA Troketon juga dirasakan warga yang berdekatan langsung dengan lokasi kebakaran. Dampak yang terjadi adalah asap dari kebakaran yang masuk ke perkampungan yang cukup mengganggu pernapasan. Kepala Desa Kaligawe, Kecamatan Padan, Sutekno mengatakan pihaknya bergerak cepat untuk membantu warga dengan meminta bantuan masker kepada Kecamatan Padan dan ada bantuan dari BPBD yang kemudian dibagikan kepada warga terdampak.
6: Iya, kemarin kita berusaha, tidak ada permintaan warga. Kasihan Pak, ini warganya kan dampak dari asap tersebut. Minta masker kan gitu, karena asap tersebut kan gitu ya. Kita dapat masker sejumlah 500. Kalau BPBD persisnya saya tidak tahu, BPBD juga bagi masker juga.
5: Sementara Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten Sri Hadi mengatakan luasan yang terbakar pada TPA Troketon kurang lebih 1,5 hektar. Sedangkan untuk penyebab kebakaran berdasarkan hasil asesmen masih dalam proses penyidikan. Namun dugaan sementara kebakaran dipicu oleh adanya ledakan dari dalam tumpukan sampah. Dikatakan pula peristiwa kebakaran TPA Troketon juga pernah terjadi pada tahun 2023. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
3: Sebanyak 600 lebih komunitas bersepeda mengikuti Goes Bareng Berhadiah sebagai tuan rumah komunitas Goes Hiu Putih dengan titik kumpul di kampus PGRI. Kegiatan ini juga dirangkai dengan penanaman pohon untuk pelestarian alam. Edi Suroso dari RRI Palangkaraya melaporkan.
7: Kita membudayakan bersepeda.
8: Ratusan goes dari berbagai komunitas sepeda di Palangkaraya tampak berkumpul dan memadati titik awal keberangkatan kampus PGRI. Suasana penuh keakraban dan semangat tinggi begitu terasa sejak pagi. Berbagai jenis sepeda turut meramaikan acara ini, mulai dari sepeda gunung, sepeda lipat hingga jajaran sepeda tua bertema klasik menarik perhatian para warga setempat. Ketua Panitia Penyelenggara Ambarat Moko menjelaskan, fokus utama dari gelaran ini bukan sekedar mengejar hadiah, melainkan untuk mempererat tali silaturahmi antar komunitas sepeda yang ada di Palangkaraya.
7: Kita membudayakan bersepeda dengan kesehatan, ya, kebersamaan, dan menjalin silaturahmi antar komunitas. Ya. Pesertanya ada yang dari Banjar, Jawa, dari Kalimantan Selatan, dari Kabupaten Kota juga hadir. Yang jumlahnya yang datang sekitar 600-an. Nah, kita sama-sama menjaga lingkungan, ya, dengan menanam pohon di masing-masing pekarangan kita.
8: Selain sebagai wadah berkumpul, acara ini juga dirancang sebagai ajang kampanye hidup sehat guna membudayakan kebiasaan rajin berolahraga, khususnya bersepeda, di tengah kesibukan masyarakat. Acara Goes bersama ini tidak hanya berfokus pada kesehatan fisik dan pembagian door fresh menarik, namun sebagai bentuk kepedulian terhadap kelestarian alam, panitia juga merangkaikan kegiatan ini dengan aksi sosial penanaman pohon bersama di lokasi kampus PGRI. Sementara itu, Ketua Komunitas Sepeda Lipat Noriko mengapresiasi tinggi inisiatif Goes Hiu Putih. Ia menilai kegiatan semacam ini memberikan ruang yang sangat baik bagi para Goes untuk saling kenal, bertukar cerita, serta memperkuat solidaritas sesama pecinta sepeda tanpa memandang jenis sepeda yang digunakan.
9: Jadi kita senang sekali hari ini kita Goes bareng dengan semua komunitas sepeda yang ada di Palangkaraya, Kalimantan, bahkan di seluruh Kalimantan yang diselenggarakan oleh komunitas Hiu Putih. Gitu. Kita senang sekali dan mengapresiasi keseruan pagi ini tentunya.
10: Apa sih pentingnya bagi masyarakat bersepeda ini menurut Anda?
9: Ya, nah jadi bersepeda ini selain juga goes untuk kesehatan dan juga untuk apa bersilaturahmi. Jadi goes kita juga mengenalkan tempat-tempat yang ada di Palangkaraya.
8: Lebih lanjut, Noriko berharap agenda positif seperti ini tidak berhenti sampai di sini, melainkan dapat dipatenkan menjadi agenda tahunan agar bisa menikmati keindahan sudut-sudut kota Palangkaraya dari atas pedal. Kegiatan Goes Bareng Berhadiah ini digagas secara meriah oleh komunitas Goes Hiu Putih. Mereka berhasil mengumpulkan berbagai elemen pecinta roda dua untuk mengayuh pedal bersama menyusuri rute yang telah ditentukan. Acara ditutup dengan ramah tamah, pembagian hadiah, dan komitmen bersama dari seluruh komunitas yang hadir untuk terus menjaga kekompakan serta konsisten menggerakkan pola hidup sehat yang ramah lingkungan. Edi Suroso melaporkan.
3: Setelah berlaku selama 26 tahun, pemerintah membuka peluang merevisi aturan tentang hak keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Langkah ini dinilai penting untuk menyesuaikan besaran hak keuangan dengan meningkatnya beban tugas kepala daerah. Rian Suryadi melaporkan dalam bentuk laporan khusus Pro 3.
11: Laporan khusus.
12: Sama tahun 2006 kan jauh berbeda ya. Sudah waktunya juga mungkin untuk dilakukan.
13: Kementerian Dalam Negeri membuka peluang untuk merevisi peraturan pemerintah yang mengatur hak keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Menurutnya, regulasi yang telah berlaku selama 26 tahun itu sudah tidak lagi sesuai dengan kondisi saat ini. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi saat aturan tersebut diterbitkan pada tahun 2000 dengan situasi saat ini. Karena itu, pemerintah menilai sudah saatnya dilakukan penyesuaian terhadap regulasi tersebut. Ia menjelaskan, pembahasan revisi akan dilakukan melalui pembentukan tim di tingkat pemerintah dengan melibatkan Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN Bappenas.
12: Tapi tentunya nanti kita akan buat tim lagi di tingkat pemerintah. Ya, kita akan bicarakan juga dengan Menteri Keuangan, Bappenas. Ini tadi kan ada pesan dari kesimpulan tadi agar Kemendagri berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas. Di samping itu, DPR tentu melalui mekanisme internal.
13: Komisi 2 DPR RI mengusulkan pemerintah merevisi aturan mengenai hak keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Salah satu usulan utama adalah penerapan skema remunerasi yang dikaitkan dengan capaian kinerja agar lebih proporsional. Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda mengatakan hak keuangan kepala daerah saat ini masih mengacu pada peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2000. Menurutnya, regulasi yang telah berlaku selama 26 tahun sudah tidak lagi mencerminkan perkembangan tugas dan tanggung jawab kepala daerah. Ia pun menilai skema baru perlu memberikan penghargaan kepada kepala daerah yang mampu menunjukkan kinerja baik.
14: Kita tentu ingin memberi penghargaan, reward kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah berkinerja baik. Tetapi juga kita tidak boleh juga tidak memberikan punishment dalam tanda kutip kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah yang kinerjanya setelah dilakukan evaluasi oleh Kemendagri dan berbagai kementerian lain memang belum mencapai capaian.
13: Berdasarkan data yang dikutip di sosial media, hak keuangan kepala daerah tidak hanya berupa gaji pokok. Dalam aturan tersebut, gubernur menerima gaji pokok sebesar 3 juta rupiah per bulan dengan tunjangan jabatan 5,4 juta rupiah. Sementara wakil gubernur memperoleh gaji pokok 2,4 juta per bulan dan tunjangan 4,32 juta rupiah. Untuk bupati dan wali kota, gaji pokok ditetapkan sebesar 2,1 juta rupiah per bulan dengan tunjangan 3,78 juta rupiah. Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia, Bursa Zarnubi, menilai tanggung jawab kepala daerah semakin besar seiring meningkatnya kompleksitas persoalan yang harus ditangani. Selain menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan, kepala daerah juga dituntut menyelesaikan berbagai persoalan, mulai dari konflik sosial, konflik agraria, hingga tantangan ekonomi dan politik di daerah. Karena itu, APKASI meminta pemerintah menyesuaikan aturan mengenai hak keuangan kepala daerah agar sejalan dengan perkembangan tugas dan tanggung jawab.
15: Nomor 109 tahun 2000 tentang kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Poin 2 ini sudah 26 tahun tidak ada penyesuaian, sedangkan perkembangan situasi ya ekonomi politik kita semakin kompleks dan tanggung jawab kepala daerah juga semakin besar.
13: Diketahui selain gaji dan tunjangan jabatan, kepala daerah juga berhak memperoleh tunjangan keluarga, rumah jabatan beserta perlengkapannya, kendaraan dinas, biaya pemeliharaan, pelayanan kesehatan, hingga biaya penunjang operasional. Besaran biaya penunjang operasional ditentukan berdasarkan kapasitas fiskal atau kemampuan keuangan masing-masing pemerintah daerah. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara
14: tentu
13: untuk Indonesia.
14: Reward kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah berkinerja baik.
3: Masyarakat berharap apabila pemerintah benar-benar merevisi aturan gaji kepala daerah, kebijakan tersebut harus disertai mekanisme evaluasi yang ketat. Kenaikan gaji sebaiknya berbasis kinerja, pelayanan publik, dan keberhasilan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan berikut tanggapan masyarakat.
16: Kalau menurut saya, belum setuju sih ya. Kalau ada kenaikan gaji untuk mencegah potensi korupsi bagi kepala daerah. Nah, yang ditekankan itu seharusnya sistemnya. Jadi supaya dia nggak korupsi, harus dibenahi dari sistemnya. Menurut hemat saya, jadi percuma nanti kalau gajinya udah naik, tapi dia tetap nyari proyekan sampingnya ya. Tetap warga kan yang rugi kan, gitu. Kalau sistemnya dibenahi, perencanaan hingga laporan tanggung jawabannya itu sesuai dengan proyek-proyek untuk masyarakat ya, itu sudah benar gitu loh. Jadi gajinya itu menurut saya ya tetap saja gitu.
17: Ya sebagai masyarakat, saya sendiri setuju-setuju aja apabila gaji kepala daerah dinaikkan. Tapi sebaiknya pemerintah dan DPR lebih dulu melakukan kajian ya, apakah kenaikan gaji ini diiringi dengan perbaikan dari kinerja kepala daerah itu sendiri. Kenapa? Karena wacana kenaikan gaji dengan kinerja ini masih debatable begitu. Karena hakim pun mengalami kenaikan gaji, tapi apakah hukum Indonesia diperbaiki pula, ini kan masih menjadi pertanyaan. Jadi sebaiknya pemerintah melakukan kajian secara mendalam terlebih dahulu.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik gaji kepala daerah, keadilan di tengah beban. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, kemudian dibacakan oleh Rani Indira.
18: Editorial.
19: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah tekanan ekonomi yang masih dirasakan sebagian besar masyarakat, wacana usulan kenaikan gaji kepala daerah memicu perdebatan tajam karena menyangkut alokasi anggaran negara dan rasa keadilan publik. Asosiasi kepala daerah berdalih, besaran penghasilan tidak pernah mengalami penyesuaian selama 26 tahun terakhir. Kompleksitas tanggung jawab mulai dari pertumbuhan ekonomi, pelayanan publik, hingga program strategis nasional dijadikan dasar utama tuntutan tersebut. Argumen pencegahan korupsi melalui gaji yang layak turut disuarakan. Sementara, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian membuka peluang revisi aturan berbasis indikator kinerja dan pendapatan asli daerah atau PAD. Secara administratif, penyesuaian penghasilan aparatur negara adalah hal yang wajar. Namun, persoalan mendasarnya bukan pada kelayakan nominal, melainkan ketepatan momentum di tengah kesulitan rakyat. Saat ini, ribuan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K masih menghadapi ketidakpastian gaji, sementara masyarakat luas bergulat dengan tingginya biaya hidup dan sembako. Disinilah urgensi empati dan kepekaan sosial diuji. Kebijakan pejabat publik wajib selaras dengan realitas kehidupan rakyat guna menjaga legitimasi di mata publik. Jika kebijakan ini tetap dipaksakan, mekanismenya harus berbasis kinerja objektif, transparan, dan mengutamakan daerah dengan tata kelola serta peningkatan PAD yang sehat. Prioritas utama negara saat ini adalah menyelesaikan hak-hak pegawai honorer dan P3K demi memastikan kebijakan publik berakar kuat pada keadilan sosial. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Beralih ke informasi luar negeri, 8 warga Palestina termasuk 2 anak tewas dalam serangkaian serangan udara Israel di seluruh jalur Gaza pada Minggu, meskipun telah diumumkan adanya kesepakatan untuk melaksanakan tahap berikutnya dari rencana gencatan senjata. Sumber medis di Rumah Sakit Nasser di kota Khan Yunis, Gaza Selatan, mengatakan bahwa 3 warga Palestina tewas, sementara 3 lainnya terluka ketika sebuah serangan udara Israel menghantam sebuah apartemen di kawasan Al-Karara yang terletak di barat laut kota. Menurut para saksi kepada Anadolu, serangan itu menghantam apartemen milik keluarga Al-Hams, menewaskan Mahmud Zaki Al-Hams yang berusia 38 tahun, istrinya Fatima Al-Hams 37 tahun, serta putri mereka yang masih kecil. Jenazah ketiganya kemudian dibawa ke rumah sakit. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Panitia Piala Presiden 2026 menetapkan Bali sebagai tuan rumah babak semifinal dan final dengan pertimbangan rivalitas tinggi pada 2 laga semifinal yang akan berlangsung 4 Agustus mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.
20: Jadi Pak Ketua Umum, saya usulkan tempatnya di Bali.
21: Semifinal dan final Piala Presiden 2026 dipastikan berlangsung di Bali. Hal ini diumumkan Ketua Steering Komite Piala Presiden Marwara Sirait dalam press conference yang berlangsung di Balai Kota Surabaya. Dalam sambungan telepon bersama Ketua Umum PSSI Erick Thohir, ia menyampaikan Bali resmi ditunjuk sebagai tuan rumah untuk semifinal dan final Piala Presiden 2026. Sementara untuk hadiah juga dinaikkan dari penyelenggaraan sebelumnya. Semula hadiah sebesar 6 miliar rupiah, kini naik menjadi 8 miliar rupiah.
20: Pak Ketua Umum, saya usulkan tempatnya di Bali. Ketua Umum setuju apa tidak?
22: Saya setuju.
20: Baik, setuju ya. Jadi teman-teman, semifinal dan final sesuai arahan Ketua Umum PSSI Pak Erick, tempatnya adalah di Bali. Hadiahnya tadinya berapa miliar?
21: 6 miliar.
20: Hari ini di Kota Pahlawan yang luar biasa di bawah pimpinan adik saya Pak Erick, kita naikkan juara pertama Piala Presiden tahun 2026 dari 6 miliar menjadi 8 miliar. Wow.
21: Sementara itu, Wali Kota Surabaya Ri Cahyadi menyampaikan apresiasi atas kepercayaan kepada Kota Surabaya sebagai penyelenggara fase grup Piala Presiden 2026. Ri menyatakan siap jika mendapatkan kesempatan kembali menjadi tuan rumah pada penyelenggaraan Piala Presiden berikutnya.
0: Jadi kalau insya Allah di sejak awal kita diberitahu kita sudah siap. Jadi mohon maaf nanti yang ke depan kita siap untuk di Surabaya. Insya Allah Pak Menteri, di hari berikutnya ketika ada Piala Presiden kembali, saya berharap semifinal dan finalnya ada di Kota Surabaya, Pak Menteri.
21: Semifinal Piala Presiden 2026 sendiri akan berlangsung pada 4 Agustus mendatang, mempertemukan Persib Bandung sebagai juara grup A melawan Persija sebagai runner-up grup B. Sementara Persebaya Surabaya sebagai juara grup B akan menantang Arema FC sebagai runner-up grup A. Agustin Irdiani melaporkan.
3: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Raso ke wihara, Acin ke pura.
1: Iya, Igis, Rasel, dan juga Acin, mereka jalankan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing.
0: Oh, seperti aku ke gereja dan ikut Sunday School ya?
1: Iya, benar sekali nak. Walau agama kita berbeda, kita harus tetap saling mengasihi, saling menghormati, dan saling menyayangi.
2: Tanamkan sikap saling menghormati, menghargai perbedaan sejak dini, agar tercipta kehidupan yang harmonis.
3: Sorong pagi ini.
4: Ya, pendengar, Anda baru saja mengikuti informasi terkini dari Pro3 Jakarta. Dan kini rangkaian informasi terkini lainnya hadir untuk Anda ya. Sesuai yang tadi saya sampaikan bahwa ini juga sudah dilakukan sidang disiplin ya di jajaran Polda Papua Barat Daya ya. Ya, terkait di mana ada anggota yang terbukti tidak melaksanakan tugas kedinasan selama 21 hari ya berturut-turut, sehingga mereka dilakukan sidang disiplin begitu ya, dan juga menggelar sidang disiplin lainnya ya, ada beberapa orang sekaligus gitu terkait dengan tidak melaksanakan tugas selama 21 hari berturut-turut, kemudian juga terkait pelanggaran sidang disiplin berupa dugaan perselingkuhan dan penelantaran ya, kemudian juga ya sesuai dengan aturan ya, ada penundaan kenaikan gaji berkala, penempatan dalam tempat khusus selama 21 hari gitu. Ini merupakan komitmen dari Kapolda Papua Barat Daya, Brigjen Polisi Audi Sony Latuheru, yang mengatakan bahwa penegakan disiplin dilakukan secara objektif, profesional, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku tanpa memandang pangkat maupun juga jabatan. Apresiasi bagi Bapak Kapolda bersama dengan jajaran untuk melakukan tindakan tegas bagi oknum-oknum yang melakukan pelanggaran ya. Dan melalui sidang disiplin ini diharapkan Polda Papua Barat Daya seluruh personilnya semakin meningkatkan disiplin, integritas, serta tanggung jawab dalam menjalankan tugas sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, sehingga kepercayaan publik terhadap institusi Polri terus terjaga.

0: Nak, maafkan ibu ya. Ibu rindu sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu, nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini. Maaf ya, nak.
1: Narkoba menghancurkan keluarga, merenggut kebahagiaan dan masa depan orang-orang tercinta. Jauhi narkoba.

0: gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

Oke, semangat pagi pendengar. Informasi lainnya juga untuk Anda. Namun sebelumnya cuaca pagi hari ini ya, sejak pagi tadi hujan gerimis, kemudian juga pagi ini mendung ya, cuacanya mendung dan juga berawan ya. Mudah-mudahan juga tidak ada delay pada saat melakukan penerbangan ya, khususnya bagi yang akan kembali ke tempat tugas ataupun juga yang akan berangkat karena tugas dan tanggung jawab lainnya gitu ya. Jadi mudah-mudahan penerbangan di hari ini juga cuaca bisa mendukung, tidak terjadi delay dan lain sebagainya ya. Oke, dan juga informasi terbaik untuk Anda jelang proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun nanti di tanggal 17 Agustus 2026 ya. Ada beberapa fakta menarik yang patut kita simak ya tentang kemerdekaan Republik Indonesia melalui perjuangan panjang melawan penjajah ya. Ada fakta menarik yang mungkin belum Anda ketahui, salah satunya adalah teks proklamasi yang dirumuskan pada tanggal 17 Agustus 1945 itu dirumuskan pada saat dini hari ya. Kemudian bertempat di rumah Laksamana Tadashi Maeda di Jakarta. Perumus utamanya adalah Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Proses penyusunan berlangsung hanya dalam hitungan jam, tetapi menghasilkan naskah yang menjadi tonggak lahirnya sebuah negara. Bayangkan, dirumuskan hanya dalam hitungan jam dan itu dimulai pada saat dini hari. Yang memang benar juga ya, kata orang, dini hari itu merupakan waktu terbaik ya, di mana juga sering adanya sumber inspirasi itu datang juga pada saat pagi hari, di saat suasana hening, masih terkesan suasana sunyi, sepi begitu ya. Terus kemudian banyak ya inspirasi yang datang, kemudian juga Tuhan juga memberikan kita hikmat ya, sehingga bisa berpikir dengan baik dan merumuskan sesuatu yang menjadi sejarah. Dan juga ternyata naskah proklamasi diketik oleh Sayuti Melik. Konsep tulisan tangan selesai dibuat, jadi tulisan tangannya itu dibuat oleh Insinyur Soekarno. Naskahnya kemudian diketik oleh Sayuti Melik. Dalam proses pengetikan terdapat beberapa perubahan kecil pada pilihan kata agar lebih jelas dan sesuai dengan kesepakatan para penyusun ya. Oke, ada fakta menarik lainnya apa yang nanti saya hadirkan juga untuk Anda sesaat lagi.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.

0: Sorong pagi ini.
1: Ya, pendengar, fakta menarik lainnya untuk Anda ketahui ya. Ternyata awalnya pembacaan proklamasi itu direncanakan berlangsung di lapangan Ikada. Namun untuk menghindari potensi bentrokan dengan tentara Jepang, pembacaan akhirnya dilakukan di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Acara berlangsung sederhana tetapi memiliki makna yang sangat besar bagi perjalanan bangsa kita tentunya. Dan tahukah Anda bahwa bendera merah putih yang dikibarkan saat proklamasi dikenal sebagai bendera pusaka? Bendera tersebut dijahit secara manual oleh Ibu Fatmawati Soekarno yang merupakan istri dari Presiden Republik Indonesia. Ya, beberapa waktu sebelum proklamasi dikumandangkan ya atau diperdengarkan di seluruh Indonesia, pendengar. Dan selanjutnya ya, bendera yang dijahit ya secara manual itu menjadi simbol perjuangan dari bangsa kita. Kita tahu bahwa bendera itu umurnya sudah sangat cukup lama ya, sejak dari tahun 1945 sampai akhirnya bendera tersebut ya disebut sebagai bendera pusaka ya, dan sudah tidak dikeluarkan lagi untuk mengikuti upacara bendera detik-detik proklamasi di Istana Negara. Biasanya tuh turut mendampingi ya, tapi karena kondisi bendera pada saat sekarang yang mungkin sudah tidak bisa lagi, kemudian sudah dimasukkan ke dalam museum tentunya ya sebagai bendera pertama bangsa kita. Upacara yang berlangsung ketika itu ya tidak ada panggung megah, pengeras suara modern ataupun juga persiapan yang cukup rumit. Setelah Soekarno dan rekan-rekannya membacakan teks proklamasi didampingi oleh Muhammad Hatta, pada saat pembacaan tersebut bendera merah putih kemudian dikibarkan. Kemudian para peserta menyanyikan lagu Indonesia Raya secara bersama-sama. Dan setelah itu berita proklamasi kemerdekaan negara kita itu menyebar luas ya, bahkan sampai ke luar negeri. Kabar kemerdekaan ini walaupun tidak langsung diketahui oleh seluruh rakyat Indonesia, ketika itu para pejuang, kemudian wartawan dan pegawai radio berupaya menyebarkan berita kemerdekaan ke berbagai daerah melalui siaran radio, melalui telegram, surat kabar, hingga penyebaran informasi dari mulut ke mulut. Berkat usaha tersebut, semangat kemerdekaan segera menyebar ke seluruh penjuru Nusantara, begitu ya. Dan itulah sekelumit fakta tentang proklamasi 17 Agustus 1945. Semakin memberikan semangat tersendiri untuk kita semua ya, sebagai bangsa yang besar untuk menghargai jasa para pahlawan kita.

0: Mas Tian, besok kok jadi berangkat ke Jakarta cari kerja. Mama sudah siapkan kok bekal.
1: Tidak, Mama. Mas Tian tidak pergi jauh. Mas Tian baru saja diterima di pabrik pengolahan hasil alam di Kekarar. Sekarang toh, Mama, kita pun kekayaan alam ini setidak lagi dibawa pergi minta-minta, Ma. Semuanya kita ngolah di sini dengan kita pun tangan sendiri.
0: Puji Tuhan. Jadi, kau tetap di Sorong. Kau dekat dengan Mama.
1: Iya, Ma. Hilirisasi ini buka pintu kerja buat kami anak-anak Papua. Kami tidak lagi jadi penonton, tapi pemain di tanah sendiri.
0: Oh, luar biasa.
2: Papua Barat Daya sedang bersiap melalui hilirisasi. Kita tidak hanya mengekspor bahan mentah, tapi menciptakan nilai tambah dan ribuan lapangan kerja bagi anak negeri. Ini adalah bagian dari Astacita, membangun ekonomi dari daerah untuk kemandirian bangsa. Hilirisasi maju, Papua Barat Daya sejahtera. Dari tanah Papua untuk Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: bisnis dekat jendela.
1: Loh,
2: Ada ini mau kemana?
0: Ke Surabaya.
2: Ini kereta jurusan Jakarta.
0: Hah?
2: Ke Jakarta?
0: Ya.
2: Kita harus ke Surabaya yang cepat nih. Ini putar aja keretanya, Pak.

0: dua nih. Tapi ini, loh, ini bukan dompet saya. Copet! Ini dompetmu, copet! Copet!
1: Iya, antri ya, sekarang ini memang harus antri. Budayakan antri itu memang sangat penting, karena kadang-kadang ya kita ini emosi juga kalau tungsu antri dari pagi, misalnya antri dari tempo-tempo begitu, baru tiba-tiba ada yang datang baru main serobot masuk. Aduh, misalnya ya, jangka mainka. Ini sama saja cari masalah begitu. Jadi ya, budaya ini yang harus terus kita jaga begitu ya, dan hargai orang lain yang sudah antri. Kemudian kita yang dari belakang, tolong untuk menyesuaikan, antrilah di bagian belakang begitu. Jangan tiba-tiba masuk dan serobot, itu berarti tante atau om ya, atau adik atau kakak, itu kamu cari masalah, betul ya. Jadi budaya antri selalu ya. Oke. Dan juga buat Anda yang pagi hari ini mungkin karena pagi-pagi, namanya juga hari Senin ya, kadang-kadang orang melewatkan sarapan pagi karena harus bergegas segera, sesegera mungkin ke kantor atau menuju ke aktivitas ya, setelah antar anak sekolah langsung ke kantor gitu. Karena memang hari Senin ini biasanya yang orang bilang hari sibuk, tapi mau dibilang semua hari sama ya, 24 jam juga. Tapi hari Senin itu biasanya memulai hari, awal kerja, awal minggu yang memaksa kita untuk bisa bergerak dengan cepat. Jadi kadang-kadang juga akhirnya sarapan jadi terlewatkan. Nah, setelah selesai upacara atau setelah selesai apel pagi tadi, segera untuk sarapan pagi. Apalagi buat Anda yang sudah terbiasa sarapan pagi, harus sesegera mungkin untuk sarapan pagi. Nah, sarapan paginya juga mungkin yang simpel-simpel ya, sarapan roti ataupun juga bubur, atau mungkin juga cari bubur ayam, tapi di sini biasa naskun, kira-kira begitu ya. Ada naskun juga ya, atau makan makanan sehat pagi-pagi, rebusan buah gitu ya, atau telur rebus gitu. Tapi kadang-kadang kalau dong bilang, ih itu gampang saja, itu sudah makan telur rebus sih pagi-pagi. Tapi tahukah Anda bahwa kalau kita terus biasa rebus biasa saja toh, tapi ada cara merebus telur yang benar dan juga penting untuk diketahui agar tekstur telur itu bisa matang dan juga sempurna serta aman untuk dikonsumsi ya. Dikata istilahnya, dengan teknik yang tepat, putih dan kuning telur bisa matang merata tanpa retak ataupun juga lembek ya. Karena telur ini merupakan sumber protein tinggi, vitamin dan juga mineral yang penting dan baik untuk tubuh. Namun olahannya sering, kadang-kadang orang bilang ya sudah, kita sudah masak dengan benar ya, tapi juga ternyata tidak selamanya apa yang kita biasa lakukan itu sudah masuk kategori benar ya. Dikutip dari Alo Dokter, ada cara merebus telur yang benar dan juga dengan sesuai dengan prosedur. Ada prosedur juga ternyata ya rebus telur ini. Pastikan Anda sudah memilih telur yang masih segar ya. Kalau telur segar itu memiliki putih yang lebih kental sehingga tidak mudah hancur saat dikupas. Cara sederhana mengecek kesegaran telur biasanya dengan merendam telur dalam air. Jika tenggelam dan tetap rata berarti telurnya itu masih segar ya. Tapi kalau ada yang mengapung berarti telurnya itu sudah cukup lama ya. Sebaiknya jangan digunakan karena telur sudah tua atau sebetulnya itu sudah masuk expire atau sudah mulai rusak gitu ya. Terus kemudian sebelum direbus ya, bilas telur dulu di bawah air mengalir untuk membersihkan kotoran dan juga bakteri di permukaan cangkang. Jadi kalau misalnya belum digunakan telurnya, bisa mau simpan di kulkas juga boleh ya, tidak usah dicuci. Tapi ketika mau akan direbus, hendaknya telurnya itu dicuci terlebih dahulu di bawah air mengalir untuk membersihkan kotoran-kotoran ataupun juga bakteri yang ada di permukaan cangkang. Kemudian setelah itu Anda bisa menggunakan sikat ataupun juga sikat lembut ya, untuk menggosok permukaan telur hingga bersih. Langkah ini penting terutama jika telur akan dikonsumsi oleh anak-anak kita ataupun juga orang tua kita, para lansia ya, atau orang dengan daya tahan tubuh yang cukup rendah, dan bisa mengurangi risiko kontaminasi bakteri seperti salmonella. Kemudian setelah itu telur itu bisa dimasukkan telur ke air yang sudah mendidih. Jadi telur jangan direndam ya, Tapi tunggu air rebusan itu sudah mendidih terlebih dahulu, baru masukkan telur secara perlahan menggunakan sendok. Dan pastikan telur tidak terlalu dingin dari kulkas, dan biarkan sampai suhu ruang sebentar sebelum dimasukkan ke dalam air rebusan begitu. Nah, terus kemudian setelah prosesnya, proses merebus telur ini, tambahkan sedikit garam di air rebusannya. Itu bisa membantu memperkuat cangkang telur dan mengurangi risiko pecah saat direbus. Karena beberapa orang juga merasa bahwa garam itu membantu proses pengelupasan kulit telur menjadi lebih mudah. Namun jumlahnya juga jangan terlalu banyak, sedikit saja, yang penting ada rasa telur itu tetap netral. Kemudian rebus dengan api sedang, karena kalau apinya terlalu besar ya, itu biasanya jangan sampai terlalu besar itu meluber keluar ya, membantu putih dan kuning telur juga tetap terjaga. Kadang-kadang sampai pecah kadang kulitnya ya, karena terlalu besar apinya begitu. Kemudian setelah itu menunggu telur matang sempurna itu, rebus selama 6 sampai dengan 7 menit ya, ataupun juga bisa selama 10 sampai dengan 12 menit. Selama perebusan, pastikan panci tetap tertutup agar panas terjaga stabil dan juga telur matang secara merata. Kemudian setelah itu, setelah matang ya, segera angkat dan rendam dalam air dingin atau suhu es ya selama beberapa menit. Ini untuk menghentikan proses pemasakan, mencegah perubahan warna kehijauan pada kuning telur, dan membuat kulit telur lebih mudah untuk dikupas. Setelah itu pastikan ketika dikupas telur itu, telur dalam keadaan benar-benar dingin ya, agar mudah untuk dikonsumsi.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

Ya, pendengar, informasi yang mau saya hadirkan juga untuk Anda di suasana musim kemarau ini, yang banyak dikeluhkan orang adalah nyamuk yang cukup banyak ya. Karena musim kemarau, jadi nyamuk mulai bermunculan ya, dan juga cukup banyak ya, karena nyamuk ini merupakan salah satu serangga yang sering muncul di rumah ya, dan kerap mengganggu kenyamanan kita. Apalagi kalau mau tidur malam hari baru dengar deh bunyi-bunyi di pinggir-pinggir telinga nih, beih. Rasa-rasa gemas begitu ya. Yang dia kecil tapi dia kalau isap darah juga lumayan ya. Sehingga kadang-kadang jadi bentol, gatal, dan juga apalagi kita sakit gara-gara nyamuk ini juga bisa. Karena bisa malaria, demam berdarah ya. Selain biasanya kita langsung semprot dengan cairan pembasmi serangga yang dijual bebas atau bakar obat nyamuk kah ya. Tapi ternyata ada cairan lain yang lebih alami. Dengan cara lain ya, yang lebih alami dengan menggunakan tanaman hias. Karena ternyata nyamuk nih juga dia ada takut tanaman-tanaman juga ya. Dikutip dari The Spruce bahwa ada beberapa tanaman hias yang bisa mengusir nyamuk nakal yang ada di rumah ya. Tanaman hias ini mengandung citral dan geranial ya. Salah satunya adalah tanaman serai. Nah, ini rata-rata di rumah tuh biasanya orang tanam-tanam serai ya. Kalau ada yang sudah punya halaman ya, halaman yang cukup luas, atau juga bisa ditanam di pot-pot ya, di pot-pot rumah itu, di pot-pot tanaman itu bisa juga tinggal ditancapkan di situ saja, dan mudah sekali untuk tumbuh nih kalau serai ini ya. Dia punya kandungan citral dan geranial yang aktif, dikenal mampu mengusir nyamuk. Serai juga mengeluarkan aroma menyegarkan dan tidak berbahaya bagi manusia, tapi tidak disenangi sama nyamuk ya. Jadi supaya efektif, ambil beberapa helai serai, dicincang kasar, kemudian taruh dalam wadah dan letakkan serai ya di dalam ruangan. Bau serai itu bisa mengusir nyamuk. Oh ya, nanti sebentar saya mau bikin ini. Potong-potong serai taruh dalam ruangan begitu ya. Taruh di wadah kecil, taruh di ruang tamu, taruh di kamar gitu ya, supaya bisa nyamuk-nyamuk nakal itu dong pergi jauh-jauh. Terus ada juga yang kedua, ada tanaman yang namanya citronella. Tanaman ini dikenal sebagai tanaman pengusir nyamuk yang alami karena memiliki aroma yang kuat dan kaya akan zat penangkal nyamuk seperti citronelol, ada citronelal dan geraniol. Kandungannya yang ada di dalam tanaman ini dapat mengusir nyamuk karena aromanya tidak disukai oleh serangga. Dan ini salah satu caranya itu bisa meletakkan tanaman di dalam ruangan supaya bisa menangkal nyamuk, terutama saat pagi dan juga sore hari di mana tamu nyamuk itu biasanya berkembang ya. Kemudian ya, yang kedua adalah wangi lavender. Nah, wangi dari lavender ini dapat memberikan rasa segar, memberikan efek ketenangan juga gitu ya. Tidak sedikit aroma-aroma terapi yang memiliki aroma lavender begitu. Dan nyamuk ini ternyata terasuka dengan aroma lavender, sebab lavender mengandung senyawa linalool yang disebut mampu mengganggu indera penciuman nyamuk. Alhasil, nyamuk tidak akan masuk ke dalam rumah karena sensor penciumannya sudah ditutupi oleh pekatnya aroma lavender. Tanaman lavender juga bisa diletakkan di dekat jendela atau misalnya di pintu rumah kita ya, atau di teras rumah kalau ada, bisa ditanam di situ ya. Ini nyamuk bisa istilahnya deh langsung lari jalan pulang begitu. Terus bisa masuk ya ke dalam rumah lewat celah-celah, misalnya lewat pintu, lewat jendela gitu. Jadi itulah tanaman-tanaman yang punya efek mengusir nyamuk di rumah kita. Nyamuk sekarang ini apalagi di musim kemarau, walaupun kita sudah menyemprot dengan cairan pembasmi nyamuk ya, tapi juga nyamuk-nyamuk ini nih agak macam dong kebal begitu. Jadi walaupun tong su siram juga, tong su semprot, tong su bakar obat nyamuk juga, dia tetap ada saja. Nah, mungkin coba ya dengan tanaman-tanaman ini bisa bikin orang tuh taputar-taputar, pusing-pusing sedikit, akhirnya dong setelah mau masuk lagi di rumah kita.

Iya, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih untuk kebersamaan Anda. Tetap berpikir positif, bertutur positif, dan bertindak positif. Setelah ini ada Kak Lucy yang menemani Anda hingga sore nanti. Terima kasih kebersamaannya. God bless you.

cemberut aja. Full senyum dong. Tersenyum kan bisa menjaga kesehatan jiwa dan raga loh. Bahkan keramahan dan kebahagiaan yang terpancar saat Anda tersenyum juga bisa menular ke orang di sekitar Anda. Dan walaupun terkesan sederhana, senyum itu bisa mendatangkan banyak manfaat untuk kesehatan kita. Seperti membahagiakan diri sendiri, meredakan stres, membuat diri terlihat lebih menarik, meningkatkan percaya diri, mempererat hubungan dengan orang lain, dan menularkan kebahagiaan. Meski perjalanan hari tidak selalu menyenangkan, tapi jangan lupa untuk full senyum hari ini.

terhubung. Selamat siang pendengar di mana saja Anda berada. Terima kasih siang hari ini Anda masih terhubung bersama Pro 1 RRI Sorong ya. Kali ini giliran saya menemani Anda pendengar sampai di pukul 18 nanti. Mengawali minggu pertama ya pendengar, untuk melakukan berbagai hal, berbagai aktivitas sampai selama seminggu ini, mengawali dengan hari ini. Semangat ya untuk melakukan berbagai hal di minggu ini pendengar. Salam sukses untuk Anda yang sementara beraktivitas, dan kami informasikan saat ini sudah pukul 11 lewat 7 menit waktu Indonesia Timur.

Menjaga daya tahan tubuh ini menjadi hal penting agar tubuh Anda tetap sehat dan mampu melawan berbagai gangguan kesehatan. Nah, salah satu cara sederhana yang dapat dilakukan adalah dengan menerapkan pola makan bergizi, termasuk rutin mengkonsumsi buah-buahan yang kaya akan vitamin, mineral sehat, dan antioksidan. Berikut 5 jenis buah yang dikenal memiliki kandungan nutrisi baik untuk membantu menjaga sistem kekebalan tubuh. Pertama, jeruk ya, ada jambu biji juga, kiwi, pepaya, stroberi. Nah, itu yang bisa Anda konsumsi, pendengar. 5 jenis buah yang baik untuk menjaga imunitas tubuh yang saat ini juga mudah ditemui, pendengar ya. Mudah didapatkan kecuali kiwi, stroberi. Jaga selalu kesehatan Anda dengan makanan dan minuman yang Anda konsumsi.

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Lin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo.
0: Jin, tahu nggak si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online?
3: Hah, yang benar?
4: Oh no.
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpan baik-baik ya.

Pendengar, bagaimana dengan kondisi kesehatan Anda saat ini? Memulai lagi minggu ini dengan berbagai kegiatan di kantor ya, atau di mana saja. Yang pasti kepikiran kalau hari Senin itu pasti hari-hari sibuk ya. Nah, jika Anda mulai merasa lelah setelah bekerja, ini merupakan hal yang normal. Namun jika rasa lelah tidak kunjung hilang meski sudah beristirahat, pendengar, bisa jadi kondisi tersebut merupakan tanda burnout atau kelelahan fisik dan mental akibat tekanan kerja yang berlangsung terus-menerus. Nah, kondisi ini perlu dikenali sejak dini ya, agar tidak berdampak pada kesehatan maupun produktivitas Anda. Burnout umumnya muncul ketika tuntutan pekerjaan lebih besar dibandingkan kemampuan seseorang untuk mengatasinya. Nah, gejala ini tidak hanya berupa kelelahan, pendengar, tapi juga kehilangan semangat, sulit berkonsentrasi, muncul pikiran negatif hingga keluhan fisik seperti sakit kepala, pegel berkepanjangan ya, atau rasa mual sebelum memulai pekerjaan. Berbeda dengan stres yang biasa ya, yang dapat dikelola. Kalau burnout sendiri cenderung berlangsung lebih lama dan mempengaruhi aktivitas Anda sehari-hari. Selain mengelola beban kerja, pendengar, lingkungan kerja yang sehat juga berperan penting dalam menjaga kesehatan mental. Pekerja disarankan membangun batasan yang jelas, berani menyampaikan pendapat secara baik, serta mencari dukungan dari rekan kerja atau komunitas apabila menghadapi tekanan. Keputusan untuk mengundurkan diri juga sebaiknya dipertimbangkan secara matang, bukan hanya karena rasa lelah sesaat, tapi dengan melihat apakah tempat kerja masih memberikan kesempatan untuk berkembang. Nah, menurut World Health Organization, WHO, burnout ini merupakan sindrom yang berkaitan dengan stres kronis di tempat kerja yang tidak berhasil dikelola. Sementara Mayo Clinic menyarankan pentingnya menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi yang harusnya sih bisa beristirahat yang cukup ya, serta mencari bantuan profesional apabila gejala burnout ini mulai mengganggu aktivitas sehari-hari Anda. Ayo semangat ya. Mari kelola rasa lelah atau burnout yang Anda alami saat ini untuk lebih semangat lagi. Kalau rasa lelah juga ya, sebaiknya keluar ruangan dulu deh. Bisa melihat rumput-rumput yang hijau, pohon-pohon yang hijau, itu juga bisa bikin jadi tambah segar ya.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hamba sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
4: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
2: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
2: kali.
3: Selamat pagi.
2: Ih, Roman,
3: Tika.
2: Ih,
3: hai, Tika. Selamat pagi.
2: Ih, Roman.

pendengar dimana saja Anda berada, jaga kondisi tubuh Anda saat musim panas dan kemarau panjang. Kenapa? Saat musim kemarau atau cuaca panas, ini tubuh lebih mudah kehilangan cairan atau terpapar, dan terpapar suhu tinggi ya pendengar ya. Jadi musim kemarau yang terjadi di seluruh Indonesia juga berdampak bagi kita di Kota Sorong, Papua Barat Daya. Selain cuaca kering dan berdebu, disertai juga dengan angin kencang yang berdampak pada kesehatan masyarakat. Nah, menjaga kondisi kesehatan tubuh dengan melakukan beberapa langkah berikut dapat membantu mencegah terjadinya gangguan kesehatan pendengar. Minum air putih secara teratur. Nah, jangan hanya saat merasa haus pendengar. Jika badan berkeringat, pertimbangkan minuman yang membantu mengganti elektrolit bila diperlukan. Hindari paparan sinar matahari langsung pada sekitar pukul 10 sampai pukul 16. Jika memungkinkan karena intensitas sinar UV biasanya paling tinggi. Gunakan pakaian longgar, berwarna terang, dan berbahan yang menyerap keringat. Topi bertepi lebar dan kacamata hitam juga dapat membantu saat beraktivitas di luar ruangan. Nah, gunakan tabir surya dengan SPF yang sesuai ya, jika berada di luar ruangan, dan aplikasikan ulang sesuai petunjuk pada kemasan. Konsumsi makanan bergizi seimbang pendengar, termasuk buah dan sayur yang mengandung banyak air seperti semangka, melon, jeruk, mentimun, dan tomat. Kurangi aktivitas fisik berat saat cuaca sangat panas. Bila harus berolahraga, pilih waktu pagi atau sore hari. Pastikan ruangan memiliki sirkulasi udara yang baik, agar gunakan kipas angin atau AC bila tersedia. Jangan lupa untuk istirahat yang cukup ya pendengar, agar tubuh Anda tetap bugar dan mampu beradaptasi dengan suhu yang lebih tinggi. Waspadai tanda-tanda dehidrasi atau kelelahan akibat panas, seperti haus berlebihan, mulut kering, pusing, lemas, urin berwarna kuning pekat, atau kram otot. Jika muncul gejala berat seperti kebingungan, pingsan, atau suhu tubuh sangat tinggi, segera cari pertolongan medis. Nah, dengan menjaga asupan cairan, mengurangi paparan panas berlebih, dan menerapkan pola hidup sehat, resiko gangguan kesehatan selama musim kemarau atau musim panas dapat dikurangi. Jadi jaga kesehatan Anda dengan informasi yang sudah kami bagikan tadi pendengar, semoga bermanfaat. Atau lebih lengkapnya lagi bisa Anda baca di rri.co.id. Jaga kondisi tubuh saat musim panas dan kemarau panjang.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.

Selamat menikmati nuansa aktivitas Anda di saat ini pendengar. Saya yakin masih semangat ya untuk melakukan pekerjaan di saat ini. Pendengar diinformasikan dari rri.co.id, Kapolda Papua Barat Daya Brigjen Pol Audi Sony Latuheru SIK Emhan menghadiri pelantikan pengurus paguyuban sosial Marga Tionghoa Indonesia Papua Barat Daya periode 2026-2030 yang berlangsung di Hotel Raelich Panorama, Kota Sorong, Papua Barat Daya pada hari Sabtu 1 Agustus 2026. Kegiatan tersebut mendengar dipimpin oleh Ketua PSMTI dan berlangsung dalam suasana penuh kebersamaan sebagai momentum mempererat persatuan serta memperkuat sinergi antara organisasi kemasyarakatan, pemerintah daerah, TNI Polri, dan seluruh elemen masyarakat di Papua Barat Daya. Dan selengkapnya pendengar bisa Anda baca di rri.co.id.

Mendengar, kita jumpa lagi dalam acara atau lagu-lagu daerah Papua ya, yang kami hadirkan untuk menemani Anda beraktivitas di siang hari ini, ataupun juga yang lagi santap siang, ataupun yang lagi menikmati berbagai kegiatan aktivitas apapun di siang ini. Pro 1 RRI Sorong bersama Anda.

pada tahun 2012, Noken dinobatkan sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO sebagai benda kebudayaan. Noken diakui

Papua. Noken memiliki fungsi yang sangat penting sebagai pengangkat hasil kebun, sebagai wadah mas kawin, maupun sebagai alat menggendong anak. Di Papua ada berbagai macam noken yang

apapun kegunaannya. Noken Wamena berbeda dengan Paniai. Demikian juga Noken Raja Ampat, Noken Kota atau Kabupaten Sorong, Noken Sorong Selatan, Noken Maibrat, Noken Tambrau. Pada dasarnya berbeda, baik bahan dasar yang digunakan sampai cara merajut. Noken khas Papua dibuat dari bahan alam, kulit kayu, daun tikar, dan anggrek. Dengan pewarna yang alami pula, semua bahan dasar noken diambil dari hutan dan alam Papua. Kini seiring waktu, noken telah menjelma dalam berbagai bentuk dengan bahan-bahan benang yang dipasok dari luar. Noken dari benang ini semakin banyak yang masuk dari luar Papua, menjadi pesaing bagi produk lokal. Para pembuat noken, mama-mama Papua, lambat laun mulai terdesak oleh zaman. Pengetahuan mereka tentang noken alam pun semakin sedikit diketahui orang. Hanya ada pada mama-mama yang berusia senja. Keterampilan membuat noken pun semakin langka di kalangan anak-anak muda Papua. Kita tidak ingin noken tersingkir oleh zaman dan dilupakan. Sebagai warisan budaya, noken harus dilestarikan. Dan dukungan terhadap mama-mama pembuat noken harus terus dinyatakan. Untuk itu komunitas pencinta noken bermaksud menyelenggarakan festival noken bertepatan dengan Hari Noken Sedunia ke-11 pada tanggal 4 Desember 2023. Harapannya agar noken yang dibuat dari bahan alami dapat terus lestari dan diajarkan kepada semua regenerasi. Wadah yang tepat untuk diajarkan kepada anak-anak adalah di lingkungan sekolah serta dimasukkan dalam kurikulum. Warisan budaya noken harus dilestarikan pada setiap kalangan usia. Pada kesempatan ini, panitia pelaksana kegiatan Festival Noken Sedunia ke-11 tahun 2023 di lingkungan Kota Sorong mengangkat tema Noken dalam sebuah kebijakan, landasan berpikir berpijak pada filosofi noken atau isi noken orang Papua. Hari ini adalah hutan Papua. Mengapa demikian? Karena hutan Papua merupakan paru-paru dunia. Pesan yang ingin kami sampaikan, kalau hutan Papua adalah paru-paru dunia, jangan dikasih rusak hai kaum Nusantara dan dunia. Jangan lagi tanam kelapa sawit, karena kelapa sawit tidak bisa bikin noken. Noken juga salah satu warisan dunia. Tugas semua kita, baik pemerintah, dalam hal ini pengambil kebijakan, DPRD sebagai perwakilan masyarakat, pengrajin noken, mama Papua, dan anak muda, serta budayawan, dan seluruh stakeholder lainnya. Kita tetap menjaga dan melestarikan noken, serta memaknai noken dengan filosofinya. Berdasarkan hal tersebut, maka para komunitas pencinta noken sesorong raya terus mengkampanyekan perlindungan dan penggunaan noken bagi mama-mama Papua dengan melaksanakan festival noken sejak tahun 2017, 2018, 2019 hingga 2021. Serta mendorong noken dalam sebuah kebijakan. Noken dalam sebuah kebijakan merupakan salah satu pemeliharaan dan pelestarian noken Papua. Bagi penerima manfaat yaitu para mama-mama Papua yang selama ini sudah dilakukan oleh semua para mama-mama Papua yang berada di seluruh tanah Papua. Namun pada kesempatan ini, Perda Noken atas inisiatif Wakil Ketua 2 DPRD Kota Sorong, Ibu Elizabeth Nau, dengan judul Perlindungan dan Penggunaan Noken di Kota Sorong. Namun noken bukan hanya tas anyaman untuk berbagai guna, akan tetapi juga dapat memaknai noken dengan filosofi. Filosofi noken itu secara singkat adalah kasih kerahiman, rajutan solidaritas, kekuatan dalam kelenturan,
keberdayagunaan, keterbukaan, dan pemeliharaan ruang kehidupan. Bentuk, fungsi, dan filosofi Noken adalah serupan rahim yang penuh kasih, memelihara, melindungi, dan memberi nutrisi, gizi, dan cinta, merajut hubungan dan solidaritas, melahirkan dan merawat kehidupan dengan simpul hidup pada setiap titik pertemuan utasnya. Kualitas utama Noken adalah kelenturan, tetapi justru itulah sebab Noken menjadi kuat. Noken yang transparan menunjukkan keterbukaan, kejujuran, penerimaan, pengetahuan, dan pembelajaran. Noken dengan demikian adalah kekayaan jati diri dan pemelihara ruang kehidupan itu sendiri. Filosofi Noken itulah sebagai tali rajutan kasih yang mengikat tali kerahiman. Filosofi Noken itulah yang saat ini paling diperlukan untuk hadir di Indonesia, bahkan dunia, yang sedang mengalami pandemi, perubahan iklim, terkoyak-koyak oleh polarisasi atas nama agama, ras, kelas, dan kepentingan politik ekonomi. Inilah zaman di mana Indonesia, bahkan dunia, perlu meletakkan filosofi Noken supaya mendasari berbagai upaya, kebijakan, dan tindakan sehari-hari untuk keluar dari multikrisis dan kembali utuh dalam membangun kehidupan. Papua hari ini mengajak keluarga besar bernama Nusantara dan dunia untuk melakukan gerakan memakai Noken dan menoken dalam kerahiman yang lentur sekaligus kuat dengan keterbukaan merajut solidaritas dan memelihara kehidupan. Mari pakai Noken, selamatkan hutan dan Mama Papua. Selamat Hari Noken Sedunia, 4 Desember 2023, dari Kota Sorong,

Secara fisik, panjang daunnya sekitar 20 cm dan lebarnya 15 cm. Ujung daun meruncing dan bagian pangkalnya membulat. Warna daun hijau tua. Namun di bagian tengahnya, terdapat pola warna daun yang lebih muda. Permukaan daun bagian atas dan bawah tidak rata dan berbulu-bulu kecil. Bulu-bulu ini seperti jarum kecil yang akan menempel pada kulit. Daun gatal, jika digosok akan menimbulkan gatal-gatal pada kulit. Akan tetapi, ketika selesai digunakan pada badan, maka lelah akan hilang dan badan kembali segar. Di Papua, daun gatal atau dengan bahasa Latin Laportea ducumana adalah obat yang mujarab dan dipercaya dapat menyembuhkan beberapa gangguan kesehatan seperti pegal-pegal, kurang enak badan, nyeri, sakit perut, sakit kepala, dan masih banyak lagi. Tanaman daun gatal tumbuh bebas di hutan Papua dan daun gatal bisa dijumpai atau didapatkan di pasar-pasar tradisional di Papua.

Anda masih mendengarkan lagu-lagu daerah Papua di siang hari ini pendengar, bersama Pro 1 RRI Sorong. Diinformasikan oleh rri.co.id bahwa menjelang aksi penyampaian pendapat yang dilakukan oleh KNPB dalam rangka memperingati 57 tahun penentuan pendapat rakyat atau PPRA di Papua yang dijadwalkan berlangsung di hari ini pendengar 3 Agustus 2026. Sejumlah tokoh adat dan tokoh pemuda di tanah Papua mengajak masyarakat untuk terus menjaga persatuan, keamanan, dan ketertiban agar aktivitas masyarakat tetap berjalan dengan baik. Imbauan tersebut disampaikan agar situasi tetap kondusif di tengah momentum peringatan 57 tahun PPRA yang juga berdekatan dengan rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Dan diharapkan juga agar mengajak masyarakat di seluruh wilayah tanah Papua untuk terus menjaga situasi yang aman sehingga masyarakat dapat bekerja, berdagang, memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tanpa hambatan. Selengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id.

Tinggi so, bayi so, sejenis apa itu? Pernahkah kamu mendengar dingi so, mbai so? Dingi so atau dalam bahasa lokal disebut mbai so, yang berarti hewan sakral, adalah hewan endemik Papua. Dingi so, mbai so, hidup dan tersebar salah satunya di hutan pegunungan Intan Jaya, Papua Tengah. Oleh masyarakat suku Moni yang merupakan salah satu suku yang mendiami pegunungan Intan Jaya, Papua Tengah, mempercayai bahwa hewan ini sebagai sosok roh leluhur sehingga mereka tidak memburu dan memakannya. Hewan ini memiliki ciri-ciri berbulu panjang, berwarna hitam dan putih, memakan tumbuh-tumbuhan, dan memiliki kantung, sehingga dingi so mbai so tergolong sebagai hewan kanguru, tepatnya kanguru pohon. Sudahkah kamu melihat hewan dingi so mbai so?

Sudah pukul 12:52 waktu Indonesia Timur. Pendengar, Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sorong. Masih dengan menghadirkan lagu-lagu daerah Papua di siang hari ini, pendengar, menemani Anda istirahat siang, santap siang, ataupun yang sementara berkendaraan ya. Terima kasih untuk kebersamaannya masih mendengarkan, dan kami informasikan juga bahwa siaran kami dipancarluaskan juga melalui stasiun Relay Plus, RRI Raja Ampat, RRI Tambrau, RRI Teminebuan ya, dan juga tentunya RRI My Brat ya, dan dipancarluaskan juga melalui stasiun produksi RRI Teminebuan.

sampai di sini dulu lagu-lagu daerah Papua di siang hari ini pendengar. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 di Jakarta.

Arsenal menutup laga pramusim dengan kemenangan meyakinkan dengan mengalahkan Girona. Philadelphia 76ers menjadi favorit untuk merebut gelar juara NBA 2027. Indonesia raih 18 medali pada nomor Pomsae 8 Asian Taekwondo Indonesia Open Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 3 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Liverpool menutup rangkaian tur pramusim di Amerika Serikat dengan hasil kurang memuaskan. Sempat unggul 2 gol atas Leeds United, The Reds justru harus mengakui keunggulan lawannya dengan skor 2-4 di Soldier Field Stadium Chicago malam tadi. Liverpool menurunkan sejumlah pemain utama, termasuk Florian Wirtz dan Alexander Isak, yang baru menjalani laga ketiga mereka setelah tampil di Piala Dunia 2026. The Reds membuka keunggulan pada menit ke-7 melalui Luke Chambers sebelum Florian Wirtz menggandakan keunggulan pada menit ke-40. Skor 2-0 bertahan hingga turun minum. Namun, perubahan susunan pemain pada babak kedua membuat permainan Liverpool menurun. Leeds memanfaatkan situasi tersebut dengan mencetak 4 gol balasan melalui Brandon Aronson yang mencetak 2 gol, Dominic Calvert-Lewin yang juga memborong 2 gol, serta kontribusi asis Sean Longstaff dalam kebangkitan Leeds hingga menang 4-2. Pelatih Liverpool, Andoni Iraola, mengakui kekalahan ini bukan hasil yang diharapkan. Namun, ia menilai laga uji coba melawan Leeds United menjadi kesempatan berharga bagi timnya untuk mengevaluasi performa dan memperbaiki sejumlah kekurangan sebelum musim baru dimulai.
1: Saya rasa kami belajar banyak hal. Jelas bukan hasil yang diinginkan, tetapi saya rasa ini mungkin pertandingan persahabatan paling bermanfaat yang pernah kami mainkan. Secara positif di babak pertama dan secara negatif di babak kedua, saya rasa kami telah belajar banyak dari hari ini, dan saya rasa kami dapat mengambil kesimpulan yang baik dan menyelesaikan beberapa masalah.
0: Kekalahan ini menjadi evaluasi penting bagi Liverpool sebelum kembali ke Inggris. Selanjutnya, The Reds dijadwalkan menghadapi AS Monaco dalam laga uji coba di Anfield pada 9 Agustus sebagai bagian dari persiapan menuju musim kompetisi 2026-2027.

0: pecinta olahraga, Arsenal menutup laga pramusim dengan kemenangan meyakinkan. The Gunners mengalahkan Girona 4 gol berbanding 1 dalam pertandingan uji coba yang berlangsung di Stadion Montilivi. 4 gol Arsenal masing-masing dicetak Kai Havertz, Christos Zolis, Max Dalmen, dan Gabriel Jesus. Pada laga ini, pelatih Mikel Arteta memberi kesempatan bermain kepada seluruh pemain dengan memadukan skuad senior dan pemain muda. Pelatih Arsenal Mikel Arteta menilai timnya mampu menjalankan berbagai skema permainan yang telah dipersiapkan selama pemusatan latihan.
1: Very pleased in many aspects. Obviously, we have worked.
2: Saya sangat senang dalam banyak aspek. Jelas kami telah mengerjakan banyak hal minggu ini dengan sekelompok besar pemain. Banyak hal yang ingin kami uji, terutama selama pertandingan. Semuanya terlaksana dengan cemerlang dan secara keseluruhan. Saya sangat senang.
1: During the game, they were delivered in a brilliant way and overall very happy.
0: Arteta menambahkan, Arsenal masih akan mendatangkan beberapa pemain baru sebelum kompetisi dimulai, meski masih ada sejumlah aspek yang perlu dibenahi. Ia optimistis timnya berada di jalur yang tepat untuk menyongsong musim 2026-2027 dan berupaya mempertahankan gelar juara Liga Inggris. Kemenangan atas Girona menjadi modal positif bagi Arsenal dalam mematangkan persiapan sebelum mengawali musim kompetisi yang baru.

pecinta sepak bola Liga Inggris. Chelsea kembali menambah amunisi pada bursa transfer musim panas ini. The Blue resmi mendatangkan pemain asal Argentina Valentin Barco dari klub Prancis Strasbourg. Barco direkrut dengan nilai transfer sekitar 40 juta euro dan menandatangani kontrak berdurasi 7 tahun. Kepindahan juga mempermudah proses negosiasi karena Chelsea dan Strasbourg berada di bawah kepemilikan grup yang sama, yakni Blueco. Pemain berusia 22 tahun itu berposisi utama sebagai gelandang, namun juga mampu bermain sebagai bek kiri. Kehadirannya diproyeksikan menambah persaingan di sektor kiri pertahanan Chelsea. Sebelumnya, Barco menjalani masa peminjaman di Strasbourg dari Brighton & Hove Albion sejak Februari 2025. Selama membela klub Prancis tersebut, ia mencatatkan 58 penampilan dan tampil impresif, hingga mendapat kesempatan memperkuat timnas Argentina. Barco juga masuk dalam skuad Argentina pada Piala Dunia 2026 dan tampil saat menghadapi Yordania di fase grup. Valentin Barco menjadi rekrutan ke-9 Chelsea pada bursa transfer musim panas ini. Chelsea dijadwalkan memulai musim baru Liga Inggris dengan menghadapi Fulham pada 24 Agustus mendatang.

0: Pemain penyerang Houston Rockets Kevin Durant menilai LeBron James dan timnya dalam klub Philadelphia 76ers memiliki daya hancur lini serang yang kuat untuk merebut gelar juara NBA 2027. Durant bahkan membandingkan komposisi skuad 76ers saat ini dengan tim Golden State Warriors yang pernah dia bela saat peraih dua gelar juara NBA. Optimisme Durant didasari kehadiran Jalen Brown, Joel Embiid, dan Tyrese Maxey yang masing-masing mencetak rata-rata minimal 25 poin per game musim lalu. Ditambah LeBron James yang konsisten menjaga catatan tersebut sepanjang karirnya. Terkait keputusan kepindahan James ke Philadelphia pada 24 Juli lalu, Durant menyambut baik dinamika tersebut bagi perkembangan kompetisi. Dia menilai Philadelphia merupakan pasar dan basis penggemar yang luar biasa, sehingga kepindahan tersebut berdampak sangat positif bagi liga. Bergabungnya James serta perekrutan Brown dari Boston Celtics membuat para pengamat menempatkan Philadelphia 76ers sebagai salah satu favorit kuat peraih gelar juara NBA.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta sepak bola tanah air. Steering Komite Piala Presiden 2026 Marwarar Sirait menetapkan Bali sebagai tuan rumah laga semifinal dan final Piala Presiden 2026 sesuai kesepakatan dengan Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI Erick Thohir dan pihak terkait. Marwarar melanjutkan, meski sempat menginginkan semifinal dan final digelar di Surabaya, Bali diputuskan menjadi tuan rumah pada edisi tahun ini sesuai berdiskusi dengan Ketum PSSI dan Pemerintah Kota Surabaya. Selain menetapkan lokasi pertandingan, Marwarar juga mengumumkan hadiah bagi juara Piala Presiden 2026 naik dari 6 miliar rupiah menjadi 8 miliar rupiah sebagai bentuk apresiasi terhadap prestasi peserta turnamen. Sementara itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada Surabaya sebagai kota penyelenggara fase awal Piala Presiden 2026. Eri berharap Surabaya dapat memperoleh kesempatan menjadi tuan rumah semifinal dan final pada penyelenggaraan Piala Presiden berikutnya.

Pendengar RRI, atlet-atlet tuan rumah Indonesia tampil impresif pada nomor PUMSE 8 Asian Taekwondo Indonesia Open Championship 2026 dengan memborong total 18 medali sepanjang 2 hari pertandingan, 1 hingga 2 Agustus di Tenis Indoor Senayan, Jakarta. Setelah nomor PUMSE rampung pada kemarin, Indonesia mengoleksi 7 medali emas, 4 perak, dan 7 perunggu. Pada hari pertama, Indonesia meraih 6 medali emas, diantaranya gelar juara dipersembahkan Supratino Djoko. Di nomor individual male over 65, Rozi Muhammad Hafiz Fahriur pada individual male under 30, Harsono Daniel individual male under 50. Selain itu, Indonesia juga meraih 3 medali perak melalui Fernando Joni di individual male under 60, Yonatan Yontatan individual male under 50, dan Komara Kinara Ababiel Leninda pada individual female under 30. Sementara 3 medali perunggu pada hari pertama disumbangkan Wijaya Sudibyo di individual male over 65, Aisy Rohadatul pada individual female under 30, serta pasangan M. Anil ANR Nasution di nomor freestyle pair over 17. Memasuki hari kedua, Indonesia kembali menambah 1 medali emas lewat Sultan Andi yang menjadi juara nomor freestyle individual male over 17. Tambahan 1 medali perak diraih tim men tim under 30 dan juga Indonesia mendapat tambahan 4 medali perunggu. Nomor PUMSE resmi berakhir pada 2 Agustus kemarin dan selanjutnya kejuaraan berlanjut ke nomor Kyorogi yang akan berlangsung pada 3 hingga 5 Agustus di Tenis Indoor Senayan, Jakarta.

0: Kabar lainnya, puluhan atlet dari 6 cabur bela diri menjalani tes fisik di Gor Lila Buana Denpasar. Tes fisik untuk menguji kesiapan para patriot olahraga Bali sebelum turun di PON bela diri Oktober mendatang di Sulawesi Utara. Laporan Putu Nirawati.
1: Atlet target kita kurang lebih 71 atlet.
2: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali membidik sedikitnya 20 medali emas dan posisi 4 besar pada Pekan Olahraga Nasional PON Bela Diri 2026 di Sulawesi Utara Oktober mendatang. Untuk mewujudkan target tersebut, KONI Bali mulai menggelar tes kesehatan dan kebugaran terhadap 71 atlet sebagai tahapan awal seleksi sebelum menjalani pemusatan latihan. Tes tahap awal tersebut berlangsung di Gor Lila Buana Denpasar Minggu 2 Agustus 2026 bekerja sama dengan UPMI Bali. Sekretaris Umum Sekum KONI Bali, Iketut Jagresunu mengatakan, tes dilakukan untuk mengetahui kondisi kesehatan dan tingkat kebugaran atlet sebelum menjalani pemusatan latihan. Hasil tes menjadi salah satu dasar dalam menentukan atlet yang layak memperkuat kontingen Bali pada PON Bela Diri 2026.
1: Ini bukan sekedar tes administratif, tidak. Kalau mereka kita anggap tidak layak dalam kebugaran, dalam kesehatan, itu eliminir.
2: Ketut Jagresunu mengatakan Bali semula mempersiapkan atlet dari 8 cabang olahraga bela diri meliputi Hapkido, Kickboxing, Kuras, Tinju, IBCA MMA, Yongmodo, Muay Thai dan Anggar. Namun cabang olahraga Anggar tidak disertakan karena kualitas atlet dinilai belum memenuhi standar untuk bersaing di tingkat nasional.
1: Sebenarnya lebih tepatnya itu kan mereka itu 8 cabang ya. Tetapi satu cabur kita eliminir, yaitu anak. Karena secara kualitas mereka itu masih jauh di bawah. Setelah itu kedua, jadi tersisa lagi secara olahraga.
2: Sementara itu Ketua Bidang Pembinaan dan Prestasi Binpres KONI Bali, Ana Agung Bagus Tri Chandra Arka alias Gongcok mengatakan ada sejumlah tolok ukur yang dipakai untuk memilih atlet memperkuat tim Bali pada PON Bela Diri 2026 ini.
3: Kita analisanya dari hasil kejuaraan dia terakhir 2025 kemarin, dengan kita mau melihat dia perak emas, nah itu sebagai acuan kami, berarti kita masih peringkat 1 dan 2 ini.
2: Bung Cok menambahkan tes fisik kali ini merupakan tahapan keempat yang dilakukan KONI Bali sebelum menentukan tim definitif. Tahap pertama, Binpres dan Litbang telah memanggil pelatih cabang untuk mengetahui rekam jejak prestasi atlet. Tahap kedua, Binpres telah mengumpulkan atlet pilihan pelatih. Tahap ketiga, melakukan rapat dengan para pelatih terkait program TC sebelum bertanding bulan Oktober. Dan tahap keempat, tes fisik atlet untuk mengukur kualitas fisik sebelum tampil di PON Bela Diri. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Dengan disampaikannya informasi dari Denpasar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

Baru saja Anda ikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 di Jakarta. Dan saat ini kami kembali bersama Anda pendengar dan boleh menantikan untuk mengikuti acara Torang Indonesia.

0: Torang Indonesia.
1: Selamat siang pendengar Torang Indonesia. Kembali hadir bersama Anda siang ini dan sudah ada lagu-lagunya yang kami siapkan untuk menemani Anda ya. Ada Niji, Ivy Bling, Citra Solastika, Bintang, Ariel Tatum, Baris, Aditya, The Essentials of Groove, Sezairi dan Neurotik ya. Neurotik terakhir, silakan yang mau bergabung dipilih lagunya, dipilih artis-artisnya nanti saya sebutin nama lagunya. Saya sebutin judul lagunya gitu ya. Silakan 324222 juga di 0812-3868-8703. Torang Indonesia, selamat siang.
2: Torang Indonesia, selamat.
1: Oh, ya ampun. Dex, dicoba lagi Dex. Ini salah pencet nih kayak saya nih kayaknya nih. Dicoba lagi ya di 324. Terputus Dex, dicoba lagi. Saya salah mencet ini karena ada ini ada dua tombol gara-gara rusak-rusak kemarin itu. Jadinya diperbaiki. Oke, halo Torang Indonesia. Torang Indonesia, selamat siang. Halo siang. Tuh kan gak kedengaran lagi kan. Ya, dicoba lagi ya. 324. Tadi saya salah mencet. Silakan 324 kalau bisa di 0812. 0812 3868 8703 ya. Ditunggu yang ingin bergabung siang ini dalam acara Torang Indonesia. Tadi Daik sudah keterhubung tapi malah salah pencet. Terputus jadinya. Ya, selamat siang buat semuanya. Kita dengerin lagu pertama kah? Oke, sudah ada yang bergabung. Torang Indonesia, selamat siang. Siang Torang Indonesia. Halo. Bisa dengar suara saya? Ya. Oke deh kalau gitu ya, kita dengerin aja lagunya Aditya. Ku ingin kau bahagia.

0: Turang Indonesia. Selamat siang.
1: Selamat siang Turang Indonesia Kak Lucy.
0: Silakan Dex.
1: Lagunya Niji judulnya apa tuh Kak Lucy?
0: Rahasia Hati. Halo. Oh,
1: hilang tapi Niji sudah.
0: Jadi Niji Rahasia juga. Hati judulnya.
1: Sapu ada di Selvilang Udaya di Manokwari bersama Kakak Murtiwala. Dia bukan Kakak Murtiwala di Tufi Pantai bersama keluarganya. Lupa buat Ibu Monica di Asin, buat Ibu Farida di Bandara Deo Soro, buat Miss Ines yang 14, Ibu Ana di Manigela bersama kawanku Jensen Kainwong Ayawaila di Manigela juga. Juga buat Pompai Cakeng Kamar, sampai sekarang kita masih tunggu Pompai kok kedatangan di sini. Saya dengan Amon Peritiga kita tunggu. Oke, kami sih terima kasih.
0: Oke, baik. Iya, Niji judulnya tuh Rahasia Hati Dex ya. Silakan ya yang mau bergabung lagi sebelum saya puterin lagunya Niji. Silakan di 324222 atau juga di 0812-3868-8703. Selamat siang buat Bu Hartini, Bu Ana, Bu Bidan Luis, Bu Fari dari Palu, Ibu Natali atau yang lagi di toilet lagi di Palu ya. Semoga terhibur dengan lagunya. Terus juga buat yang lagi di Manado, Nona Vika, Bunda Els, kemudian yang ada di Lampung juga semuanya ya, Pak Andi Yudhistira, Pak Leman, yang ada di Sulawesi, yang lagi monitor semuanya. Ini dia, kita puterin lagunya Daik saja. Puja juga ya, yang lagi monitor kah atau lagi kerja ini, semoga terhibur.

0: Demikian tadi sudah Anda dengarkan lagunya Niji, Rahasia Hati, yang dipilih Dex ya. Nah, masih ada lagi yang belum bergabung, ayo dipilih dulu. 324222. Bu Ana. Halo Bu Ana. Selamat siang.
1: Halo, selamat siang orang Indonesia. Lagu tersisa apa Kakak Lucy?
0: Bagaimana?
1: Lagunya apa lagi?
0: Ini masih ada Ivy. Ivy Bling atau Bling ya, Ivy Bling, Citra Solastika, Bintang, Ariel Tatum, Baris, The Essentials of Groove.
1: Bintang, Bintang itu apa lagunya?
0: Satu Cinta.
1: Cinta-cinta.
0: Satu Cinta.
1: Waduh. Apa saja kah lagunya? Mana-mana Jo.
0: Ai.
1: Penting kita terhibur semua di orang Indonesia. Ini untuk menyatu tapi ruang apa ini kondang ini belum lewat jadi. Itu jadi belum bisa tertidur.
0: Pasang alarm sudah. Merem dikit.
1: Iya merem dikit, kalau merem dikit ini masih langsung tertidur. Jadi pas bangun-bangun ini apa prodangdutnya kondangnya sehabis.
0: Iya. Tinggal ikut lagu saja dengar.
1: Oke lah.
0: Oke, silakan.
2: Di kondang. Terima kasih Kakak Lucy. Dadah, bye-bye.
0: Oh ya baik, terima kasih Bu Ana. Baik, kita langsung lanjut lagi. Yang belum ikut gabung, ayo 3, 2, 4. Kalau belum ada, kita langsung lanjut saja kah? Ini dia lagunya Bu Ana.

Masih dalam acara Torah Indonesia. Yuk kita lanjutkan lagi pendengar yang masih ingin bergabung di 0812-3868-8703 ya. Juga di 3242222. Silakan. Sudah pukul 13:52 waktu Indonesia Timur. Yang belum sempat gabung di siang ini bisa nanti gabung di kondang ya, kontak dangdut.

belum bergabung di Torang Indonesia siang ini, nanti di pukul 14 lewat 15 menit ya, bisa Anda ikuti kondang kontak dangdut pendengar. Dan masih kami tunggu Anda, masih ada Ivy Blank, Citra Solastika, Ariel Tatum.

untuk kalian yang lagi beraktivitas sampai dengan saat ini, semangat terus ya. Sudah pukul 14 lewat 4 menit waktu Indonesia Timur. Sambil menantikan di pukul 14.15 saatnya kami ajak Anda untuk mengikuti Prodangdut at Kondang ya, kontak dangdut. Sebelumnya kami informasikan pada Anda yang mungkin saat ini lagi mengalami sakit leher. Sakit leher ini menjadi keluhan yang semakin sering dialami masyarakat ya pendengar, terutama pekerja kantor maupun pengguna ponsel dalam waktu lama. Kenapa? Karena posisi tidur kurang baik secara terus-menerus membuat otot leher menegang hingga memicu nyeri yang mengganggu aktivitas sehari-hari rutin. Melansir Harvard Health Publishing, peredaan perenggangan rutin ini menjadi cara sederhana yang menjadi atau membantu meredakan keluhan nyeri leher akibat ketegangan otot. Gerakan peregangan ini meningkatkan kelenturan sendi, mengurangi kekakuan otot serta melancarkan aliran darah menuju jaringan leher dan yang kurang optimal. Nah, peregangan diawali memiringkan kepala perlahan menuju bahu kanan hingga terasa tarikan ringan pada sisi kiri leher secara alami. Tahan posisi selama 15 detik. 5 hingga 13 30 detik ya pendengar. Kemudian ulangi gerakan menuju sisi kebaliknya dengan perlahan tanpa hentakan. Nah, diharapkan demikian bisa membuat leher Anda jadi kembali fit ya, tidak sakit lagi, dan Anda siap melakukan aktivitas selanjutnya berikutnya. Lanjutannya lagi, berikutnya lagi. Mungkin masih banyak lagi aktivitas yang harus Anda selesaikan sampai

Pendengar, Kementerian Agama terus memperluas akses pendidikan bagi masyarakat melalui berbagai program bantuan pendidikan dan peningkatan kualitas pembelajaran. Dalam rilis Kemenag, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan lebih dari 5,1 juta siswa telah menerima manfaat program Indonesia Pintar. Sementara itu, sebanyak 289 ribu lebih mahasiswa perguruan tinggi keagamaan memperoleh bantuan KIP kuliah. Selain itu, pendengar, Kementerian Agama juga melakukan revitalisasi ratusan madrasah dan sekolah keagamaan, membangun puluhan program tinggi keagamaan negeri, serta memperkuat digitalisasi pembelajaran melalui distribusi papan interaktif digital. Menak menegaskan transformasi pendidikan akan terus diperkuat guna mencetak manusia daya, mencetak sumber daya manusia yang unggul, moderat, dan berdaya saing. Selengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id. Kemenag perluas akses pendidikan.

0: Berikan pendengar terpisah jarak dan waktu dari Sule dan Baby Sima. Mengawali jumpa kita dalam acara kesayangan kita semua, yakni Kondang Kontak Dangdut. Silakan berikan untuk Anda yang bergabung bersama kami, ada Terbuai Asmara Baranugara, Lilo Eri Susan, Bukan Sembarang Pria Dewi Purwati, Pacar Tersayang Riza ZR, ya, Dinding Pemisah Mary Andani, Bawa Santai Eko Show dan Dela, Kamelia Malik Colak Colek, Bawa Santai, Bawa Santai lagi sih, jadi dua ada judulnya ya. Kemudian ada tua-tua keladi dari Hestik Lepek-Lepek. Adakah yang mau ikut, mau dipilih lagunya? Ada Baranugara, Eri Susan, Dewi Purwati, Riza ZR, Mary Andani, Eko Show dan Dela. Juga colak-colek ada Kamelia Malik ya. Kamelia Malik dan Hestik Lepek-Lepek. Oh, Pak Rete. Pak Rete, selamat siang.
1: Halo, selamat siang Kakak Lucy.
0: Siang Pak Rete Konda.
1: Aduh, semangat ini kelihatan ini. Jadi Kakak Lucy suara semangat.
0: Gimana okay. Pak Rete? Bu Rete mana dang? Lagi sibuk?
1: Ibu saya lagi sibuk kah ini. Kita curi-curi waktu ini.
0: Oke, baik. Lagunya ada Baranugara, Eri Susan, Dewi Purwati. Mau pilih yang mana, Riza?
1: Oke lah, Kakak Lucy. Kakak Lucy pilih sudah yang lagu yang enak didengar lah.
0: Baik, semua bagus sih, Pak.
1: Oke.
0: Silakan.
1: Oke. Saya kirim-kirim saldo ya Kakak Lucy.
0: Boleh Pak Rete, silakan.
1: Oke, pertama buat Kakak Lucy yang bertugas ya. Semoga selalu dalam lindungan Tuhan bersama keluarga ya. Buat Ibu Ana, Ibu Hartini, terus Ibu Bidan Luis, Ibu Pendeta ya, Ibu Bidan Nuru, Mama Do, terus juga Ibu Ida seputar bandara, terus Pak Jerry, Pak Jeffrey juga, Pak Effendi, Pak Otis, terus juga buat Bang Luhut, terus Ibu siapa Natalia, Ibu S di sana, Ibu Farida di Toli-Toli juga. Juga buat seluruh pendengar setia Pak Andi Yudhistira juga salam hormat semua. Salam semoga terhibur di siang ini walaupun cuacanya ya mendung-mendung. Salam merdeka saja di bulan Agustus. Oke, buat Kakak Lucy terima kasih ya.
0: Terima kasih Pak Rete.
1: Jaga lihat WA lah.
0: Iya. Iya, baik.
1: Iya, oke, makasih.
0: Iya, Pak Rete sudah bergabung ya. Di belakang Pak Rete ada Bu Ana, Kondang.
2: Kondang, Kondang Dangdut. Mari kita bergoyang di siang-siang. Kakak Lucy, apa kabar?
0: Baik, lagi.
2: Lagunya tadi belum dengar.
0: Oke, ada Mary Andani, Dinding Pemisah, Baranugraha, Terbuai Asmara, Eri Susan, Lilo, Dewi Purwati, Bukan Sembarang Pria, Riza ZR, Pacar Tersayang, Eko Show dan Dela, Bawa Santai, Kamelia Malik, Colak-Colek, Tua-Tua Keladi, Hestik Lepek-Lepek.
2: Colak, kecolek, kecolek, colek. Hobi zaman sekarang. Colak-colek saja. Maksudnya gini, colak-coleknya ini bakar ikan sama colok-colok.
0: Oh, ya.
2: Nah itu colak-coleknya. Tambah cah kaku sama daun pepaya, bunga pepaya, enak apa?
0: Enak.
2: Iya, itu salam buat Pak Rete yang baru lewat ya.
0: Iya, Pak Rete.
2: Pak Rete toh?
0: Betul.
2: Pak Rete, belum ya?
0: Iya, tunggu.
2: Cuannya belum kumpul.
0: Dari tahun kemarin kayaknya.
2: Iya kok. Pak Rete, salam Pak Ibu. Bang Luhut, Bang Daniel, Bung Dae, Pak Nasrun, Bang Bidio Manado, Pak Andi Yudhistira, Pak Widi, Pak Willy, buat ini Bung Farida, Bima, Bung Dae, Kak Puja, Ibu Rika, Pak Junaidi, Pak Jumadi, Pak Terpa, Pak Henki Aiman, Pak Dek, Pak Jet, Pak Halan, Kak Boy, terus Pak Oki, Pak Jepri Horita, Putra Enya, Siguria, Kak Ayu, dan semua sarjana tepat terkecuali. Semoga terhibur di kondang, kita bergoyang sama-sama bersama Kak Lucy. Terima kasih terus, selamat bertugas, terima kasih selalu berserta keluarga. Dadah, bye-bye.
0: Terima kasih Bu Ana. Kita langsung dengerin aja ya. Ini Mary Andani nih, buat Bu Rete dan Pak Rete, semoga terhibur.

Silakan lagi pendengar yang ingin bergabung lagi di kondang kontak dangdut siang ini. Yang belum sempat gabung, ayo di 3242222, juga di 0812-3868-8703. Tadi demikian lagu dari Mary Andani, Dinding Pemisah ya pendengar ya. Oke, yang masih mau gabung lagi ditunggu 3242222 atau di 0812-3868-8703. Buat yang lagi santai di rumah, selamat bersantai saja. Apalagi kalau sudah habis makan siang jam segini ya. Masih tergolong siang. Tapi kalau menurut hitung-hitungan jam sudah mulai sore ya, 2:30 sore. Jadi tentunya banyak yang sudah mau melakukan kegiatan lainnya. Kalau mesti ngantor, masih sibuk dengan pekerjaan lainnya, ayo diselesaikan saja, lanjut-lanjut ya. Oke, halo, selamat siang. Oke, kita lanjut lagi ya. Bu Ana, ini dia lagunya Colak Colek, Camelia Malik.

Ini dia Dewi Purwati, pendengar, seorang penyanyi dangdut era 90-an yang terkenal lewat lagu Pak Pos yang dirilis tahun 1997 di bawah label Akurama Records.

0: Di Kondang Kontak Dangdut, saya tunggu Anda yang mau bergabung ya siang sore ini. Selamat sore Bu Natalia.
1: Selamat sore Kondang Kontak Dangdut. Aduh, hampir terlambat le saya dari tadi dengar lagu-lagu terus. Aduh, Kondang Kontak Dangdut.
0: Ditunggu-tunggu, dipanggil-panggilnya
1: tidak ada. Tidak kekelusi dari tadi, kita kan monitor dulu di apa ini baru kita. Aduh, masih lagu ini sorong enggak mungkin kan enggak ada. Terus baru saya dengar kekelusi pesawat, aduh cepat-cepat chat ini.
0: Iya, sudah tergabung.
1: Apa kabar, Dang?
0: Baik, puji Tuhan.
1: Iya, sudah.
0: Bu Natalia.
1: Amin, sama. Di sini juga baik-baik selalu. Di Palu ini, masih di Palu ini kekelusi.
0: Oh, iya, masih di Palu.
1: Ya, saya lagi jaga ini cucu, kasihan.
0: Batamang,
1: saya cewek, tapi masih ditemani.
0: Iya. Daripada di rumah sendiri. Ini dia lagunya masih ada Pacar Tersayang, Rida ZR, Bawa Santai, Eko Show, dan Tua-Tua Keladi, Hesti Klepek-Klepek.
1: Aduh, klepek-klepek. Daripada mau ambil apa pacar itu tadi apa?
0: Iya, Pacar Kalusi? Tersayang. Pacar Tersayang.
1: Aduh, jangan.
0: Bawa Santai.
1: Jangan, nggak ada pacar begini. Nggak ada pacar, kok mau bilang pacar.
0: Itu sudah ya. Oke, ini jadi pilihnya yang Hesti Klepek-Klepek, bukan Klaper Tart ya.
1: Iya, itu aja. Salam-salam ya Kakak Lucy yang pertama. Ada Pak Willy ya, bersama keluarga Pak Effendi juga, Pak Deki ya, Pak Rete, Ibu Rete, Kakak Puja, Bunda Ima, ada Bidan Louis, Ibu Hartini, Mama Do, ada juga Bu Novi, ada juga Ibu Pendeta, Bidan Louis, ada Bang Lai Putra Tengah, ada Bunda Ima, ada Pak Windy di Tokyo, Bang Luhut di Kalimantan Utara, Pak Nasrun, Pak siapa lagi Putra Tengah, Pak Bintang Pratama, terus Andi di Batam, ada Cakrawinata. Pokoknya buat semua-semua jadi rangkul ya dari A sampai Z tanpa terkecuali. Kak Lucy tetap semangat ya, sukses selalu, bahagia bersama keluarga yang ada di rumah.
0: Siap.
1: Oke, makasih Kak Lucy. Selamat sore Kondang Kontak dan Dut.
0: Kondang, terima kasih Bu Natali sudah bergabung bersama di sore hari ini ya. Ini dia Hesti Klepek-Klepek, Tua-Tua Keladi. Bu Natalia di Palu, semoga terhibur.

0: Sapa dulu ya. Halo, kondang.
1: Iya, kondang. Si, selamat siang.
0: Ya.
1: Lagunya apa?
0: Masih ada Bawa Santai dan Pacar ya, Tersayang.
1: Santai, bagus,
0: oh, Bawa Santai. Oke, okay, silakan.
1: Kirim sudah buat yang masuk. Ada Ibu Ana, ada Bung Luhut dan Ibu Natalia tadi ya. Salam kompak semuanya. Kalau itu terima kasih.
0: Kasih. Ya, oke, okay. Kita langsung dengerin aja lagunya Bawa Santai Eko Show.

Mengakhiri jumpa kita di sore hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami. Sambil menantikan untuk mengikuti dinamika 15 Korwil Nusantara 2, terdengarkan dulu lagu berikut ini, pertengah dari Riza ZR, Pacar Tersayang. Mengakhiri jumpa kita dalam acara Kondang Kontak Dangdut. Terima kasih Pak Rete, Bu Ana, Bu Natalia, Daeks, dan semua-semua yang sudah bergabung dan mendengarkan. Selamat mendengarkan saja lagu berikut ini, mengakhiri jumpa kita dalam acara Kondang Kontak Dangdut.

0: Radio Republik Indonesia menyajikan Berita Dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.
1: Selamat sore pendengar Dinamika 15 Korwil Nusantara 2, edisi Senin 3 Agustus 2026 diantaranya. Pemerintah Kabupaten Raja Ampat memiliki Master Plan Kawasan Wisata Kota Baru. Tipikor Polda Papua Barat Daya menggeledah ruang kantor Sekretariat DPRP Papua Barat Daya. Bersama saya Lucy Arebo, inilah Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 selengkapnya. Pendengar diinformasikan pemerintah Kabupaten Raja Ampat libatkan ahli dalam, kami ulangi, dari Institut Teknologi Nasional susun master plan kawasan Kota Baru Wisata. Selengkapnya disampaikan Padli Ramdan.
2: Pemerintah Kabupaten Raja Ampat melakukan penyusunan master plan Kota Baru Wisata dengan melibatkan tim ahli dari Institut Teknologi Nasional ITN Malang. Konsep Kota Baru Wisata merupakan usulan program Bupati Raja Ampat yang telah disampaikan hingga ke pemerintah pusat. Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan BP4D Raja Ampat Muhyiddin Tafalas mengatakan pelibatan Lembaga Pengembangan Kerjasama dan Usaha LKPU Institut Teknologi Nasional dalam kajian master plan Kota Baru Wisata, karena tim ini juga terlibat dalam mendesain rencana tata ruang wilayah atau RTRW Provinsi Papua Barat Daya dan beberapa provinsi lain di wilayah Papua. Pengalaman tim dan sepak terjang dalam penyusunan rencana induk pembangunan dapat menghasilkan kajian ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan. Kepala BP4D menjelaskan tim ITN akan melakukan kajian dampak sosial, lingkungan, dan ekonomi untuk menghasilkan kajian yang komprehensif terkait rencana pembangunan Kota Baru Wisata. Pemerintah Kabupaten berharap semua pihak dapat memberikan masukan agar master plan atau kajian menghasilkan gambaran utuh dari semua sisi. Muhyiddin menambahkan, rencana pembangunan kota wisata sudah dikomunikasikan Bupati kepada pusat melalui Bappenas dan Kementerian Pariwisata serta pemerintah Provinsi Papua Barat Daya. Program ini mendapat apresiasi positif tetapi terkendala kawasan Raja Ampat yang sebagian besarnya adalah kawasan konservasi sehingga pemerintah tidak bisa langsung membuka area untuk pembangunan kota wisata.
3: Kota baru berkarakter wisata. Ini adalah sebuah terobosan, sebuah ide besar Pak Bupati dengan mempertimbangkan segala hal. Kondisi Kota Waisai saat ini dengan berbagai permasalahan, dengan berbagai untung dan ruginya, maka beliau berpikir alangkah baiknya kita bangun satu kota khusus namanya kota wisata.
2: Staf ahli pembangunan Yosef M. Latuhaimalo mewakili Bupati Raja Ampat menjelaskan Kabupaten Raja Ampat dikaruniai kekayaan bahari yang luar biasa dan menjadi destinasi wisata bahari terbaik di dunia. Namun potensi besar ini harus dikelola dengan perencanaan yang matang, terarah, dan berkelanjutan agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat tanpa mengorbankan kelestarian alam yang menjadi identitas dan keutamaan daerah. Atas dasar itulah penyusunan master plan kawasan pariwisata menjadi langkah strategis yang sangat penting. Dokumen ini kelak akan menjadi acuan utama dalam pengembangan destinasi wisata, penataan infrastruktur pendukung, penguatan ekonomi masyarakat lokal, serta pelestarian ekosistem laut, darat, hingga seluruh wilayah Kabupaten Raja Ampat. Yosef berharap kajian yang disusun benar-benar berpijak pada kondisi real di lapangan, memperhatikan karakteristik geografis kepulauan, aksesibilitas antar pulau, daya dukung lingkungan, serta aspirasi masyarakat adat dan pelaku usaha wisata. Dokumen master plan yang dihasilkan benar-benar aplikatif dan dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
3: Kita semua tahu bahwa Raja Ampat dikaruniai kekayaan bahari yang luar biasa, menjadi salah satu destinasi wisata bahari terbaik dunia. Namun potensi besar ini harus dikelola dengan perencanaan yang matang, terarah, dan berkelanjutan agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat tanpa mengorbankan kelestarian alam yang menjadi identitas dan kekuatan utama daerah kita.
2: Penyusunan dokumen master plan kawasan kota wisata Raja Ampat melibatkan akademisi, lembaga swadaya masyarakat, pelaku usaha wisata, media, hingga komunitas. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padli Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: 13 ruangan kantor DPRP Papua Barat Daya digeledah terkait dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa. Selengkapnya disampaikan Nirwana Yusuf.
4: Di waktu senggang, Kanit Tipikor Subdit 3 Ditreskrimsus Polda Papua Barat Daya Ibtu Ihot RP Tampu Bolon mengungkapkan bahwa terdapat 13 ruangan di Geleda yang ada di kantor Sekretariat DPR Provinsi Papua Barat Daya.
5: Kami ini melakukan penggeledahan di kantor Sekretariat DPR Provinsi Papua Barat Daya, menindaklanjuti press release yang sudah dilaksanakan hari Senin kemarin, yang mana perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa di Sekretariat DPRD Provinsi Papua Barat Daya tahun anggaran 2024 yang sudah kita naikkan statusnya ke penyidikan. Yang kita geledah tadi ada sekitar 13 ruangan, ya, itu ruangan sekwan, kabak, kasubak, staf-staf, termasuk ruang-ruang pimpinan dewan juga. Semua. Ada beberapa dokumen yang kita cari di kantor ini, sehingga upaya paksa penggeledahan kita lakukan malam ini. Untuk dokumen-dokumennya kami masih sementara rinci, lagi sementara dibuat berita acaranya. Ya, sesuai rilis kita kemarin, kerugian itu perkiraan kita sementara 6,5 M. Nanti tunggu hasil dari BPK. Oh, pasti. Kan kita baru naikkan penyidikan, kita masih lanjut penyidikan. Masih panjang perjalanan ini. Okay. Ya, masih ada penyidik belum.
4: Di akhir wawancara ditekankan jika penyidik saat ini masih mendata dan menginventarisasi berkas-berkas yang diamankan dari lokasi penggeledahan. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Nirwana Yusuf melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, lindungi masyarakat dari barang ilegal, Bea Cukai Papua Barat. Kami ulangi, Bea Cukai Papua catat kinerja positif pengawasan semester 1 2026.
6: Kantor wilayah Bea Cukai khusus Papua mencatat capaian positif pada kinerja pengawasan dan penindakan selama semester 1 tahun 2026. Berdasarkan data, Kanwil Bea Cukai khusus Papua berhasil melaksanakan 66 penindakan barang kena cukai atau BKC atau meningkat 11,86% dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Nilai barang hasil penindakan juga melonjak signifikan sebesar 161,45% menjadi 1,3 miliar rupiah. Peningkatan tersebut didukung oleh keberhasilan pengembangan mengamankan 307.957 batang rokok ilegal dan 1.714 minuman mengandung etil alkohol yang berpotensi beredar di masyarakat. Sementara itu, di bidang pemberantasan narkotika, Kanwil Bea Cukai khusus Papua bersama aparat penegak hukum berhasil menggagalkan 21 upaya penyelundupan NPP dengan mengamankan 11.239 gram ganja dan 246,97 gram metapetamin atau sabu. Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai khusus Papua, Encep Budi Ginanjar menegaskan keberhasilan tersebut merupakan hasil sinergi yang kuat antara Bea Cukai dengan TNI Polri, BNN, Bakamla, pemerintah daerah, serta dukungan masyarakat dalam memberikan informasi. Kedepan, Kanwil Bea Cukai khusus Papua akan terus memperkuat pengawasan berbasis intelijen, analisis risiko, dan kolaborasi lintas instansi agar peredaran barang ilegal dapat ditekan secara lebih efektif. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Husni Laing melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Panglima Komando Pertahanan Wilayah 3 Papua melakukan kunjungan ke Teluk Bintuni, silaturahmi dengan ex-anggota KKB di Markas Brigadir Infanteri 26 / GP. Selengkapnya disampaikan Dina Rianti.
7: Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan Pangkogap Wilhan 3 Letjen TNI Luki Avianto melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Teluk Bintuni pada Kamis 23 Juli 2026. Kunjungan tersebut difokuskan untuk bersilaturahmi dan berdialog dengan mantan anggota KKB di Kabupaten Teluk Bintuni yang dilaksanakan di Markas Brigif 26 km 12. Kedatangan Letjen TNI Luki Avianto bersama rombongan menggunakan pesawat Susi Air disambut Bupati Teluk Bintuni Yohanes Manimbui di Bandara Stengkol. Rombongan langsung menuju Markas Brigadir Infanteri 26 GP untuk bertemu dengan para eksimpatisan KKB yang telah menyatakan ikrar setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam sambutannya, Bupati Yohanes Manimbui menyampaikan bahwa kunjungan Pangkogap Wilhan 3 memiliki makna strategis karena memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan TNI, sekaligus menjadi momentum memperkokoh proses reintegrasi sosial bagi mantan anggota kelompok separatis bersenjata.
8: Kehadiran Bapak Panglima merupakan suatu kehormatan, sekaligus wujud nyata perhatian negara terhadap upaya menjaga kedaulatan, keamanan, dan percepatan pembangunan di wilayah Papua Barat, khususnya di Kabupaten Teluk Bintuni. Dalam beberapa tahun terakhir, Kabupaten Teluk Bintuni menunjukkan perkembangan yang sangat menggembirakan. Terdapat tren positif berupa kembalinya simpatisan maupun anggota kelompok separatis bersenjata ke pangkuan negara kesatuan Republik Indonesia.
7: Bupati juga meminta dukungan kepada TNI untuk terus memperkuat penanganan wilayah rawan konflik melalui pengamanan perbatasan, pembinaan teritorial, hingga pendampingan terhadap proses reintegrasi sosial pada eks-simpatisan KKB.
8: Kami meyakini bahwa arahan, pesan kebangsaan, serta perhatian yang diberikan langsung oleh Bapak Panglima akan menjadi motivasi yang sangat berarti bagi keluarga sekalian untuk terus mempertahankan komitmen kebangsaan, memperkuat proses reintegrasi sosial, sekaligus menumbuhkan optimisme dalam membangun kehidupan yang lebih baik bersama-sama dengan masyarakat.
7: Sementara itu, Letjen TNI Luki Avianto menegaskan bahwa kunjungannya merupakan bagian dari upaya membangun silaturahmi dan mempercepat persaudaraan dengan masyarakat Papua, khususnya mereka yang telah memutuskan kembali menjadi bagian dari NKRI. Ia menegaskan bahwa mewujudkan Papua yang aman, damai, dan sejahtera tidak hanya dilakukan melalui pendekatan keamanan, tetapi juga melalui kolaborasi seluruh elemen pemerintah, TNI, Polri, dan masyarakat.
9: Kita menyadari bahwa untuk mewujudkan Papua yang aman, damai, maju, dan sejahtera, tidak menggunakan senjata. Tetapi bersinergi, berkolaborasi, saling menguatkan, kemudian sama-sama menciptakan keamanan, kedamaian, baru di situ kita bisa melaksanakan pembangunan. Sesuai dengan Impres 9/2020, tugas TNI di tanah Papua ini, Pak, yaitu membantu pemerintah daerah agar Pemda bisa membangun dengan baik. Kemudian kita juga membantu mewujudkan pemenuhan kebutuhan dasar, kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya.
7: Dari Teluk Bintuni, Popo Baradi Narianti, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: 50 tenaga pendidik SLB se-Provinsi Papua Barat Daya mengikuti workshop penguatan kepala sekolah SLB. Selengkapnya disampaikan Zulkarnain Wijaya.
10: Sebanyak 50 peserta yang terdiri dari kepala sekolah dan tenaga pendidik sekolah luar biasa seprovinsi Papua Barat Daya mengikuti workshop penguatan kepala sekolah SLB yang digelar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Barat Daya selama 3 hari. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Barat Daya, Adolf Kambuaya, menegaskan peningkatan kualitas pendidikan harus diawali dengan penguatan tata kelola sekolah. Menurutnya, terdapat 3 aspek utama yang harus menjadi perhatian, yakni pengelolaan sarana dan prasarana, sumber daya manusia, serta pembiayaan. Sementara itu, Kepala Bidang Pendidikan Khusus dan Akademik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Barat Daya, Erdia M. Siren, mengatakan workshop ini bertujuan meningkatkan kompetensi peserta dalam bidang manajerial, supervisi akademik, kepemimpinan transformasional, pengembangan kurikulum, serta membangun jejaring dan berbagi praktik baik antar satuan pendidikan. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anda sedang mengikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2, Radio Republik Indonesia Sorong. Pendengar, menjelang launching portal Cendrawasih Papua Barat Daya, Asisten 1 Setda Papua Barat Daya meminta seluruh OPD segera melengkapi dan memvalidasi data.
10: Menjelang peluncuran atau launching portal Cendrawasih Papua Barat Daya, Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Papua Barat Daya, Suardi Tamal, meminta seluruh OPD segera melengkapi dan memvalidasi data yang akan dimasukkan ke dalam portal tersebut. Permintaan itu disampaikan Suardi saat membuka hari keempat Lokakarya Penyepakatan Daftar Data 2026. Menurut Suardi, keberhasilan portal Cendrawasih sangat ditentukan oleh kualitas data yang disiapkan masing-masing OPD. Karena itu, Lokakarya difokuskan untuk menyepakati daftar data yang akan menjadi isi utama portal sebelum resmi diluncurkan.
11: Sebenarnya kalau dari data dalam itu kita sudah berbicara itu banyak, mulai dari data penduduk, pokoknya ya kalau kita biasa buka di data BPS itu termasuk profil provinsi, kabupaten, kota, itu ada semua di dalam, termasuk data ekonomi, ada semua. Jadi ya saya jujur kalau itu kita bisa kelola bagus dengan data portal ini, itu kita tidak perlu lagi misalnya. Contoh misalnya, kita dulu saya di dinas koperasi ya, misalnya kita cari data UMKM. Kan selama ini kan kita punya data yang secara lengkap untuk masing-masing kabupaten kota. Nah, tapi dengan adanya data itu bisa saja itu dimasukkan di dalam. Kayak tadi itu dengan adanya kegiatan Lokakarya ini, mereka sepakati kira-kira data apa yang bisa dimasuk di dalam portal itu. Jadi misalnya besok-besok ada misalnya orang berinvest. mereka mencari misalnya data investasi di Papua Barat Daya. Ada tinggal buka di situ tadi, misalnya mungkin di PTSP, ada bisa buka di situ. Nah, jadi tiada data-data semua kan memang ini perlu kerja keras, apalagi kita ini masih provinsi baru ya.
10: Suwardi berharap seluruh OPD memiliki komitmen yang sama untuk mempercepat penyelesaian penginputan data sehingga portal Cendrawasih dapat segera diluncurkan dan menjadi rujukan utama data pembangunan di Papua Barat Daya. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, Komisi 7 DPR RI dan Kemenpar fasilitasi bimbingan teknis pengelolaan destinasi pariwisata berkelanjutan bagi 61 pelaku usaha wisata di Raja Ampat.
12: Sebanyak 61 pelaku usaha wisata di Kabupaten Raja Ampat mengikuti bimbingan teknis BIMTEK pengelolaan destinasi pariwisata berkelanjutan yang difasilitasi Kementerian Pariwisata dan Komisi 7 DPR RI di Dolphin Resort Distrik Kota Waisai. Dalam BIMTEK ini hadir sebagai narasumber Akademisi Program Studi Ekowisata Universitas Papua, Jesse Hando Rafael Tulung, dan perwakilan Asisten Deputi Bidang Perencanaan Destinasi Wisata Kemenpar Prayoga Dirgantara Putra. Anggota Komisi 7 DPR RI Riko Sia saat membuka bimbingan teknis mengatakan para pelaku usaha wisata di Raja Ampat perlu terus ditingkatkan pemahaman dan kemampuannya dalam mengelola destinasi pariwisata yang berkelanjutan. Dengan semakin baiknya sumber daya manusia atau SDM pariwisata, maka diharapkan Raja Ampat semakin dikenal karena keramah tamahannya dan keindahan alam yang terjaga dengan baik. Riko juga mengingatkan bahwa kekayaan alam dan keanekaragaman hayati Raja Ampat harus terus dijaga dan dilestarikan lewat pengembangan pariwisata yang berkelanjutan. Karena pada dasarnya alam Raja Ampat merupakan berkat Tuhan yang harus dirawat untuk generasi selanjutnya. Pendapatan ekonomi dari pariwisata bukan semata hanya rezeki saat ini, tetapi antar generasi. Menurut Riko, pengelolaan pariwisata berkelanjutan adalah kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan secara ekonomi, tetapi tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan budaya lokal. Untuk itu, semua pihak harus peduli dan menjaga kearifan lokal dan budaya daerah agar tidak tergerus oleh globalisasi.
13: Kegiatan BIMTEK, pengelolaan destinasi pariwisata yang berkelanjutan yang diadakan oleh Kementerian Pariwisata yang bekerja sama dengan kami DPR RI yang terus berjuang bagaimana caranya agar pariwisata di daerah kita khususnya Papua Barat Daya, terlebih khusus lagi Raja Ampat, di mana wisata di Raja Ampat ini sudah dikenal oleh dunia dan tentunya menurut saya dinas harus aktif juga khususnya memberikan pelatihan ataupun pembinaan terhadap para pelaku.
12: Sementara itu, perwakilan Asisten Deputi Bidang Perancangan Destinasi Wisata Kemenpar Prayoga Dirgantara Putra mengatakan, pengembangan pariwisata berkelanjutan menuntut setiap pelaku usaha memiliki pemahaman mendalam terkait destinasi wisata. Pelaku usaha juga bertanggung jawab pada kelestarian lingkungan dan bisa berkolaborasi antar pemangku kepentingan. Pariwisata, kata Prayoga, adalah sektor strategis yang bisa menjadi pendorong ekonomi, membuka lapangan kerja, serta memperkenalkan keindahan alam serta budaya kepada khalayak luas. Namun, meningkatnya kunjungan wisatawan juga menghadirkan tantangan tersendiri dalam menjaga keberlanjutan destinasi wisata. Untuk itu, lanjut Prayoga, dalam Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan di Indonesia, pengembangan pariwisata berkelanjutan memperhatikan 4 aspek utama, yaitu pengelolaan destinasi, pemanfaatan ekonomi lokal, pelestarian budaya, dan pelestarian lingkungan.
14: Kami mengharapkan kegiatan pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan kita semua memiliki pemahaman dan kemampuan dalam memberikan pelayanan terbaik serta memperkuat peningkatan kualitas tata kelola dan jejaring destinasi pariwisata. Sebagai langkah awal komitmen kita bersama-sama untuk mewujudkan destinasi pariwisata berkelanjutan di Kabupaten Raja Ampat yang berkelas dunia, berdaya saing global, dan berkelanjutan.
12: Kementerian Pariwisata juga mendorong pengembangan pariwisata berbasis quality tourism di mana aspek keberlanjutan menjadi prioritas dan wajib atau mandatory. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padilla Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ditpol Airut Polda Papua Barat Daya laksanakan Sambang Nusa Presisi di Pulau Sop.
4: Dirpolairut Polda Papua Barat Daya Kombes Pol Budi Utomo kembali menunjukkan komitmennya dalam membangun kedekatan dengan masyarakat pesisir melalui kegiatan Sambang Nusa Presisi yang dilaksanakan di Pulau Sop, Kota Sorong, Papua Barat Daya. Kegiatan tersebut dipimpin oleh Kanit Sibinmas Airport Dirga Subdit Patroli Dirpolairut Polda Papua Barat Daya AKP Najemudin. Dalam pelaksanaannya, personel Dirpolairut melaksanakan sambang dan tatap muka dengan masyarakat Pulau Sop serta menyampaikan berbagai himbauan Kamtibmas kepada warga pesisir. Kehadiran personel Polairut merupakan wujud nyata pelayanan Polri dalam memberikan rasa aman, mempererat kemitraan dengan masyarakat, serta meningkatkan kesadaran bersama akan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah pesisir. Sebagai bentuk dukungan terhadap program Presiden Republik Indonesia dalam pelestarian lingkungan dan penguatan semangat kebangsaan, Dirpolairut Polda Papua Barat Daya bersama masyarakat melaksanakan penanaman 1000 pohon di Pulau Sop. Selain itu, personel juga membagikan dan memasang 200 lembar bendera merah putih bersama warga sebagai simbol cinta tanah air dan semangat persatuan. Kehadiran personel Polairut dinilai memberikan rasa aman sekaligus mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat pesisir. Melalui kegiatan ini, personel Dirpolairut juga memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga Harkamtibmas serta mengantisipasi berbagai potensi kerawanan di wilayah pesisir. Edukasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan dan kelestarian ekosistem laut. Kegiatan Sambang Nusa Presisi menjadi bukti nyata sinergi antara Dirpolairut Polda Papua Barat Daya dengan masyarakat Pulau Sop dalam menjaga keamanan, melestarikan lingkungan, serta memperkokoh persatuan demi mendukung kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Nirwana Yusuf melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Gelar Kovercap 4 Muhammad Asad Latif, nakodai Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Sorong Selatan, selengkapnya disampaikan Ridho Nukuhali.
15: Pengurus wilayah Nahdlatul Ulama PWNU Papua Barat Daya menggelar konferensi cabang Kovercap 4 PCNU Kabupaten Sorong Selatan di Aula Ikhlas Kantor Kementerian Agama Sorong Selatan. Kovercap ini merupakan bagian penataan kepengurusan Nahdlatul Ulama NU di Papua Barat Daya menjelang Muktamar NU ke-35. Kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari konsolidasi organisasi yang dilakukan pengurus besar Nahdlatul Ulama PBNU di bawah kepemimpinan Kiai Haji Yahya Cholil Stakuf atau Gus Yahya menjelang berakhirnya masa khidmat kepengurusan. Kovercap 4 PCNU Sorong Selatan merupakan agenda ketiga yang digelar PWNU Papua Barat Daya setelah pelaksanaan konferensi serupa di Kabupaten Raja Ampat dan Tamrau. Ketua PWNU Papua Barat Daya Rofiul Amri mengatakan Kovercap bertujuan mengkonsolidasikan warga Nahdliyin di Kabupaten Sorong Selatan sekaligus menata kepengurusan cabang agar organisasi berjalan lebih efektif. Menurut Amri, kepengurusan PCNU Sorong Selatan sebelumnya belum berjalan optimal. Kondisi tersebut dipengaruhi perpindahan sejumlah pengurus, adanya pengurus yang sakit, serta belum maksimalnya komunikasi di internal organisasi, sehingga diperlukan penyegaran kepengurusan. Amri berharap kepengurusan baru yang nantinya disahkan PBNU mampu membangun komunikasi yang lebih baik antar pengurus, badan otonom, dan lembaga NU di daerah sehingga roda organisasi dapat berjalan sebagaimana PCNU di daerah lain.
16: Memang perkembangan kepengurusan di Sorong Selatan sangat lambat ya. Kepengurusan sebelumnya itu jalannya agak lambat karena pengurus-pengurusnya banyak yang pindah, kemudian ada yang sakit, kemudian mungkin kurang komunikasi dengan yang lama sehingga butuh penyegaran di periode ini. Harapan kami setelah terbitnya SK keputusan untuk Sorong Selatan akan berpacu lebih keras lagi untuk membangun komunikasi antar pengurus itu sendiri, kemudian antar badan otonom dan lembaga di Sorong Selatan, sehingga NU terus bisa berjalan sebagaimana pengurus-pengurus NU yang di daerah lain.
15: Amri menjelaskan dari 6 kabupaten dan 1 kota di Provinsi Papua Barat Daya, hanya Kabupaten Sorong dan Kabupaten Maibrat yang masih memiliki surat keputusan SK kepengurusan aktif. Sementara itu, PCNU Raja Ampat, Tamrau, Kota Sorong, dan Sorong Selatan wajib menggelar konferensi cabang karena masa bakti kepengurusnya telah berakhir. Dalam Kovercap 4 tersebut, forum menetapkan Muhammad As'ad Latif sebagai Ketua Tadfidziah PCNU Kabupaten Sorong Selatan masa khidmat 2026-2031. Sidang konferensi keempat dipimpin Arifuddin sebagai Ketua Sidang, didampingi Mawardi Wugaji sebagai Sekretaris Sidang, serta Naufal Ajuan sebagai anggota sidang. Dari Teminabuan, Ridon Kuhali melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Senator DPD RI Hartono melakukan monitoring dan evaluasi SPMB tahun 2026 di Papua Barat Daya. Selengkapnya disampaikan Tika Audia.
17: Senator DPD RI Haji Hartono melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB di daerah pemilihan Papua Barat Daya, tepatnya di Kota Sorong, dengan melibatkan sejumlah sekolah dari jenjang SD, SMP, dan SMA. Monitoring dan evaluasi ini merupakan agenda penting reses bagi Hartono guna memastikan pelaksanaan SPMB tahun pelajaran 2026-2027 berjalan sesuai perencanaan petunjuk teknis dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kepala SD Negeri 32 Kota Sorong Franky Selano mengatakan tahun pelajaran ini menerima 112 murid. Jumlah tersebut merupakan jumlah yang telah ditetapkan oleh pemerintah sesuai kapasitas ruang kelas dan guru yang ada di SD Negeri 32 Kota Sorong. Karena jumlah penerimaan murid yang telah ditetapkan, kata Franky Selano, banyak murid yang mendaftar tidak diterima di SD Negeri 32 Kota Sorong.
18: Warga yang berdomisili jauh dari sekolah kami pun juga datang mendaftar di kami. Padahal di dalam itu kan ada, Pak. Walaupun kami sudah batasi, ini loh cara antara rumah dengan sekolah, ini yang akan menjadi tujuan. Apa yang mereka sampaikan? Kami punya hak untuk mau menyekolahkan anak dimanapun kami berhak. Jadi jangan dibatasi kami. Itu pernyataan mereka, Pak. Saya juga tidak tahu, kami punya harga jualnya tidak ada sama sekali sebenarnya. Sehingga mereka memiliki kami, padahal ada sekolah di dalamnya.
17: Senator DPD RI Haji Hartono mengatakan tatap muka dengan pihak sekolah ini merupakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan SPMB. Sebab menurutnya banyak keluhan warga terkait SPMB sehingga pemerintah harus mengambil langkah agar mematuhi petunjuk teknis dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Oleh karena itu dengan rapat bersama pemangku kepentingan ini diharapkan ada informasi yang diterima DPD RI.
19: Tentu juga pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah 3 tahun 2020. Jadi selama ini kan selalu saja setiap penerimaan siswa baru menimbulkan beberapa masalah ya. Ada yang kecil, ada yang besar ya. Karena memang masyarakat kita terutama yang tidak mampu masih banyak yang belum tercover oleh kuota afirmasi. Itu ini tentu menjadi PR kita semua karena beberapa masalah yang kita temukan.
17: Dalam pertemuan yang diinisiasi Senator DPD RI Haji Hartono tersebut juga menerima saran dan aspirasi yang disampaikan oleh kepala sekolah maupun pengelola sekolah berkaitan dengan upaya perbaikan SPMB agar tidak ada kendala yang ditemui di tahun pelajaran berikutnya. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Tika Audia melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Dinamika 15 Korwil Nusantara 2. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Lucy Arebo mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.

Sekian berita dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.

Ya, sudah pukul 15.40 menit pendengar waktu Indonesia Timur. Selamat menikmati suasana sore ya. Tadi dari siang kita sekarang sudah tiba di sore hari ini pendengar. Nah, sudah sore seperti ini biasanya paling asik bikin apa? Ada yang bilang, oh, udah mulai-mulai santai lah ya. Tapi ada juga yang bilang, waduh, ini masih tinggi nih, masih banyak kerjaan yang belum diselesaikan. Dan selamat menyelesaikan saja supaya nanti di saat Anda mau pulang sudah aman gitu ya, tidak ada lagi PR yang mesti kepikiran besok, aduh sampai pagi-pagi mesti selesaikan PR ini gitu, ini dan itu. Jadi semangat ya, diselesaikan sampai nanti waktunya pulang, sampai ya sudah aman lah, berkumpul dengan keluarga tuh total gitu ya. Tidak ada lagi pikir-pikir pekerjaan lagi. Salam sukses selalu untuk Anda semua pendengar, dan saatnya merenggangkan sedikit otot lah. Saya temani ya dengan lagu Ade Nadli, Temina Buan.

Peringatan Hari Semangka Sedunia atau World Watermelon Day diperingati setiap tanggal 3 Agustus di berbagai negara di dunia. Hari ini dong ya, peringatan ini menjadi kesempatan mengenang perjalanan panjang sekaligus manfaat semangka bagi kehidupan manusia. Nah, melansir dari National Today, semangka juga telah dibudidayakan manusia sejak ribuan tahun lalu dan buah tersebut kemudian berkembang.

Nah, tidak hanya bijinya, lukisan semangka juga menghiasi sejumlah prasasti Mesir kuno. Temuan tersebut menunjukkan buah ini telah dikenal dan dibudidayakan sejak ribuan tahun silam. Seiring berkembangnya perdagangan, benih semangka mulai menyebar ke berbagai wilayah. Dan perjalanan ini membawa semangka dari Afrika menuju Mediterania, Eropa, hingga kawasan Asia. Budidayanya memenuhi atau kemudian berkembang pesat di Tiongkok sejak akhir abad ke-9. Dari sana, semangka semakin dikenal dan dikonsumsi masyarakat di berbagai negara. Menurut The Dictionary of American Food and Drink, istilah watermelon tercatat pertama kali pada tahun 1615, ya pendengar. Meski dikenal sebagai melon, semangka sebenarnya bukan termasuk genus cucumis. Nah, hari semangka sedunia bukan sekedar merayakan buah yang menyegarkan di tengah cuaca panas. Peringatan ini juga mengajak masyarakat untuk mengenal nilai gizi dan manfaat semangka bagi kesehatan. Ya, selain rasanya yang manis, pendengar, semangka ini mengandung sekitar 92% air. Dan kandungan tersebut membantu menjaga kebutuhan cairan tubuh manusia selama menjalani berbagai aktivitas. Semangka juga kaya vitamin A, vitamin C, antioksidan, dan likopen. Nah, kandungan tersebut, pendengar, dipercaya membantu menjaga kesehatan apabila dikonsumsi sebagai bagian pola makan seimbang. Nah, menariknya, hampir seluruh bagian semangka dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan, bahkan kulit semangka pun juga mengandung nutrisi yang bermanfaat bagi tubuh. Nah, popularitas semangka terus berkembang ya pendengar, berkembang seiring meningkatnya budidaya di berbagai negara. Saat ini terdapat lebih dari 1.200 varietas semangka dengan warna dan ukuran yang berbeda. Untuk menghasilkan buah yang matang, petani membutuhkan waktu sekitar 85 hingga 100 hari. Lamanya masa tanam bergantung pada varietas nih pendengar, iklim dan juga kondisi lahan pertanian. Keunikan semangka juga melahirkan berbagai rekor dunia yang menarik perhatian masyarakat. Pada tahun 2013, seorang petani Tennessee memanen semangka seberat 350,5 pon atau sekitar 159 kilogram. Nah, kreativitas turut mewarnai budidaya semangka di Jepang sendiri hingga sekarang para petani menghasilkan semangka berbentuk kubus, piramida, hati, bahkan menyerupai wajah manusia. Makin kesini makin kreatif ya pendengar ya, hati-hati. Ayo lengkapi makanan, buah semangka yang bisa membantu tubuh Anda untuk lebih sehat lagi dan terhindar dari dehidrasi.

Sudah di pukul 15 lewat 57 menit waktu Indonesia Timur. Jadi bernostalgia ya bersama Rosie and Andres, Love No More Memory ya pendengar. Dan sudah kami pilihkan untuk menemani Anda di sore hari ini sekedar merilekskan tubuh dulu. Buat yang lagi ya om tante yang lagi menyapu-menyapu rumah, mungkin lagi santai ya. Jadi bernostalgia dikit lah dengan lagu yang sudah kami hadirkan sore ini. Saya tambahin lagi dengan Dolly Parton, dengan Porter Wagoner, waktu mereka masih sama-sama, masih duet ya.

Pendengar dapatkan aneka informasi di rri.co.id ya pendengar ya. Seperti yang sudah kami informasikan tadi juga terkait tentang Hari Semangka Sedunia yang sudah kami pilihkan untuk Anda manfaatnya lah. Dan juga hal-hal unik lainnya terkait tentang semangka atau watermelon ini pendengar, yang diperingati setiap tanggal 3 Agustus dan merupakan, kalau nggak pas hari ini ya pendengar ya, ini pas di tanggal 3 Hari Semangka Sedunia pendengar. Dan ada lagi nih pendengar, di tanggal 1 Agustus diperingati sebagai ada banyak momen ya pendengar ya. Jadi tanggal 1 Agustus ini diperingati sebagai sejumlah momentum penting di berbagai belahan dunia. Dan peringatan ini mencakup bidang kesehatan, pendidikan, teknologi, hubungan sosial hingga sejarah kebangsaan. Dan pertama, Hari Kanker Paru Sedunia diperingati setiap tanggal 1 Agustus. Kemudian Hari Syal Pramuka Sedunia diperingati juga sebagai Hari ASI Sedunia, Hari World Wide Web ya. Kemudian National Girlfriend Day dan International Child Free Day. Bukan Car Free Day tapi Child Free Day. Dan juga peringatan hari berbagai negara lainnya. Wah, luar biasa. Berarti panen sekali tanggal 1 Agustus ini ya. Banyak diperingati atau banyak momen spesial terjadi di tanggal 1 Agustus. Oke, dan kita lanjut lagi pertemuan kita di sore hari ini. Buat yang ada di kantor, masih kerja kah? Semangat ya. Yang sudah mau menyelesaikan pekerjaannya, lanjutkan lagi ya. Ada Roca March featuring Marcella Kebarek.

Seorang pemikir terkenal, Plato, pernah menangkap basah salah seorang muridnya yang sedang berjudi, kemudian memarahinya habis-habisan. Sang murid kemudian menunjukkan sejumlah uang di hadapannya untuk membela diri. "Tapi uang yang aku pertaruhkan sedikit sekali, guru." Dan jawaban yang diberikan Plato adalah sebuah pelajaran sekaligus retorika. "Aku tidak peduli dengan uang yang kau habiskan. Aku hanya marah pada waktu yang terbuang. Jika kau membuang uang, maka kamu akan kehilangan uang. Namun jika kamu membuang waktu, maka kamu akan kehilangan bagian terbesar dalam hidupmu."

0: Ya, pendengar, untuk Anda yang sementara berkendaraan, hati-hati di jalan, tiba dengan selamat ya. Semoga saat ini sudah tidak sulit lagi untuk mendapatkan BBM ya pendengar ya, mengingat tadi pagi kemarin ya, bahkan puncaknya tadi pagi, lumayan kendaraan macet sampai jauh ya, dari pom bensin kilo 9 itu sampai hampir di Batalion. Karena terlalu macetnya kendaraan, karena ada yang lagi sementara ngantri BBM, mau mobil, mau motor, anak sekolah, wah pokoknya campur ya, aduk jadi satu. Semoga sekarang sudah kembali lancar ya pendengar ya, sehingga tidak lagi bikin kita semua jadi kewalahan untuk mencari BBM, mencari bensin ya, ya ataupun juga lain-lainnya. Jadi bisa tidak menghambat pekerjaan dan lain-lain yang kita lakukan di luar menggunakan kendaraan.
1: Serius benar? Baca buku apa sih?
2: Baca novel seri terbaru, keren nih.
1: Bukunya bisa dimakan gak?
2: Ih, jangan ngayal deh, mana ada buku bisa dimakan?
1: Yeah, belum tahu ya, ada dong. Reve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow! Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Real. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
2: Wah, aku mau beli bukunya.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP enggak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP, apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar enggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Waktunya kentongan. Kekeringan merupakan kondisi kekurangan pasokan air dari curah hujan dalam waktu tertentu, biasanya satu musim atau lebih, yang berakibat kekurangan air untuk beberapa sektor kegiatan, kelompok, atau lingkungan. Upaya apa yang harus dilakukan untuk wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan? A. Menjaga sumber atau mata air dan menggunakan air dengan bijak. B. Tidak merusak kawasan hutan atau cagar alam. C. Membuat tandon air di sekitar pekarangan rumah untuk menampung air hujan. D. Semuanya benar. Jawaban yang benar adalah D. Semua benar. Jaga dan kelola lingkungan kita agar stok air tetap cukup dan kekeringan tidak menjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.
1: Pernah pelatih Persita Tangerang Carlos Pena mengatakan timnya menunjukkan perkembangan yang baik saat menjalani masa persiapan di Tangerang. Mereka kini bersiap menuju ke Yogyakarta untuk pemusatan latihan, pendengar. Pena menambahkan pemain baru Alexandre Lamalingam datang dengan tekad dan ambisi besar untuk membantu tim. Pena juga menekankan pentingnya peran pemain lama untuk saling membantu membangun hubungan baik di tim. Sutantotan, Wahyudi Hamisi, dan Luquin Has telah beradaptasi dengan baik bersama rekan setim, dan Lamalingam menunjukkan semangat tinggi meskipun baru pertama kali bermain di Indonesia. Setelah menggelar dua laga uji coba di Tangerang, pendengar, pendekar akan menghadapi sejumlah tim Super League selama 14 hari di Yogyakarta. Persiapan ini menjadi bagian penting menyambut musim kompetisi baru 2026-2027. Pena optimis dengan perkembangan tim selama 3 minggu latihan. Persita pun siap menghadapi uji coba melawan tim-tim Super League di Yogyakarta. Demikian perkembangan dari Persita Tangerang, pendengar. Pelatih Carlos Pena sebut Persita tunjukkan perkembangan selama masa persiapan. Bisa Anda baca di rri.co.id.

0: 你这个是个
1: 两万啊，
0: 你唱的怎么多
1: 啊？两万啊，
0: 咦，
1: 过来多了啊，过来唱啊，
2: 哦，有没多？
3: Kamu sudah hari kalau terancang orang kenapa? Kamu stres kan?
4: Aku juga.
5: Tidak ada yang bicara kamu juga, bah.
6: Iya, kita tidak ada yang bicara kakak kamu.
3: Daripada kamu dua ini sibuk kancang orang, lebih bagus kamu pergi ke himbauan ke masyarakat sana.
6: Himbauan apa itu kakak? Yeah.
3: Ji, masa aku tidak tahu tuh. Memasuki musim kemarau ini, tong wajib untuk memberikan himbauan kepada masyarakat supaya meningkatkan kewaspadaan terhadap bencana kebakaran. Baik kebakaran hutan, kebakaran lahan, maupun juga pemukiman.
6: Oh, begitu ya kakak.
3: Iya tuh, ada beberapa cara yang dapat tong lakukan untuk mencegah terjadinya bencana kebakaran. Yaitu, tidak membuka lahan dengan cara membakar dan juga tidak membuang puntung rokok di tempat yang mudah terbakar.
6: Terus apa lagi kakak?
3: Tidak membakar sampah tanpa adanya pengawasan, memastikan kompor dan juga alat elektronik lainnya dalam keadaan mati sebelum meninggalkan rumah, selalu harus menyediakan alat pemadam sederhana, dan ingat untuk selalu melapor apabila terlihat adanya indikasi-indikasi terjadinya bencana kebakaran.
6: Oh begitu ya, memang ini penting sekali ya kakak.
3: Iya tuh, jadi stop untuk rancang orang baru hidup ke ada kontribusi untuk masyarakat sedikit.
7: Tahukah kamu, bau mulut itu bisa terjadi karena kerusakan gigi dan gusi yang disebabkan oleh konsumsi ganja, makanan nyangkut di mulut, dan mulut tidak bersih. Tapi bisa pula karena makan bawang-bawangan, mulut kering, berpuasa, dan juga karena makanan rendah karbohidrat. Eits, jangan khawatir.

Jadi, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

Pengguna bahan bakar minyak BBM non-subsidi di Indonesia hanya sekitar 20%. Adapun sisanya, kata Bahlil, mengkonsumsi BBM subsidi. Oleh sebab itu, Bahlil mengatakan pemerintah terus menjaga agar BBM subsidi tidak mengalami kenaikan. Tapi kalau yang 80% tetap menjadi bagian yang ditanggung jawab oleh pemerintah, yaitu subsidi. Bahlil pun mengatakan harga BBM non-subsidi ini mengalami penurunan, dan Bahlil mengatakan ke kondisi geopolitik yang mulai stabil berdampak pada penurunan harga minyak mentah dunia. Diketambahkan juga bahwa harga BBM non-subsidi kembali akan naik jika harga energi dunia mengalami perubahan. Oleh sebab itu, pendengar, badan usaha swasta akan melakukan penyesuaian harga atas dinamika minyak mentah dunia.

0: Baik pendengar, di mana saja Anda berada sambil Anda mendengarkan lagu di sore hari ini, kami ajak Anda juga untuk mendengarkan laporan terkini dari reporter RRI Sorong Putra Purba sore hari ini terkait tentang perkembangan terkini dari antrian BBM yang terjadi di Kota Sorong saat ini. Putra Purba.
1: Baik, Lucia, Rebo, dan pendengar dimanapun Anda berada, setelah di wilayah Kota Sorong pagi tadi terjadi kemacetan yang didasarkan pada mengularnya antrian-antrian BBM hingga sore ini pukul 17 lewat 11 menit waktu Kota Sorong. Antrian-antrian yang ada di BBM tersebut sudah mulai terurai dan sudah mulai dilayani oleh berbagai SPBU yang ada di Kota Sorong. Saya informasikan sebelumnya, setelah terjadi pengantrian, informasi yang bisa saya bagikan adalah DPRK Kota Sorong melakukan pertemuan dengan jajaran manajemen Pertamina, di mana DPRK Kota Sorong memberikan statement terkait mengenai masalah antrian BBM itu. DPRK Kota Sorong diisukan akan demo yang akan dilakukan ke DPRK Kota Sorong terkait masalah antrian yang menimbulkan keresahan di masyarakat dengan berbagai isu-isu yang beredar, di mana ada isunya BBM akan naik, kemudian pengisian BBM yang sekarang harus pajak kendaranya harus masih hidup, dan isu-isu lainnya. Sehingga dari manajemen Pertamina menyatakan bahwa sebenarnya stok BBM yang dimiliki oleh mereka masih banyak, cuman memang terjadi kelangkaan dalam pendistribusian BBM tersebut ke SPBU-SPBU. Dari informasi yang memang sudah saya dapatkan dari manajemen Pertamina maupun dari orang-orang SPBU, memang kendala utamanya adalah setiap hari Minggu memang tidak ada stok ataupun tidak ada pengantaran BBM dari Pertamina ke SPBU-SPBU, dengan artian bahwa pihak Pertamina meliburkan karyawannya sehingga biasanya SPBU hanya menjual stok yang dijual ke yang dimiliki oleh SPBU tersebut yang kisaran 15 kiloliter per harinya. Sehingga per hari Senin tadi, karena memang semalam kemarin stoknya juga sudah habis, sehingga pengantarannya yang memang cukup terlambat sehingga membuat terjadi berbagai antrian di beberapa SPBU, SPBU Sorpus, kemudian SPBU Jalan Baru, terus ke SPBU yang di depan Toko Hansen, yang Jalan Jenderal Ahmad Yani, maupun SPBU yang ada di kilometer 9,5. Dan setelah dilakukan pengantaran, pihak Pertamina juga melakukan membuat pemantauan, sehingga kalau di hari ini ada SPBU yang di saat jam kerja saat ini stoknya sudah habis dan melakukan permintaan, pihak Pertamina akan langsung mendrop BBM untuk kembali dijual kepada masyarakat. Artinya himbauan kepada masyarakat untuk tidak melakukan panik buying, karena stok BBM terlebih khusus Pertalite yang ada di Pertamina saat ini bisa bertahan hingga 17 hari ke depan, dan juga saat ini ada pengantaran kapal tanker yang kurang lebih 2, 3 atau 4 hari ini juga sudah akan sampai di wilayah Kota Sorong. Sehingga kepada masyarakat untuk yang ada saat ini tidak perlu khawatir, tidak perlu resah terkait kelangkaan yang terjadi di pagi hari ini. Situasi juga Lucia Rebo dan juga pendengar Prosatu RRI Sorong, situasi juga sekarang sudah berangsur-angsur mulai pulih, tidak ada lagi kemacetan yang cukup panjang yang terurai untuk mengantri BBM, terlebih khusus untuk kendaraan roda 4. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan pasca mengantrinya atau mengularnya antrian BBM di Kota Sorong dan sekitarnya pada hari ini, hari Senin 3 Agustus 2026. Kembali ke Anda di Pro 1 RRI Sorong, Lucia Rebo.
0: Baik, terima kasih Putra Purba atas laporannya di sore hari ini terkait tentang antrian BBM tadi pagi ya. Banyak masyarakat yang berpikir bahwa sampai dengan saat ini masih terjadi antrian seperti tadi pagi, dan ternyata sudah mulai reda, tidak ada lagi antrian seperti tadi pagi. Terima kasih atas informasinya, kita nantikan lagi laporan-laporan selanjutnya.
2: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?

Taiko adalah novel bersejarah karya Eiji Yoshikawa yang dikenal sebagai salah satu karya besar dalam genre sastra Jepang. Di Indonesia, Taiko diterbitkan oleh penerbit Gramedia. Versi terjemahan bahasa Indonesia pertama kali diterbitkan pada tahun 2000. Buku ini mengisahkan kehidupan Toyotomi Hideyoshi, seorang pemimpin militer dan politisi yang memainkan peran kunci dalam unifikasi Jepang pada akhir abad ke-16. Novel ini menggambarkan perjalanan Hideyoshi dari latar belakang yang sederhana hingga menjadi salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah Jepang. Yoshikawa menggabungkan fakta sejarah dengan elemen fiksi untuk menciptakan narasi yang mendalam dan penuh warna. Dalam Taiko, pembaca dapat merasakan intensitas pertempuran, strategi politik, dan dinamika sosial yang membentuk Jepang pada saat itu. Kekuatan utama buku ini terletak pada penggambaran karakter dan kedalaman emosionalnya. Yoshikawa tidak hanya menciptakan tokoh Hideyoshi sebagai seorang jenius strategi, tetapi juga sebagai manusia dengan kelemahan dan kekuatan pribadi. Selain itu, gaya penulisan Yoshikawa yang detail dan deskriptif membantu membawa latar belakang sejarah hidup dalam benak pembaca. Secara keseluruhan, Taiko adalah karya yang memukau bagi pembaca yang tertarik pada sejarah Jepang dan kisah-kisah epik. Novel ini tidak hanya memberikan wawasan tentang sejarah Jepang, tetapi juga menghadirkan pengalaman membaca yang mendalam dan menyeluruh.

Tahu gak sih, ada telur dadar yang bisa bikin kita jadi presiden? Ada, tapi ini bukan telur dadar biasa. Namanya Omelette de la Meilleure yang cuma ada di Mont Saint-Michel, biara abad pertengahan yang ada di Perancis. Katanya, calon presiden Perancis yang datang ke tempat ini dan makan telur dadar ini pasti menang. Mitos ini muncul setelah beberapa calon presiden Perancis menang setelah makan telur dadar ini. Nicolas Sarkozy salah satunya. Tetapi faktanya, omelet ini memang sangat terkenal. Mulai dari bangsawan Eropa, Jepang, sampai Ernest Hemingway pernah mencicipinya. Sampai hari ini pun banyak turis-turis yang datang ke Mont Saint-Michel hanya untuk mencoba omelet yang satu ini. Gimana? Tertarik untuk mencoba?

pernah dengar soal Cano Cristales? Sungai ini sering dijuluki sebagai Sungai Pelangi dan lokasinya ada di Kolombia. Di waktu-waktu tertentu, airnya bisa berubah jadi warna merah, kuning, hijau, biru, sampai ungu. Kelihatannya kayak sungai hasil editan, padahal aslinya nyata. Warna-warna unik ini muncul karena tanaman air bernama Macarena clavigera. Ditambah ganggang, mineral, dan cahaya matahari. Kalau musimnya pas dan airnya jernih, semua elemen itu bikin Cano Cristales kelihatan seperti lukisan hidup.

Cantik Itu Luka merupakan novel karya Eka Kurniawan yang diterbitkan di tahun 2002. Novel ini menggambarkan kehidupan di sebuah desa kecil di Indonesia serta kompleksitas hubungan antara karakter-karakternya. Melalui narasinya, Eka Kurniawan menyajikan kritik sosial terhadap berbagai aspek masyarakat Indonesia termasuk politik, ekonomi, dan budaya. Ia menggambarkan ketidaksetaraan sosial, korupsi, dan kesenjangan antara kaya dan miskin. Novel ini mengeksplorasi keberagaman dan kompleksitas manusia melalui karakter-karakternya yang beragam. Setiap karakter memiliki latar belakang dan perjalanan hidup yang unik, yang memperkaya cerita dan memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang manusia. Salah satu tema utama dalam novel ini adalah perjuangan perempuan dalam menghadapi patriarki dan penindasan gender. Eka Kurniawan menggambarkan karakter-karakter perempuan yang kuat dan kompleks, yang berusaha untuk memperjuangkan hak-hak mereka di tengah-tengah lingkungan yang tidak ramah. Penulis menggabungkan elemen-elemen realisme dengan unsur-unsur mitologis dan magis dalam cerita. Hal inilah yang menciptakan suasana yang unik dan memberikan dimensi tambahan pada narasi. Novel ini menggambarkan kompleksitas hubungan antara cinta dan kekerasan, baik dalam hubungan personal maupun dalam konteks sosial yang lebih luas. Eka Kurniawan menghadirkan narasi yang membingungkan antara keindahan dan kebrutalan. Melalui penggambaran sejarah dan budaya Indonesia, penulis menunjukkan pandangan kritis terhadap masa lalu dan masa kini. Ia menyoroti ketidaksempurnaan dan kontradiksi dalam narasi resmi tentang sejarah dan identitas sosial. Eka Kurniawan menggunakan bahasa yang kaya dan imajinatif, serta gaya naratif yang dinamis dan mengalir, ini menciptakan pengalaman membaca yang mendalam dan menggugah. Buku Cantik Itu Luka adalah karya yang menarik dan kompleks, yang mengajak pembaca untuk merenungkan berbagai aspek kehidupan dan masyarakat Indonesia dengan sudut pandang yang kritis dan imajinatif.

Akhirnya usai sudah perjumpaan kita di sore hari ini. Terima kasih atas atensi Anda. Selamat menikmati sore yang indah ini bersama orang-orang terkasih yang ada di sekitar Anda. Selalu berpikiran positif ya, dan hari ini semoga Anda bisa mendapatkan hal-hal yang menyenangkan. Besok akan lebih menyenangkan lagi jika Anda bisa menikmati segala sesuatu yang Anda lakukan. Saya Lucy Arimba pamit, tetap bersama Pro 1 RRI Sorong.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tahu rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar di mana saja berada. Bersama saya Dwi menemani Anda di hari ini ya, di hari Senin. Dan berbagai acara nanti, berbagai acara akan saya hadirkan untuk Anda ya, bersama RRI Program Satu Sorong.

0: Dulu, rumah adalah tempat teraman bagi anak.
1: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
2: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
0: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
1: Udah dong, Kak. Gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
2: Apa sih Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, gagal Mama aku kalahkan.
0: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.

Iya, dan selamat sore pendengar untuk Anda yang masih terus bersama kami di RRI Program Satu Sorong ya. Dan saya hadirkan lagu-lagu bernuansa islami pendengar sambil menantikan beduk dan azan maghrib untuk daerah Sorong dan sekitarnya. Dan saya informasikan untuk beduk dan azan maghrib hari ini pukul 18 lewat 27 menit.

an hadza shirathi mustaqim, jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah ke jalan, mendekat kepada Allah. Tidak ada jalan lain.

Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniailah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya, Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Ya, pendengar kaum muslimin dan muslimat, kami ucapkan selamat menjalankan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah dan doa-doa kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

0: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
1: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
0: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
1: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
0: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
1: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
0: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
1: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
2: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026, mencatat ekonomi Indonesia.
3: Di era digital.
4: Ana, mama cuma mau satu, kok bisa kuliah?
5: Saya juga mau, Ma. Tapi biaya, mana harus keluar kota lagi.
4: Kalau dekat-dekat saja, bisa kah?
5: Sebenarnya sekarang bisa sih, Mama.
4: Di mana?
5: Universitas Terbuka Sorong. Saya kuliah bisa dari sini saja.
4: Oh, Suce, bukan kampus abal-abal toh?
5: Bukan, Mama. Kampus negeri, akreditasi A lagi.
4: Serius?
5: Iyo, Ma. Saya bisa tetap bantu Mama, tapi saya juga tetap bisa kuliah.
4: Kok daftar tempo sudah sekarang kalau begitu. Cepat. Wujudkan Mama Pu Harapan, kuliah di Universitas Terbuka Sorong, Jalan Basuki Rahmat, kilometer 11,5, Kota Sorong. Daftar sekarang melalui admisi garis datar sia.sia.ut.ac.id atau hubungi kami di 0821-9844-8689 atau 0821-9831-9133.

0: mirip surat.
1: Yang mana?
0: Misalnya yang itu.
1: Yang mana?
0: Ih, kulihat pulang, kulihat sana.
1: Oh, yang itu.
2: Kamu sudah hari kalau terancam orang, kenapa? Kamu stres kan? Aku juga.
0: Tidak ada yang bicara kami juga, bah.
3: Iya, kita tidak ada yang bicara kakak kam.
2: Daripada kamu dua ini sibuk kancang orang, lebih bagus kamu pergi ke himbauan ke masyarakat sana.
3: Himbauan apa itu kakak?
2: Ji, masa aku tidak tahu tuh. Memasuki musim kemarau ini, tong wajib untuk memberikan himbauan kepada masyarakat supaya meningkatkan kewaspadaan terhadap bencana kebakaran. Baik kebakaran hutan, kebakaran lahan, maupun juga pemukiman.
3: Oh, begitu ya kakak.
2: Iya tuh, ada beberapa cara yang dapat tong lakukan untuk mencegah terjadinya bencana kebakaran. Yaitu, tidak membuka lahan dengan cara membakar dan juga tidak membuang puntung rokok di tempat yang mudah terbakar.
3: Terus apa lagi kakak?
2: Tidak membakar sampah tanpa adanya pengawasan, memastikan kompor dan juga alat elektronik lainnya dalam keadaan mati sebelum meninggalkan rumah, selalu harus menyediakan alat pemadam sederhana, dan ingat untuk selalu melapor apabila terlihat adanya indikasi-indikasi terjadinya bencana kebakaran.
3: Oh, begitu ya. Memang ini penting sekali, kakak.
2: Iya, toh. Jadi stop untuk lancang orang baru hidup ke kontribusi untuk masyarakat sedikit.

0: Pukul 19 waktu Indonesia Timur. Berita Sorong malam ini, Radio Republik Indonesia Sorong, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat malam pendengar Radio Republik Indonesia Sorong menyampaikan berita Sorong Malam edisi hari ini Senin 3 Agustus 2026 diantaranya. Pemkab Sorong serahkan materi LHP keuangan tahun 2025. Anggota DPR soroti pariwisata Raja Ampat. Bersama saya Dwi Widya Stuti, inilah berita Sorong Malam selengkapnya. Pemerintah Kabupaten Sorong serahkan materi LHP keuangan tahun 2025 dari BPK dengan predikat opini wajar dengan pengecualian. Selengkapnya dilaporkan Tika Audia.
2: Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten DPRK Sorong menggelar rapat paripurna ketiga dalam rangka pembahasan rancangan peraturan daerah tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Sorong tahun anggaran 2025. Rapat paripurna ketiga tersebut dilaksanakan di Malak Ballroom IMAS Convention Center Kabupaten Sorong. Wakil Bupati Sorong Sutejo dalam pengantar materi Raperda tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Sorong tahun 2025 mengatakan, berdasarkan catatan dan pemberian opini oleh Badan Pemeriksa Keuangan BPK Perwakilan Papua Barat Daya, laporan hasil pemeriksaan APBD Kabupaten Sorong 2025 mendapat opini wajar dengan pengecualian WDP. Opini ini, kata Sutejo, masih sama dengan opini yang diterima tahun sebelumnya, sehingga masih terdapat catatan dalam pengelolaan keuangan yang harus dibenahi ke depan agar penilaian atas penggunaan maupun pengelolaan keuangan dapat dilakukan secara profesional, akuntabel, dan transparan.
3: Ya, untuk saat ini kita masih WDP 2 tahun ini, 25 kemarin dan 26, laporan 24, 25 dan WDP. Ya, harapan kami untuk ke depan tahun 2026 itu bisa WDP lah. Karena kita masih berusaha dari semua APBD itu bisa melaksanakan kegiatan dengan sebaik-baiknya.
2: Ketua DPRK Sorong Mawardi Nur mengatakan imbas dari kejadian di tahun sebelumnya masih dirasakan hingga saat ini. Opini WDP kali ini masih menjadi pekerjaan rumah bersama antara eksekutif dan legislatif untuk bersama-sama mengelola keuangan secara tepat sasaran yang dimulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban. Sehingga peran OPD sangat penting untuk dapat bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan Kabupaten Sorong.
4: Yang saya terkait pengelolaan lebih diutamakan dari sisi prioritas anggarannya seperti apa, anggaran itu tepat sasaran. Dan juga terkait laporan-laporan kita, LPG-SPG kita juga sebenarnya. Itu salah satu latar belakang faktor untuk penilaian BPK. Nah, selama ini mungkin dalam sisi penyajian LPG-SPG kita itu yang perlu dikenai.
2: Mawardi Nur menyebutkan, pada tahun anggaran ini setelah dilakukan koordinasi dengan inspektorat dan sejumlah OPD, ada peningkatan perbaikan dalam pelaporan keuangan. Oleh karena itu diharapkan hal ini tetap dapat dipertahankan sebagai bentuk terwujudnya good governance dan clean government. Dari IMAS Papua Barat Daya, Tika Odea melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kunjungi Raja Ampat, anggota Komisi 7 DPR minta Kemenpar hingga Presiden prioritaskan pariwisata wilayah 3T. Laporan Padli Ramdan.
5: Anggota Komisi 7 DPR RI Daerah Pemilihan Papua Barat Daya Riko Sia meminta pemerintah memprioritaskan sektor pariwisata sebagai salah satu mesin ekonomi yang memiliki potensi besar bagi pemasukan negara. Langkah pemerintah mendorong peningkatan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP dari sektor pariwisata harus dibarengi alokasi anggaran untuk peningkatan layanan dan infrastruktur wisata nasional. Pernyataan ini disampaikan anggota DPR Riko Sia saat meninjau Pusat Informasi Geologi Geopark Raja Ampat. Menurut Riko, di satu sisi, pemerintah menargetkan untuk menggenjot pemasukan negara bukan pajak dari industri pariwisata. Namun, faktanya, sektor pariwisata tidak masuk dalam rencana kerja pemerintah atau RKP tahun 2027. Kondisi ini dinilai sangat kontras antara target dan realitas di lapangan yang menyebabkan program kepariwisataan tidak akan berjalan efektif di daerah. Untuk itu, Riko Sia mengimbau kepada Kementerian Pariwisata, Bappenas, hingga Presiden terkait rencana kerja pemerintah agar memasukkan pariwisata sebagai sektor prioritas sehingga ada keberpihakan dari sisi anggaran dan program. Dengan dukungan pemerintah pusat, maka pariwisata khususnya di wilayah 3T bisa didorong agar memiliki infrastruktur yang baik dan pada akhirnya dapat berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal. Riko menilai pemerintah pusat lupa untuk memprioritaskan peningkatan infrastruktur dan aksesibilitas pariwisata lokal khususnya di Raja Ampat dan daerah 3T lainnya.
6: pemerintah menyatakan juga bahwa sektor kepariwisataan adalah sektor prioritas yang kemudian diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara bukan dari pajak. Kalau dibilang dari itu sektor prioritas, tentunya menjadi rencana kerja pemerintah dong. Makanya saya beberapa waktu lalu dalam rapat banggar Badan Anggaran mengangkat bahwa mungkin ada kelupaan, tanda kutip, sehingga daerah Raja Ampat ini atau daerah wilayah 3T agar dapat dibuat nomenklatur lain yang kemudian bisa menyertakan modalnya untuk mengangkat sektor kepariwisataan untuk kepentingan mensejahterakan masyarakat kecil.
5: Politisi Partai Nasdem yang juga anggota Badan Anggaran DPR ini menyarankan agar dibuat nomenklatur lain sehingga ada alokasi dana dan program yang bisa membantu sektor pariwisata daerah khususnya di wilayah 3T. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padli Ramdan melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya mulai memberlakukan absensi fingerprint bagi seluruh aparatur sipil negara jajaran. Laporan Zulkarnain Wijaya.
7: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya mulai memberlakukan absensi elektronik, check log atau fingerprint bagi seluruh aparatur sipil negara di lingkungan Omprede Pemprov Papua Barat Daya. Penerapan sistem tersebut akan menjadi dasar evaluasi kedisiplinan ASN yang berpengaruh terhadap pemberian tambahan penghasilan pegawai atau TPP. Penegasan itu disampaikan PJ Sekretaris Daerah Papua Barat Daya, Yakob Karet, saat memimpin apel bersama ASN di lingkungan Pemprov Papua Barat Daya, Senin 3 Agustus 2026.
8: Mulai sampai dengan 31 nanti kita akan mengevaluasi kehadiran dari aparatur sipil negara dalam rangka melaksanakan tugas tetapi bagian dari disiplin kita. Terutama tidak

0: Melalui penerapan absensi fingerprint, pemerintah Provinsi Papua Barat Daya berharap budaya kerja ASN semakin tertib, profesional, dan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pertamina Patraniaga menurunkan harga Pertamax per 1 Agustus 2026. Laporan Husni Laing.
2: PT Pertamina Patraniaga kembali melakukan penyesuaian harga berkala bahan bakar minyak BBM non-subsidi yang berlaku mulai 1 Agustus 2026. Penyesuaian harga ini dilakukan mengikuti ketentuan dan arahan pemerintah dengan tetap memperhatikan daya beli masyarakat serta mendukung ketersediaan pasokan BBM nasional. Dalam keterangan pers yang diterima RRI Sorong, VP Corporate Communication Pertamina Patraniaga, Kitty Andora menyampaikan, bahwa penyesuaian harga BBM non-subsidi dilakukan mengikuti tren harga rata-rata harga minyak dunia serta mempertimbangkan nilai tukar rupiah sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara itu, Area Manager Communication Relation and CSR Papua Maluku, Ispiani Abbas menyampaikan harga BBM non-subsidi yang berlaku untuk seluruh provinsi di Papua dan Maluku melalui SPBU per 1 Agustus 2026 yakni Pertamax Turbo turun dari Rp19.750 menjadi Rp18.700. Pertamax RON 92 turun dari Rp16.650 menjadi Rp16.300 per liter. Pertamina DEX tetap pada harga Rp21.150 per liter. Kemudian, DEX Light juga tetap dengan harga Rp20.150 per liternya. Selain memperoleh BBM berkualitas dengan harga yang kompetitif, Ispiani mengimbau masyarakat juga dapat menikmati berbagai promo menarik melalui aplikasi My Pertamina atau dapat dicek melalui website mypertamina.id. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya Husni Laing melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian berita Sorong Malam. Atas nama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Ya, peringat selamat malam. Terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di RRI Program Satu Sorong malam hari ini ya. Sudah pukul 19 lewat 18 menit kebersamaan kita malam hari ini. Dan juga untuk Anda yang lagi santai di rumah, yang lagi menikmati makan malam ya, selamat menikmati makan malam Anda. Ini waktunya makan malam ya. Atau mungkin Anda yang bosan makan malam di rumah, ingin mengganti suasana ya, mungkin bisa makan malam di luar. Nah, ya sesekali bolehlah ya, apalagi masih tanggal muda ya. Ya, selamat menikmati makan malam Anda bersama orang-orang tercinta. Dan RRI Program Satu masih terus menemani Anda malam hari ini bersama saya Dwi yang bertugas.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh, bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Iya, pendengar. Ini lonjakan suhu panas ekstrim ya saat musim panas di Jepang. Ini mendorong berbagai perusahaan dan pemerintah daerah untuk terus memutar otak mencari solusi ya. Setelah sebelumnya ini sempat memicu kehebohan lewat inovasi kulkas manusia atau yang disebut The Human Box. Nah, kini dunia industri di negeri Sakura meluncurkan terobosan baru yaitu toilet berpendingin udara di area proyek konstruksi. Wah, memang ya. dengan teknologi canggih ya Jepang. Langkah responsif ini diambil seiring dengan makin ketatnya regulasi pemerintah Jepang yang mewajibkan para pelaku usaha menerapkan langkah pencegahan penyakit akibat cuaca panas atau heat stroke ya. Nah, jadi perusahaan yang mengabaikan kewajiban ini akan terancam dikenai sanksi tegas oleh pihak berwenang. Ya, dan di mana dikatakan perusahaan pengembang properti dan perumahan terkemuka ya juga ini menjadi salah satu yang mempelopori penggunaan fasilitas ini, dan hingga pertengahan Juli 2026 mereka telah memasang unit toilet prefabrikasi atau modular toilet yang dilengkapi sistem ventilasi pendingin kabut di dua lokasi proyek konstruksi di Tokyo. Jadi fasilitas toilet tersebut ditenagai oleh panel surya gitu ya, dilapisi zat antibakteri dan dirancang khusus agar tetap higienis. Jadi untuk mewujudkan program penanggulangan gelombang panas hingga akhir tahun fiskal Maret mendatang ya. Ini bahkan perusahaan mengalokasikan anggaran sebesar 150 juta yen seperti itu. Ya itulah ya, tidak hanya penyediaan fasilitas ya, raksasa konstruksi Abayashi Corp juga ini mengambil kebijakan ekstrim dengan memangkas jam kerja staf proyek ya di lapangan pada bulan Juli dan Agustus ya, karena mungkin saking cuacanya cukup ekstrim seperti itu ya. Ya itulah ya pendengar, ya tidak diragukan lagi ya, memang negara dengan pencipta teknologi Jepang ya menciptakan sebelumnya kulkas manusia. Nah, sekarang toilet berpendingin udara di area proyek konstruksi.

Inspirasi kehidupan. Di sebuah pesta perpisahan sederhana pengunduran diri seorang direktur, diadakan sebuah sesi acara penyampaian pesan, kesan, dan kritikan dari anak buah kepada mantan atasannya yang segera memasuki masa pensiun dari perusahaan. Karena waktu yang terbatas, kesempatan tersebut dipersilahkan dinyatakan dalam bentuk tulisan. Di antara pujian dan kesan yang diberikan, dipilih dan dibingkai untuk diabadikan, kemudian dibacakan di acara itu. Yakni sebuah catatan dengan gaya tulisan coretan dari seorang office boy yang telah bekerja cukup lama di perusahaan itu. Dia menulis semuanya dengan huruf kapital sebagai berikut. Yang terhormat Pak Direktur, terima kasih karena Bapak telah mengucapkan kata tolong. Setiap kali Bapak memberi tugas yang sebenarnya adalah tanggung jawab saya. Terima kasih Pak Direktur karena Bapak telah mengucapkan maaf saat Bapak menegur, mengingatkan dan berusaha memberitahu setiap kesalahan yang telah diperbuat karena Bapak ingin saya mengubahnya menjadi kebaikan. Terima kasih Pak Direktur karena Bapak selalu mengucapkan terima kasih kepada saya atas hal-hal kecil yang telah saya kerjakan untuk Bapak. Terima kasih Pak Direktur atas semua penghargaan kepada orang kecil seperti saya, sehingga saya bisa tetap bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan kepala tegak, tanpa merasa direndahkan dan dikecilkan. Dan sampai kapanpun, Bapak adalah Pak Direktur buat saya. Terima kasih sekali lagi. Semoga Tuhan meridhoi jalan dimanapun Bapak Direktur berada. Amin. Setelah sejenak keheningan menyelimuti ruangan itu, serentak tepuk tangan menggema memenuhi ruangan. Diam-diam Pak Direktur mengusap genangan air mata di sudut mata tuanya. Terharu mendengar ucapan dan ungkapan hati seorang office boy yang selama ini dengan setia melayani kebutuhan seluruh isi kantor. Pak Direktur tidak pernah menyangka sama sekali bahwa sikap dan ucapan yang selama ini dilakukan, yang menurutnya begitu sederhana dan biasa-biasa saja, ternyata mampu memberi arti bagi orang kecil seperti si office boy tersebut. Terpilihnya tulisan itu untuk diabadikan karena seluruh isi kantor setuju dan sepakat bahwa keteladanan dan kepemimpinan Pak Direktur akan mereka teruskan sebagai budaya di perusahaan itu. Tiga kata, terima kasih, maaf, dan tolong adalah kalimat pendek yang sangat sederhana, tetapi mempunyai dampak yang positif. Namun mengapa kata-kata itu terkadang sangat sulit kita ucapkan? Sebenarnya secara tidak langsung telah menunjukkan keberadaban dan kebesaran jiwa sosok manusia yang mengucapkannya. Apalagi diucapkan oleh seorang pemimpin kepada bawahannya. Pemimpin bukan sekedar memerintah dan mengawasi, tetapi lebih pada sikap keteladanan lewat cara berpikir, ucapan, dan tindakan yang mampu membimbing, membina, dan mengembangkan yang dipimpinnya, sehingga tercipta sinergi dalam mencapai tujuan bersama. Tentu kita semua perlu membiasakan mengucapkan tiga kata pendek itu dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun kita berhubungan. Dengan mampu menghargai orang lain, minimal kita telah menghargai diri kita sendiri.

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Itu sih ide sesat. Gak, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya. Kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya. Bayarnya besok
0: ya. Ngambil lagi. Yang kemarin aja belum bayar.

Ya, dan selamat malam mendengar. Terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di RRI Programa Satu Sorong malam hari ini. Dan saya Dwi masih terus menemani Anda pendengar di suasana malam ya, saatnya saya menemani Anda. Dan selanjutnya pendengar, Anda dapat mengikuti drama radio dengan judul Sepeda Tua Ayah.

0: bawah terik matahari yang mulai meninggi, sebuah sepeda tua mengayuh. Di atasnya, Pak Asman, seorang guru honorer SD, tersenyum menyapa angin. Gaji yang tak seberapa tak pernah menyurutkan langkahnya. Namun hidup seringkali memberi ujian lewat lisan manusia.
1: Waduh, Pak Asman, baru sampai ya? Macet sepedanya tadi.
2: Bu Endang, ya nih rantainya agak longgar tadi di jalan. Tapi alhamdulillah pas bel masuk langsung sampai.
1: Alah, Pak Asman, zaman sekarang kok masih bertahan pakai sepeda ontel begitu? Tengok tuh guru-guru lain. Di sini mana ada, Pak, pakai sepeda ontel. Minimal sudah pakai motor metik. Kredit sekarang gampang, Pak. Biar gak capek, gak keringat, Bapak masuk kelas. Apa Bapak gak malu dibilang guru jadul?
2: Ah, tidak apa-apa, Bu. Sepeda ini masih setia menemani saya. Lagi pula, keringat ini makin bikin sehat. Uangnya mending buat keperluan yang lain dulu, Bu.
1: Ya sudahlah, Pak Asman. Kalau dibilangin gak mempan, ya udah ya, saya duluan ya, Pak Asman.
0: Bel pulang sekolah tiba, Pak Asman bukanlah akhir dari jam kerja. Di saat guru lain pulang untuk beristirahat, Pak Asman memutar kembali sepedanya menuju pasar, ke rumah-rumah warga, menjadi buruh angkut, membetulkan atap bocor, apa saja

0: ya Allah, berkati keringat ini. Sedikit lagi uang semesteran si sulung dan uang buku si bungsu bisa lunas bulan ini.
1: Ayah, ya, Dina butuh uang buat bayar praktikum semester ini ya. Kalau minggu ini belum dibayar, Dina nggak bisa ikut ujian nanti ya.
0: Sedikit lagi ya nak, ayah kumpulkan sedikit lagi. Pak Haji, ini karung ke-15 sudah beres. Ada lagi yang mau diangkat ke dalam toko?
2: Oh, sudah Pak Asman. Ini upahnya buat hari ini ya. Sengaja saya lebihkan sedikit buat jajan anak di rumah ya.
0: Matur nuwun Pak Haji. Matur nuwun sangat. Ini berkah buat keluarga saya.

0: Belum tidur, Dok. Kakak-kakakmu mana?
1: Mas Adi, Mas Budi sama Mbak Dina lagi di kamar ya. Lagi pada ngerjain tugas kelompok sama ngerjain tugas kuliah pakai laptop pinjaman dari tetangga. Ayah pasti capek banget kan? Sini Dian buatin teh hangat untuk Ayah.
0: Ya, Dok. Terima kasih ya. Oh iya, ini ada uang. Kamu berikan ke Mbak Dina buat bayar praktikumnya besok pagi ya. Bilang sama Dina, jangan mikirin biaya lagi. Fokus aja kuliahnya biar cepet lulus.
1: Ya, Dian sering dengar di pasar dari tetangga ya. Katanya, Ayah sering disindir orang-orang karena Ayah cuma guru honorer yang naik sepeda tua. Terus, sorenya jadi kuli angkut. Kenapa sih Ayah nggak membiarkan kami berhenti kuliah aja ya? Dan gantian kerja buat bantu Ayah. Kami gak tega ya.
0: Dian, dengar Ayah. Bahu Ayah ini memang sudah tua, tapi masih cukup kuat untuk menyangga masa depan kalian berempat. Orang mau bicara apa, biarkan saja. Kuliah yang pintar. Hadiah terbesar buat Ayah itu bukan motor baru, bukan harta, tapi melihat kalian berempat memakai toga wisuda. Ini sudah cukup membayar semua keringat Ayah. Hapus air matamu ya, Dok.

Tahun demi tahun berganti, rantai sepeda tua Pak Asman sudah diganti entah berapa belas kali. Ban sepedanya pun sudah penuh dengan tambalan. Anak pertamanya lulus, disusul anak kedua, lalu anak ketiga. Setiap kali satu anaknya lulus, Pak Asman hanya bisa sujud syukur di pojok kamar, menangis tanpa suara agar anak-anaknya tidak melihat betapa hancur fisiknya demi mereka. Dan hari ini adalah puncaknya, tayuhan terakhir dari garis finis pejuang Pak Asman.

0: Di dalam gedung wisuda universitas negeri terbesar di kota itu, Dian, si anak bungsu, berdiri di atas podium sebagai lulusan terbaik. Di barisan kursi wali murid paling belakang, duduklah Pak Asman dengan batik, satu-satunya yang ia punya. Wajahnya tampak amat tua, namun matanya bersinar terang.
1: Hadirin dan para dosen yang saya hormati, keberhasilan ini adalah milik lelaki yang luar biasa, yang saat ini duduk di kursi paling belakang gedung ini. Banyak orang mengatakan guru honorer dengan gaji yang kecil tak akan mampu menyekolahkan anaknya hingga tinggi. Terlebih, ayah kami hanya mengendarai sepeda tua yang sering dicemooh orang. Tapi di atas pedal sepeda tua yang berkarat itu, ayah membonceng masa depan kami berempat. Hari ini saya, anak bungsu dari empat bersaudara, berdiri di sini sebagai sarjana, melengkapi kakak-kakak saya yang telah lulus. Kami berempat dipersembahkan oleh seorang pahlawan tanpa tanda jasa yang mengendarai sepeda tua. Terima kasih, ayah.
2: Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Anak-anakku, kalian berhasil

Derajat manusia tidak ditentukan dari apa yang ia kendarai ke tempat kerja, melainkan seberapa jauh ia mampu mengantarkan orang-orang yang ia cintai menuju gerbang kesuksesan. Pak Asman, sepeda tuanya, dan 4 jubah wisuda anaknya adalah bukti bahwa keikhlasan tak pernah mengkhianati hasil.

Ya, pendengar, Swedia yang selama ini dikenal sebagai salah satu negara dengan sistem pendidikan paling maju ya dalam pemanfaatan teknologi digital mulai mengubah arah kebijakan pendidikannya nih. Nah, dan di mana diberitakan pemerintah Swedia akan melarang penggunaan telepon seluler di sekolah mulai musim gugur 2026 ya, atau September mendatang. Dan kebijakan ini menjadi bagian dari upaya mengurangi penggunaan layar di ruang kelas dan kembali mengutamakan buku serta metode pembelajaran konvensional ya. Jadi langkah tersebut diambil di tengah kekhawatiran pemerintah terhadap menurunnya kemampuan membaca dan menulis siswa, terutama nih anak-anak dan remaja. Sejak 2023 pemerintah koalisi kanan tengah Swedia ini telah mendorong kebijakan ya yang memprioritaskan lebih banyak waktu membaca dan mengurangi waktu menatap layar, terutama bagi anak-anak usia prasekolah. Dan ini juga dikatakan oleh Ketua Komite Pendidikan Parlemen Swedia, Joar Forsell, ya, pemerintah ini melihat adanya penurunan kemampuan membaca dan menulis di negara tersebut. Jadi khususnya di kalangan siswa yang lebih muda, seperti itu ya. Dan sebagai bagian dari kebijakan kembali ke buku, pemerintah Swedia tahun ini mengalokasikan dana itu sebesar 555 juta krona Swedia atau sekitar 1037 triliun rupiah untuk membelikan buku teks dan panduan bagi guru. Jadi kebijakan tersebut ini juga dilatar belakangi oleh penurunan kemampuan membaca di Swedia gitu ya, siswa di Swedia. Dan angka di mana ini sebanyak 24,3% siswa kelas 9 di Swedia belum mencapai tingkat dasar kemampuan memahami bacaan. Jadi angka tersebut memang masih sedikit lebih baik ya dibandingkan rata-rata Uni Eropa yang mencapai 26,2%, namun kondisi tersebut tetap menjadi perhatian pemerintah. Ya, itulah ya pendengar, kebijakan yang diambil pemerintah Swedia di mana penggunaan materi pembelajaran fisik seperti buku ini dikatakan dapat membantu meningkatkan proses belajar secara keseluruhan.

Catur merupakan sebuah permainan yang sangat umum dapat dimainkan oleh berbagai kalangan, mulai dari laki-laki hingga perempuan dari usia tua sampai usia muda. Permainan catur diyakini berasal dari India.

bisa muncul? Konon istilah skekmat atau checkmate dalam bahasa Inggris ternyata berasal dari Persia. Karena pada saat itu, apabila pion raja sudah tidak bergerak, mereka akan mengatakan syekhmat. Syekh memiliki arti raja, sedangkan syekhmat berarti raja sudah mati. Itulah istilah skekmat pada catur. Dan sampai saat ini, catur terus mengalami perubahan dari sisi permainan dan peraturannya.

Iya benar, grup musik efek Rumah Kaca dipercaya menggarap original soundtrack film Laut Bercerita. Lagu berjudul Matilah Kau Mati diadaptasi dari puisi dalam novel karya Leila S. Chaudhry. Ya, film ini menjadi debut rumah produksi PAL Pictures ya, bersama sutradara Yosep Anggi Noen. Lagu ini juga dikerjakan bersama Knok dengan sentuhan aransemen yang memperkaya warna musik efek Rumah Kaca juga. Nah, di mana lirik lagu ditulis oleh Leila S. Chaudhry, Chaudhry, Dimas Sutarji, Kalsom Bakri, dan vokalis efek Rumah Kaca Khalil Mahmud. Sementara itu Knok atau Angan Senja ini bertindak sebagai penata aransemen sekaligus produser musik bersama Khalil. Lagu Matilah Kau Mati ini menghadirkan nuansa minimalis melalui permainan gitar, elektrik piano, dan sintesizer ya pendengar. Dan aransemen tersebut juga dipadukan dengan karakter vokal khas Khalil yang memberikan kesan liris sekaligus juga ini dengan penuh harapan ya. Dan proses kreatif lagu ini bermula ketika Leila S. Chaudhry ini menawarkan puisi berjudul Di Hari Kematianku kepada Khalil. Nah, puisi ini kemudian dikembangkan dengan memanfaatkan sejumlah demo musik juga yang telah dimiliki sebelumnya. Dan Knok menambahkan unsur sintesizer dan elektronik ini untuk memperkaya komposisi lagunya, dan menurutnya penggunaan bunyi synth ya yang terdistorsi ini dipilih untuk membangun ketegangan pada bagian chorus. Ya, itulah ya pendengar, menurut Leila larik dari gambarnya keberanian yang tidak akan pernah padam meski terus dibungkam. Jadi pesan itu kemudian menjadi landasan utama dalam menyusun lirik lagu tersebut. Dan lagu Matilah Kau Mati ini telah dirilis ya di seluruh platform streaming digital sejak 31 Juli 2026. Jadi karyanya, kehadirannya menjadi pembuka menuju penayangan film Laut Bercerita di bioskop tahun ini.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Presiden pada prinsipnya menyerahkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara itu menjadi sebuah pedoman.
2: RUU perampasan aset ini akan gaspol ya, dalam hal pembentukan undang-undang ini mulai dari penyusunannya. Sekarang kita sedang dalam menyusun.
0: Presiden Prabowo mendukung MPR untuk menjadikan PPHN sebagai pedoman pembangunan nasional. Komisi 3 DPR RI membahas penyusunan RUU perampasan aset tindak pidana. Pemerintah Spanyol memasang penghalang terapung di lepas pantai Tarajal Ceuta. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 3 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menyatakan dukungannya terhadap upaya Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara atau PPHN sebagai pedoman pembangunan nasional. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat PRRI bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta sore tadi. Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan dalam pertemuan tersebut diantaranya MPR menyerahkan konsep pokok-pokok haluan negara. Selanjutnya diskusi mengenai beberapa hal yang berkaitan dengan pokok-pokok haluan negara. Muzani menjelaskan Presiden pada prinsipnya menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara sebagai pedoman bagi lintas pemerintahan. Penjelasan itu disampaikan Muzani dalam keterangan pers di kantor Presiden usai bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto sore tadi.
4: Pokok-pokok haluan negara yang tahun lalu masih menjadi draft dan pembahasan dalam tim yang kami bentuk, dan dalam kesempatan kali ini kami menyerahkan konsep tersebut kepada Presiden Republik Indonesia dan berdiskusi tentang beberapa hal kepada beliau tentang hal yang berkaitan dengan pokok-pokok haluan negara. Inilah pembicaraan kami dengan Presiden sore hari ini. Pembicaraan berlangsung sangat baik, sangat produktif, intens, dan santai pada sore hari ini. Presiden pada prinsipnya menyerahkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara itu menjadi sebuah pedoman bagi lintas pemerintahan, karena PPH ini tidak dimaksudkan untuk pemerintahan sesaat, tetapi menjadi arah bagi perjalanan pemerintahan melintasi periodisasi. Sehingga Presiden menyerahkan kepada mekanisme MPR untuk menetapkan ini menjadi sebuah pedoman bagi kepresidenan berikutnya.
3: Sebelumnya, Wakil Ketua MPR Lestari Murdijat mengatakan pertemuan dengan Presiden Prabowo untuk berkonsultasi.
5: Ini konsultasi menjelang 16 Agustus ya. Nanti semuanya hadir.
3: Ahmad Muzani menjelaskan pimpinan MPR juga menyerahkan undangan kepada Presiden Prabowo agar menghadiri sidang tahunan MPR pada tanggal 14 Agustus tahun 2026. Selain itu, pimpinan MPR mengundang Presiden untuk hadir pada peringatan Hari Konstitusi yang jatuh pada tanggal 18 Agustus sekaligus Hari Ulang Tahun MPR yang jatuh pada tanggal 29 Agustus tahun 2026. Dari Istana Merdeka Jakarta, Gandhi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 3 DPR RI membahas penyusunan RUU perampasan aset tindak pidana dengan menyerap masukan dari pengacara senior dan masyarakat di tengah masa reses. Berikut laporan Hana Syarif.
6: Persaingan penegak hukum juga perlu juga kita tertibkan.
7: Komisi 3 DPR RI menggelar rapat dengan pendapat umum bersama dua pengacara senior yakni Magdir Ismail dan Junifer Girsang untuk membahas penyusunan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengatakan Pembahasan itu akan terus dikebut dengan menyerap masukan dari masyarakat dan berbagai pihak. Ia juga menyebut pihaknya telah mengunjungi 3 provinsi, yakni Kalimantan Utara, Maluku Utara, dan Papua Tengah untuk menyerap aspirasi masyarakat.
2: RUU perampasan aset ini akan gaspol ya, dalam hal pembentukan undang-undang ini mulai dari penyusunannya. Sekarang kita sedang dalam menyusun ya draft undang-undang, kita mau masukkan sebanyak-banyaknya dari masyarakat. Jadi di masa reses ini, kemarin kami mengunjungi 3 daerah, Kalimantan Utara, Maluku Utara, dan Papua Tengah. Kami juga menyerap aspirasi dari masyarakat terkait RUU perampasan aset ini.
7: Sementara itu, pengacara senior Junifer Girsang mengingatkan agar RUU perampasan aset tidak menjadi instrumen penyalahgunaan kewenangan atau alat kekuasaan untuk menghabisi lawan politik. Menurutnya, regulasi tersebut harus memberikan kepastian hukum sekaligus mencegah penyalahgunaan kewenangan dalam proses penyitaan dan pengelolaan aset. Ia juga mengusulkan untuk dibentuk komite pengelolaan aset yang independen.
6: Tetapi prinsipnya begini, harapan kami undang-undang ini bukan hanya untuk kepentingan kita, tetapi untuk kepentingan turunan kita ke depan. Itu yang sangat penting dulu. Sangat banyak pengalaman-pengalaman kami yang sebetulnya boleh saya katakan di luar proses hukum kebanyakan. Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, persaingan penegak hukum juga perlu juga kita tertibkan.
7: Menurut Junifer, pihak yang melakukan penyidikan maupun penuntutan sebaiknya tidak sekaligus mengelola aset hasil penyitaan karena berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Ia menilai pembagian kewenangan dalam proses perampasan dan pengelolaan aset harus diatur secara jelas dalam RUU. Dengan begitu, ia berharap aparat penegak hukum tidak memiliki kewenangan yang terlalu besar dalam satu rangkaian proses perampasan aset. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pejabat Gubernur Bank Indonesia, Destri Damayanti, mengatakan deflasi di bulan Juli 2026 menunjukkan keberhasilan dalam mengendalikan atau pengendalian harga pangan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
8: Perekonomian Indonesia mengalami deflasi pada bulan Juni 2026 yang dipicu oleh kelompok harga makanan, minuman, dan tembakau. Berdasarkan data BPS, inflasi kelompok harga bergejolak atau volatile food pada bulan Juni mengalami deflasi sebesar 1,68%. Mencermati deflasi kelompok harga pangan bergejolak, Pejabat Gubernur BI sementara Destri Damayanti menyebut hal itu sebagai keberhasilan pemerintah dalam menangani inflasi pangan. Begitu pula terkait inflasi inti yang relatif stabil menunjukkan pergerakan ekonomi yang tidak menyebabkan overheating.
9: Jadi inflasi dengan kita lihat hari ini tadi pagi kan baru dikeluarkan inflasi oleh pemerintah, dan satu hal yang kelihatan signifikan adalah keberhasilan pemerintah juga dalam menangani inflasi di volatile food, yaitu pangan yang bergejolak, di mana inflasi pangan ini cukup turun cukup signifikan dari yang bulan lalu di atas 5%, sekarang di level 2,5%. Dan untuk inflasi inti yang benar-benar menggambarkan aktivitas ekonomi itu tetap berada pada posisi yang stabil di level 2,76%.
8: Seperti diketahui, BPS hari ini mengumumkan terjadi deflasi 0,14% di bulan Juni 2026. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono mengatakan, deflasi utamanya dipicu oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau, serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya.
10: Adapun kelompok pengeluaran, mendorong deflasi bulanan ini terutama pada makanan, minuman, dan tembakau dengan deflasi sebesar 0,89%. Dan kelompok tersebut memberikan andil deflasi sebesar 0,26%.
8: Adapun komoditas yang memberikan kontribusi deflasi adalah bawang merah, cabai merah dan cabai rawit, telur ayam ras, tomat, jeruk, serta emas dan perhiasan. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, mengajak seluruh elemen masyarakat memperkuat kepedulian terhadap lingkungan guna mendukung penanggulangan karhutla yang puncaknya diprediksi pada Agustus hingga September 2026. Selengkapnya disampaikan Diki Munadi dari RRI Banjarmasin.
11: Tolong sampaikan kepada masyarakat, jangan ada merasa ini tanah saya tidak boleh dipakai.
12: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia, Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Selatan, di kota Banjarbaru. Dalam kunjungan tersebut, Menko Polhukam mengapresiasi langkah cepat pemerintah daerah, TNI Polri, BPBD, Manggala Agni, serta para relawan dalam menangani kebakaran yang terjadi di sejumlah wilayah. Ia juga mengingatkan bahwa penanggulangan karhutla tidak dapat dilakukan pemerintah semata. Seluruh elemen masyarakat diminta memiliki kepedulian terhadap lingkungan dengan tidak melakukan pembakaran lahan, serta mendukung upaya pencegahan dan penanganan karhutla tanpa mengedepankan kepentingan pribadi.
11: Ini adalah pekerjaan kita semua. Saya minta pada pers juga ajak masyarakat kita untuk peduli ini. Ini peduli lingkungan. Kalau bicara soal lingkungan adalah masalah keselamatan manusia. Gitu ya. Tolong sampaikan kepada masyarakat, jangan ada merasa ini tanah saya tidak boleh dipakai, ini saya tidak mau, ini bukan tanah saya. Tapi ini adalah untuk kepentingan semua. Maka unsur tagan, semua unsur yang terlibat di sini, apa masalah kekuatan.
12: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Kalimantan Selatan mencatat Kota Banjarbaru masih menjadi wilayah dengan kejadian kebakaran hutan dan lahan karhutla yang cukup dominan. Kondisi tersebut membuat Banjarbaru masuk dalam area prioritas penanganan karhutla pada musim kemarau tahun ini. Kepala Pelaksana BPBD Kalsel, Roni Eka Saputra, mengatakan penetapan Banjarbaru sebagai wilayah prioritas didasarkan pada tingginya potensi dan frekuensi kejadian karhutla.
13: Kerja Bapak Menko Polhukam hari ini melihat cara kerja kita, melihat kondisi penerbangan di daerah kita, dan juga melihat fasilitas-fasilitas yang kita miliki. Intinya beliau berpesan utamakan keselamatan personil, tanggulangi kejadian apabila mulai muncul, jangan sampai membesar, dan jangan sampai dibiarkan tidak teratasi dengan baik. Memang sampai dengan saat ini di Kalimantan Selatan memang terbanyak masih di wilayah Banjarbaru ya.
12: Sampai hari ini sudah sekitar 500 kejadian karhutla di Kalimantan Selatan dan seluruhnya berhasil ditangani. Sedangkan pertanggal 29 Juli 2026, luas lahan yang terdampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla mencapai 994,30 hektar.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menerima 14 pengaduan etik dan pengawasan terhadap 2.093 pemberitahuan tindakan pro justisia yang dilakukan KPK selama semester pertama tahun 2026. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Chairul Umam.
14: Total terdapat 2.093 pemberitahuan yang diterima oleh Dewas KPK.
15: Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi menerima 14 pengaduan etik selama semester 1 tahun 2026 dan juga Dewas telah melakukan pengawasan terhadap 2.093 pemberitahuan tindakan pro justisia yang dilakukan KPK. Ketua Dewas KPK Gus Rizal mengatakan laporan tersebut merupakan bagian dari komitmen lembaga dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pengawasan di lingkungan KPK. Gus Rizal menjelaskan Dewas memiliki 5 tugas utama, yakni melakukan pengawasan pelaksanaan tugas dan wewenang KPK, menyusun kode etik, menerima laporan masyarakat, menyelenggarakan sidang etik, serta melakukan evaluasi kinerja pimpinan dan pegawai KPK.
16: Kegiatan pengaduan semester 1 ini ada 3 pengaduan, kemudian 6, isi 6 kali rekor was, kemudian pengaduan non-etik 65, kemudian pengaduan etik 14, sosialisasi dan pembelajaran KPK 5, dan rekomendasi evaluasi 39.
15: Sementara itu, anggota Dewas KPK Beni Mamoto juga mengatakan bahwa pengawasan difokuskan pada penanganan laporan masyarakat, pemantauan kegiatan penindakan dan pencegahan, serta tingkat kepatuhan terhadap prosedur hukum. Jumlah tersebut terdiri atas 762 pemberitahuan penyadapan, 232 penggeledahan, 1093 penyitaan, dan 6 surat perintah penghentian penyidikan atau SP3. Dewas juga mencatat masih terdapat 282 pemberitahuan yang disampaikan tidak tepat waktu.
14: Total terdapat 2093 pemberitahuan yang diterima oleh Dewas KPK pada semester 1 tahun 2026.
15: Selain itu, Dewas juga mencatat terdapat 2 sidang etik yang berlangsung selama semester 1 2026, termasuk satu perkara yang merupakan kelanjutan dari pengaduan pada 2025. Dewas juga turut menyampaikan 39 rekomendasi evaluasi kinerja yang mencakup bidang pendidikan dan peran serta masyarakat, pencegahan dan monitoring, penindakan dan eksekusi, serta kesekretariatan jenderal. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, advokat pendamping terdakwa berinisial HL, Febri Diansah, menyampaikan bukti terkait dugaan akuisisi PT Tebo Indah oleh Petrus Chandra yang diduga melibatkan pegawai Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
17: Petrus Chandra selaku Direktur Utama PT Inti Nusa Sejahtera dan akan menyerahkan hak kepemilikan atas 30% saham kepada Christian Sihotang, anak dari Henry Sihotang yang merupakan pegawai LPEI.
18: Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT PAS, Edward Agus, mendengarkan terdakwa Handoko Limahau dan Liu Raymond menyampaikan bukti-bukti terkait keterlibatan manajemen dan beneficial owner PT Tebo Indah yang baru. Febri Diansah selaku advokat pendamping Handoko Limahau dan Liu Raymond menyatakan ada indikasi penyalahgunaan jabatan dalam akuisisi PT Tebo Indah oleh Petrus Chandra. Pabrik juga menyampaikan ada aliran dana PT Tebo Indah ke pemilik yang baru.
17: Terdapat aliran dana untuk kepentingan pribadi dari rekening BNI 1369 dan seterusnya atas nama PT PAS dengan total 56,4 miliar rupiah. Terdapat aliran dana dari PT Tebo Indah ke rekening BNI PT PAS dengan total 232,8 miliar rupiah. Jadi dana dari Tebo Indah itu dialirkan dulu ke PT AIS. Dari PT AIS lah kemudian dana ini digunakan untuk kepentingan pribadi Petrus Chandra.
18: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Erlan Butar-Butar, mengatakan bukti-bukti yang disampaikan terdakwa dan advokat pendamping terdakwa berbeda dengan peristiwa tindak pidana korupsi yang terjadi.
19: Fokus kita adalah pinjaman uang dari PT Tebo dengan PT PAS dengan manajemen yang lama, itu sampai tahun 2020 kan sudah kelima. Artinya apa? Macet yang uang yang diberikan oleh LPI, oleh manajemen lama. Dalam hari ini para terdakwa yang sekarang kita sidangin, urusannya ke PT INS, itu kan persoalan yang lain. Atau juga PT INS tidak ada menerima aliran uang sedikit pun pinjaman dari LPI.
18: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum mendakwa Handoko Limahau dan Liu Raymond telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan 6 pejabat Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI. Atas perbuatan para terdakwa, negara menderita kerugian mencapai 992,8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Pemerintah Spanyol memasang penghalang terapung di lepas pantai Tarajal, Ceuta, serta memperketat pengawasan perbatasan untuk mencegah masuknya imigran ilegal dari Maroko. Menyusul lonjakan penyeberangan laut, seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, jumlah korban jiwa resmi meningkat menjadi 72 orang, sementara puluhan jenazah lainnya masih dalam proses identifikasi di tengah operasi keamanan yang masih berlangsung. Kita beralih ke informasi olahraga. Timnas Indonesia malam ini akan menjamu Vietnam pada lanjutan penyisihan Grup A ASEAN Hyundai Cup 2026. Dari Stadion Pakansari Cibinong, Bogor, Jawa Barat, Niar Abdul Litiloli menyampaikan laporannya. Niar.
20: Baik, terima kasih dan sekalian. Saat ini kami tengah berada di Stadion Pakansari Cibinong Bogor, Kabupaten Bogor, di mana sesaat lagi atau tepatnya pukul 20.30 waktu Indonesia Barat akan pertandingan lanjutan pada penyisihan Grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026, di mana malam ini akan mempertemukan timnas Indonesia dengan Vietnam. Ya, dan bisa kami sampaikan antusiasme sudah terlihat di berbagai sisi tribun yang sempat kami lewati di beberapa pintu. Dan dari tempat kami melaporkan, ini tepatnya di sisi kiri dari tempat kami berada, yaitu tepatnya di gate ataupun pintu 10. Ini kami sudah bisa melihat antrian dari para supporter yang sudah mulai datang untuk bisa masuk ke dalam area stadion dan sudah mulai mengantri. Entah mungkin apakah Anda bisa mendengarkan sayup-sayup terdengar di belakang saya, penggemar ataupun supporter ini sudah mulai menyalakan suara-suara dari kembang api. Memang ini tidak boleh dibawa masuk ke dalam area stadion, namun selama itu dilakukan di luar stadion itu masih masih tentu boleh diperbolehkan bagi penggemar, bagi mereka yang sudah mulai merasakan antusiasmenya ataupun memberikan berekspresi tentang kegembiraan untuk menyambut pertandingan yang salah satu pertandingan yang paling dinanti pada turnamen kali ini. Tentu rivalitas antara Indonesia dan Vietnam ini menjadi daya tarik tersendiri. Dan bisa kami sampaikan juga, ini beberapa saat yang lalu baru saja dirilis secara resmi daftar susunan pemain atau DSP bagi para pemain yang akan turun pada malam hari ini. 11 pemain pertama ataupun starting 11-nya diantaranya yang akan mengawal mister gawang timnas Indonesia ini diberikan atau dipercayakan kepada Nadeo Argawinata. Kemudian di barisan pertahanan dimulai dari sang kapten ada Rizky Ridho, kemudian ada Jordi Amat, kemudian juga ada Doni Tri Pamungkas, ini pemain muda yang selalu diberi kepercayaan oleh pelatih John Hartman karena punya penampilan yang cukup baik dari mulai beberapa turnamen sebelumnya. Kemudian juga ada di barisan pertahanan juga, barisan tengah maksud kami, ini ada Tom Hay, kemudian juga ada Mark Klok, ada Eliana juga, ada kemudian Ragnar, Michelle Lee Baker, dan yang salah satu yang hampir saja terlewat yaitu Shane Patinama, ini salah satu pencetak gol, berada di barisan pertahanan namun menjadi pembuka gol ketika Indonesia mengalahkan Timor Leste pada 31 Juli yang lalu. Gol pertama dan tiga gol yang mengalahkan Timor Leste di Thailand, di Chonburi. Kemudian pada saat ini, malam ini juga sebagaimana informasi yang disampaikan oleh PSSI beberapa waktu yang lalu, tiket untuk penjualan tiket untuk pertandingan pada malam hari ini antara Vietnam dan Indonesia dan Vietnam itu sudah sold out atau sudah terjual habis dari beberapa hari yang lalu. Itu artinya animo ataupun antusiasme dari supporter untuk bisa datang menyaksikan pertandingan ini itu sangat tinggi. Dan bisa kami sampaikan juga bahwa tadi selain supporter dari pendukung setia timnas Indonesia, ada juga kami melihat jumlah yang cukup banyak dari pendukung tim tamu, yaitu supporter dari timnas Vietnam, ini sudah mulai berkumpul di beberapa titik. Dan ternyata memang bukan hanya timnas Indonesia sendiri yang supporter hadir, tapi ternyata supporter setia dari Vietnam juga mau hadir, meskipun seperti yang kita tahu Stadion Pakansari bukan berada tepat di untuk akses yang bisa dijangkau dengan cepat, tapi ini berada di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Itu artinya ada usaha lebih daripada supporter untuk datang menyaksikan pertandingan pada malam hari. Dan tentunya juga malam hari ini cukup akan, stadion bukan hanya diramaikan oleh pada supporter, tapi karena bertepatan dengan siang tadi itu baru saja digelar Kongres Tahunan atau Kongres Biasa PSSI yang digelar di kawasan Senayan, dan pada malam hari ini para peserta Kongres itu cukup juga akan hadir menyaksikan pertandingan antara Indonesia dan Vietnam, sehingga tentu ini akan sangat dari penonton, kemudian juga perwakilan dari ASPRO PSSI dari semua provinsi yang ada di Indonesia yang merupakan anggota dari PSSI, termasuk juga perwakilan dari klub-klub yang ada di Liga 1, maksud kami di Super League dan juga Championship ataupun Liga 2 yang ikut hadir pada malam hari ini serta asosiasi-asosiasi resmi yang berada di bawah PSSI. Dan kami masih menanti untuk tentunya dimulai pertandingan pada malam hari ini. Dan bisa kami sampaikan lagi kembali, ini di pintu 10 yang bisa kami pantau dari gate 11 di tempat ataupun di area khusus media atau media zone, ini sudah terlihat semakin ramai antrian dari para supporter yang sudah mulai memenuhi lapangan. Dan kami akan sampaikan lagi informasi terupdate-nya di kesempatan berikutnya. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Pakansari Cibinong, Kabupaten Bogor. Niar Abdullah Idololi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Sorong malam ini.
1: Pendengar, baru saja Anda mengikuti Warta Berita dari Pro 3 Jakarta dan kembali lagi bersama kami di RRI Program Satu Sorong ya malam hari ini. Selamat malam saja untuk Anda yang masih bersama kami di RRI Program Satu Sorong yang lagi menikmati suasana santai ya setelah seharian beraktivitas ya, menikmati waktu Anda malam hari ini yang mungkin juga ada beberapa pekerjaan yang harus diselesaikan dan juga adik-adik sekolah ya yang lagi menyelesaikan tugas ya, semoga cepat terselesaikan dan bisa segera beristirahat. Dan pendengar, selanjutnya saya hadirkan lagu-lagu daerah dari Sumatera dalam Pesona Budaya Indonesia.

Kita tahunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut bryonotoksin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.

Bagi sebagian orang, mendengarkan suara hujan dapat menenangkan perasaan, bahkan meredakan stres. Ada beberapa orang dengan masalah gangguan tidur atau insomnia bisa tidur nyenyak jika mendengarkan suara hujan. Dosen Psikologi Universitas Aisyah Yogyakarta, Ratna Yunita Setiani Subarjo mengatakan, air hujan yang bertemu dengan tanah atau benda lainnya mempunyai irama. Irama hujan akan membawa suatu gelombang tersendiri yang direkam oleh otak kita. Saat gelombang suara atau pesan itu diterima oleh otak manusia, maka akan mempengaruhi perasaan, sehingga perasaan akan tenang dan nyaman. Tidak hanya suara hujan yang diterima oleh indera pendengaran, tapi aroma hujan yang diterima oleh hidung juga dapat memberi ketenangan.

0: Sorong malam ini.
1: Saat malam kian temaram, rindu terasa kian memburu. Bersama Ruang Rindu, lagu-lagu kenangan silam membawa memori di masa lalu. Selamat mendengarkan.
2: Iya, selamat malam mendengar. Terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di RRI Program Satu Sorong. Saatnya menemani Anda di Ruang Rindu malam hari ini, hari Senin ya, 3 Agustus 2026. Lagu-lagu Indonesia dan mancanegara sudah siap ya di list lagu saya di Ruang Rindu malam hari ini. 324-222 dan 0812-3868-6887-03 malam hari ini saya buka untuk Anda. Dan saya coba terima dulu pengontak pertama saya. Halo, selamat malam. Halo.
3: Halo, selamat malam.
2: Oke, selamat malam dengan Pak Deki.
3: Yes.
2: Oke, silakan Pak Deki. Lagu-lagunya ya, lagu-lagu yang ada di list malam hari ini ada S. Warno dengan Kasih Ibu, Titi Puspa dengan Si Hitam, ada Aida Mustafa dengan Jangan Ditinggalkan, Yvonne Nilakresa dengan Kisah Cinta, Tuti Subadja dengan Beri Harapan, ada juga British Orchestra dengan I Still See Your Smile, dan Pepino DiCapri dengan Don't Play That Song, ada Adele and Grace dengan I'm Leaving It All Up To, ada Peter and Garden dengan Love Me Baby, dan Harry Belafonte dengan Matilda. Oke, itulah lagu-lagu yang ada.
3: Lagu barat pertama itu.
2: Lagu barat pertama. Oke.
3: Oke. Saya kirim untuk Pak Widi di Jogja, di Jakarta, di Tokyo. Pak Jeffrey di Jogja. Pak Jeffrey di Jogja, Pak Jeffrey di Mumalibela. Pak Otis di Impresa 46. Dan semua pendengar Pos 1 RRI di Sorong khusus Ruang Rindu di malam hari ini. Selamat malam.
2: Iya, selamat malam. Terima kasih Pak Deki malam hari ini pengontak pertama saya ya. Saya terima lagi. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Halo Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Kaduin. Iya, selamat malam juga.
4: Ini sebenarnya saya tadi seminum obat mau ngatu-ngatu tapi tungguin ke Kaduit pur Ruang Rindu ini.
2: Aduh, akhirnya jam 10 juga ya.
4: Iya, mau pertama tapi Pak Deki ini saya pulang juga dia ambil
2: gitu.
4: Lagi.
2: Ngikut aja kalau gitu kah? Atau?
4: Ya, Kasih Ibu kah tadi?
2: Ya, Kasih Ibu dari S. Warno.
4: Saya terakhir aja.
2: Apa itu?
4: Yang terakhir aja tadi, lagu barat,
2: barat
4: itu ya.
2: Oke, siap.
4: Oke, Kak Dwi, saya mau salam-salam dulu Kak Dwi.
2: Iya,
4: Teng.
2: Lanjut.
4: Jadi kalau mau tidur aja dulu.
2: Oh iya, aduh, cari bantal dulu ya.
4: Iya, ini buat Pak Deki yang baru lewat, Bang Luhut, Bang Dani, Bang Daek, Pak Nasrun, Pak Andi Distira, Pak Ependi, Pak Widi, terus Pak Hari Irmas, Pak Deki, Pak Jerry, Pak Rete, Pak Alan, Kak Boy, Bu Hartini, Bu Bidan Louis, terus Bu Parida, Bu Imah, Bunda En, Kak Puja, Ibu Monica, Pak Jumadi, terus apa lagi Pak Otis. Semua sejalan kan tanpa terkecuali Kak Dwi saya. Iya.
2: Hosa juga
4: akhirnya
2: kan ya.
4: Akhirnya saya yang kira Iya.
2: Ah, itu dia.
4: Salam kompak selalu, semoga terhibur Kak Dwi. Selamat bertugas, semoga sehat selalu, diberkahi selalu dan tambah cantik.
2: Sama-sama.
4: Dadah, bye-bye.
2: Oke, dadah, bye-bye. Terima kasih Bu Ana malam hari ini ya sudah bergabung dan menantikan ya Ruang Rindu malam hari ini. Dan silakan pendengar 324-222 dan 0812-3868-8703 masih saya buka untuk Anda. Saya terima lagi. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam.
5: Aduh, selamat malam.
2: Iya, aduh, dengan Kakak Puja, silakan Kakak Puja, selamat malam.
5: Iya. Sudah tahunya? Ikutan dengan
4: lagunya ikutan saja, tidak usah terlalu ribet-ribet.
2: Oke, siap.
4: Lagu ini sama salam buat saya ikutan Pak Deki. Tadi Pak Deki penonton perdana atau?
2: Iya, betul.
4: Buat Pak Deki salam kompak, salam hormat Bapak, salam buat keluarga, semoga sukses selalu. Juga buat Ibu Hartini, Ibu Ana, Mado, Ibu Ida, Ibu Farida, Bunda Ima, Bunda Natalia, Pak Luhut, Pak Widi di Jepang, Pak Otis, Pak Alan di Ternate, Kakak Boy di Dom, Kakak Cepi di Batas Kota, apa kabar Kakak Cepi? Baik Kakak Bontos si keluarga di Kelompok 14, salam kompak, buat Farel juga, buat sahabatku Gadis, juga buat kakakku. Kak Flora, Tulola, Rumpabe di Rufei, Jalan Lumba-Lumba Salam Manis, pasti lagi monitor tertawa cengengik tuh, tahu, saya tahu. Salam kompo buat kakakku, juga buat Murni, juga buat Mas Muin, salam kompa. Pokoknya untuk semua-semuanya, buat sahabatku Abud Bafadal, Lidom, beserta keluarga, salam hormat, salam manis buat kalian semua di Sorong. Oke, baik buat Kak Dewi lagi bertugas. Terima kasih. Selamat masar cepat-cepat karena dong kalau putar lagu nih bahaya. Nanti yang menyiar lagi ikut rege lagi.
2: Oh gitu ya. Di acara kan?
4: Iya kok. Bukan acara, biasa menghibur keponakan lu sama sih. Jadi lagu tidak boleh pelan, harus lagu tuh besar-besar. Maka harus cepat-cepat. Oke, baik. Terima kasih, selamat malam.
2: Terima kasih. Dadah, bye-bye. Juga atas gabungannya ya buat Puja di Bintu nih. Dan saya hadirkan saja dulu kalau begitu lagu yang sudah di request ya, lagu pertama dari British Orchestra.

0: Ya, pendengar masih menemani Anda di Ruang Rindu malam hari ini di 324222 dan 0812-3868-8703. Silakan untuk Anda di Ruang Rindu. Saya bacakan dulu ya lagu-lagu yang masih ada di list. Saya terima dulu. Sudah ada pengontak. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam.
0: Iya, selamat malam. Dengan Bapak siapa di mana? Pak Fendi, okay. Pak Fendi, list saya bacakan dulu ya, list lagunya yang masih ada. Ini S. Warno dengan Kasih Ibu, Titi Puspa, okay, siap.
1: Salam pertama untuk Puja, Bu Artini, Bu Ana, Jalus,

0: Bunda Natalia. Oke, itu aja.
1: Iya, selamat malam. Terima kasih Pak Fendi atas gabungannya malam hari ini. Saya terima lagi. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Assalamualaikum, Mbak Dwi.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Hartini, silakan. Sudah tahu list lagunya?
2: Titi Puspa.
1: Titi Puspa, oke. Ya, sama tadi ya, dengan Pak Fendi.
2: Semuanya. Tadi Pak Fendi lewat. Semoga semuanya mendengar satu suara pada sehat-sehat semua.
1: Amin.
2: Buat Mbak Dwi sebentar pulang hati-hati.
1: Iya.
2: Semoga selamat sampai di rumah, sampai tidurnya, paginya bangun.
1: Amin.
2: Bangunin anak-anak sekolah.
1: Iya, makasih.
2: Makasih Mbak Dwi, selamat malam.
1: Iya, selamat malam.
2: Selamat
1: pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Bu Hartini, sehat selalu juga ya Ibu. Terima kasih atas gabungannya dan 324222 dan 08128688703 saya terima lagi. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo. Iya. Oke, silakan. Sudah terhubung?
3: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Iya, selamat malam dengan
3: DXW.
1: DXW atau
3: DWX, ya.
1: DWX. Oke.
3: Coba DWI baca.
1: Oh, sayang sekali ya. Bisa dicoba lagi 324222 dan 08128688 pendengar malam hari ini ya di Ruang Rindu. Saya masih menemani Anda. Ini masih ada lagu-lagu dari S. Warno dengan Kasih Ibu. Saya terima lagi. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam.
1: Oke, ini ada S. Warno dengan Kasih Halo. Ibu. Bisa monitor suara saya?
3: Ya bisa coba coba baca lagu.
1: Ada Ivo Nila Kresna dengan Kisah Cinta, Tuti Subarja dengan Beri Harapan, ada Pepino ya, Di Capri. Titi Subarja. Saya
3: kirim buat Ibu Ana di Manibela bersama keluarganya juga buat. Ini 2 minggu lagi sudah 17 Agustus jadi saya kirim buat semuanya Pepabri dan Laskar Merah Putih bersama Pemuda Pancasila dari Jakarta sampai di Sorong sini. Oke, Dwi, terima kasih.
1: Iya.
3: Selamat malam.
1: Iya, terima kasih. Selamat malam juga ya. Atas gabungannya saya terima lagi. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Selamat malam Ruang Rindu.
1: Iya, selamat malam dengan siapa di mana?
4: Dengan Armstrong Gray di Jalan Baru.
1: Oke, Pak Armstrong, sudah tahu list lagunya?
4: Yang tadi Kasih Ibu kah?
1: Oh iya, Kasih Ibu dari S. Warno.
4: Ya, lagu ini spesial buat Christine, Sesti, Berlin, Tata, ada Kiran, Karin. Semua di alamat yang sama. Spesial juga buat keluarga besar di Solol, Arevi, Perguna Sopen. Semoga terhibur selalu. Itu saja kakak, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.
1: Terima kasih atas gabungannya ya buat Armstrong ya, atas malam gabungan malam hari ini di Ruang Rindu. Masih menemani Anda di RRI Program Satu Sorong. Saya hadirkan saja dulu kalau begitu pendengar lagu yang sudah di request ya dari Titi Puspa. Lagu pertama ini dia.

Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5-foot way kemudian memunculkan istilah 5-foot trader yang secara hukum menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?

0: Ya, Brian masih di Ruang Rindu menemani Anda di RRI program 1 malam hari ini ya. Dan silakan 3, 2, 4, 2, 2, 2 masih saya terus menemani Anda di malam hari ini. Dan 08 12 38 68 8703. Saya coba terima lagi. Oke, silakan. Di line telepon ya, terputus, sayang sekali. Bisa dicoba lagi di Ruang Rindu malam hari ini. Lagu-lagu yang masih ada di list Ruang Rindu malam hari ini, ada Ivo Nila Kresna dengan Kisah Cinta. Ada juga Pepino Di Capri dengan Don't Play That. Dan Peter and Garden dengan Love Me Baby. Itulah lagu-lagu yang masih ada di list Ruang Rindu malam hari ini di hari Senin ya. Ya, besok hari Selasa, masih di tanggal muda ya, di bulan Agustus kita sudah masuk di bulan kemerdekaan ya. Dan juga ini kita bisa lihat suasana sudah mulai ada hiasan-hiasan bendera merah putih ya, umbul-umbul. Dan juga sudah ada himbauan juga ya dari wali kota untuk memasang umbul-umbul dan juga bendera ya pendengar ya, merah putih, dalam rangka menyambut hari kemerdekaan Republik Indonesia di bulan Agustus ini. Nah, apakah Anda sudah menyiapkannya pendengar? Ya, mungkin di RT RW juga sudah mempersiapkan, mungkin ada lomba-lomba yang akan dilakukan ya, menyambut atau memeriahkan di bulan Agustus ini ya. Oke, 3, 2, 4, 2, 2, 2 dan 08 12 38 68 8703. Saya terima lagi. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ya, selamat malam, Teji, Mbak Dwi. Halo?
0: Iya. Oke, bagaimana?
1: Lagu tidur dulu, jam 11 ke atas ini. Bisa gak?
0: Oke. Bagaimana?
1: Halo?
0: Oke, sayang sekali ya suaranya. Storing. Ya, dan masih di Ruang Rindu malam hari ini. Dan juga untuk Anda yang sudah mau beranjak beristirahat juga ya pendengar, jangan lupa untuk menyetel alarm, apalagi untuk Anda yang harus bangun pagi-pagi ya, dan juga membangunkan anak ya yang mau pergi ke sekolah juga, mempersiapkan sarapannya ya. Jadi mungkin ya pastinya para orang tua harus bangun lebih pagi ya dari anak-anak. Oke deh, sambil menantikan gabungan Anda pendengar di 3, 2, 4, 2, 2, 2 dan 08 12 38 68 8703 di Ruang Rindu RRI Program 1 Sorong.

0: Oke, selamat malam pendengar, masih di Ruang Rindu menemani Anda malam hari ini. Dan 324222 saya terima lagi. Halo, selamat malam. Halo.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam. Dengan Bapak siapa di mana?
1: Ruang Rindu. Nasrun di
0: Sulteng. Pak Nasrun. Oke, Pak Nasrun, selamat malam. Oke, ini sisa satu lagu nih, Pak.
1: Apa sudah?
0: Iya, ini aja. Oke, ikutan aja ya.
1: Pertama-tama, ya Mbak lagi nyata saya bertugas. Saya selalu ya bersama keluarga, bersama operator musiknya. Ibu Hartini, Mbak Imai, Bung Leman, Ibu Rete, Bapak Rete, Pak Uti, ada Puja, Bu Ana, ada Aiman Sohia, ada Pak Widi, ada Ibu Bidan, dari Jakarta, dari Bogor, Ibu Ida, Pak Jari, Pak Deki, Ibu Iga, Pak Junaidi, ada pada Juri Putria dan Natalia juga, semuanya lah tanpa kecuali. Terima kasih, selamat malam.
0: Oke, terima kasih, selamat malam Pak Nasrun. Salam kompak selalu pastinya ya. Dan masih menemani Anda pendengar di Ruang Rindu malam hari ini juga ya, di hari Senin kebersamaan kita, di minggu pertama di bulan Agustus ya. Oke, dan di 08123868703 masih menemani Anda malam hari ini. Oke, sambil menantikan gabungan Anda lagi ya pendengar, masih di Ruang Rindu, saya hadirkan saja nih lagu dari Peter and Garden untuk Anda.

0: Oke, saya terima lagi kalau begitu ya pengontak saya. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Oke, selamat
1: salam
0: malam.
1: Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Iya, oke, selamat malam juga. Ibu, siapa?
1: Farida.
0: Ibu Farida. Oke, Ibu Farida. Oke, Ibu Farida, silakan. Lagunya sisa satu ya. Jadi ikutan aja ya.
1: Oh ya?
0: Iya.
1: Iya.
0: Oke, salam-salamnya silakan Ibu Farida.
1: Salam-salamnya ya. Yang pertama buat Pak Junaidi ya, ada Kang Ahmad Irwan, ada Putra Tenga, ada Bang Luhut, ada Pak Deki, Mamado, Burete, Parete, ada Pida, ada Bunda L di Manado, ada Pak Binejo di Manado, Pak Widi di Tokyo. Selamat malam, Li. Ya, ada Bu Kartika di Singaraja, ada Uma Cio, Bu Ana, Ibu Bidan Louis, ada Bu Hartini, Ibu Ida. Siapa lagi? Dirangkul aja untuk semua-semuanya ya, dari A sampai Z, dari Sabang sampai Merauke. Salam sehat, salam sejahtera. Yang bertugas malam ini, nanti kalau pulang hati-hati di jalan ya.
0: Iya, siap, terima kasih.
1: Terima kasih, iya. Selamat malam.
0: Selamat malam, Ibu Farida, terima kasih atas gabungannya. Salam kompak selalu ya, dan sehat selalu ya. Oke, dan saya hadirkan saja nih ya. Kita lanjutkan lagi-lagi dari Peter and Garden.
2: Parah ya.

Hey, kayak berdengar sobat Disini Studio, saya menemani Anda di Ruang Rindu malam hari ini. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung ya di Ruang Rindu RRI Program 1. Tentunya Ruang Rindu hadir setiap hari pukul 22 waktu Indonesia Timur. Dan jangan kemana-mana, setelah ini pendengar, saya masih terus menemani Anda hingga pukul 12 nanti. Dan setelah ini saya menemani Anda, lagu-lagu pengantar istirahat untuk Anda bersama RRI Program 1 Sorong.

Inspirasi kehidupan membuang ibu. Dahulu kala di Jepang pernah ada tradisi membuang orang yang sudah tua ke hutan. Mereka yang dibuang adalah orang tua yang sudah tidak berdaya sehingga tidak memberatkan kehidupan anak-anaknya. Suatu hari, ada seorang pemuda yang berniat membuang ibunya ke hutan karena ibunya telah lumpuh dan agak pikun. Si pemuda tampak bergegas menyusuri hutan sambil menggendong ibunya. Ibu yang kelihatan tak berdaya berusaha menggapai setiap ranting pohon yang bisa diraihnya, lalu mematahkannya dan menaburkannya di sepanjang jalan yang mereka lalui. Sesampai di dalam hutan yang sangat lebat, si anak menurunkan ibu tersebut dan mengucapkan kata perpisahan sambil berusaha menahan sedih karena ternyata dia tidak menyangka tega melakukan perbuatan itu terhadap ibunya. Namun justru ibu yang tampak tegar. Dalam senyumnya dia berkata, "Anakku, ibu sangat menyayangimu. Sejak kau kecil sampai dewasa, ibu selalu merawatmu dengan segenap cinta. Bahkan sampai hari ini, rasa sayangku tidak berkurang sedikit pun. Tadi, ibu sudah menandai sepanjang jalan yang kita lalui dengan ranting-ranting kayu. Ibu takut kau tersesat. Ikutilah tanda itu agar kau selamat sampai di rumah." Mendengar kata-kata tersebut, si anak menangis dengan kerasnya, langsung memeluk ibunya dan kembali menggendongnya untuk membawa si ibu pulang ke rumah. Dia akhirnya merawat ibu yang mengasihinya sampai ibunya meninggal. Orang tua bukan barang rongsokan yang bisa dibuang atau diabaikan setelah terlihat tidak berdaya. Karena pada saat engkau sukses atau saat engkau dalam keadaan susah, hanya orang tua yang mengerti kita dan batinnya akan menderita kalau kita susah. Orang tua kita tidak pernah meninggalkan kita, bagaimanapun keadaan kita. Walaupun kita pernah kurang ajar kepada orang tua, namun orang tua akan tetap mengasihi kita. Coba kita renungkan apa yang telah kita berikan untuk orang tua kita. Nilai berapapun itu pasti tidak akan sebanding dengan pengorbanan orang tua kita. Jadi, muliakanlah mereka selagi mereka masih hidup, dan doakan jika telah tiada.

Hai kakak, aku percaya kalau keajaiban itu ada. Aku pun percaya kalau suatu hari nanti aku bisa main, bercanda, bahkan jalan-jalan sama kakak. Maafin aku ya kak, kalau selama ini aku belum bisa jadi adik yang baik buat kakak. Tapi kakak adalah kakak yang terbaik di dunia ini buat aku. Jangan sedih lagi ya kak. Kakak harus selalu tersenyum. Aku sayang kakak.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Zaman dahulu kala, tersebutlah seorang raja yang menempatkan sebuah batu besar di tengah-tengah jalan. Raja tersebut kemudian bersembunyi untuk melihat apakah ada orang yang mau menyingkirkan batu itu dari jalanan. Beberapa pedagang terkaya yang menjadi rekanan raja melintasi jalan itu dengan susah payah. Mereka melangkahi atau melingkari batu besar tersebut. Banyak juga yang melintas kemudian memaki-maki sang raja karena tidak membersihkan jalanan dari rintangan. Tetapi tidak ada satupun orang yang mau melancarkan jalan dengan menyingkirkan batu itu. Kemudian datanglah seorang petani yang menggendong banyak sekali sayur mayur. Ketika semakin dekat, petani ini kemudian meletakkan dahulu bebannya dan mencoba memindahkan batu itu ke pinggir jalan sendirian. Setelah dia mendorong dan mendorong, akhirnya ia berhasil menyingkirkan batu besar itu. Ketika si petani ingin mengangkat kembali sayurnya, ternyata di tempat batu tadi ada kantung yang berisi banyak sekali uang emas dan sepucuk surat dari raja. Surat yang mengatakan bahwa emas ini hanya untuk orang yang mau menyingkirkan batu tersebut dari jalan. Petani ini kemudian belajar. Satu pelajaran yang kita tidak pernah bisa mengerti, bahwa pada dalam setiap rintangan, dalam setiap kesulitan, tersembunyi kesempatan yang bisa dipakai untuk memperbaiki hidup kita.
2: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Suatu hari seorang guru membuat garis sepanjang 1 meter di papan tulis. Lalu berkata, "Anak-anak, coba perpendek garis ini." Anak pertama maju ke depan, ia menghapus 20 cm dari garis itu menjadi 80 cm. Anak kedua melakukan hal yang sama, sehingga garisnya tinggal 60 cm. Begitu juga seterusnya, hingga tersisa 20 cm. Yang terakhir seorang anak yang bijak maju ke depan. Ia tidak mengurangi garis yang sudah tinggal 20 cm tersebut. Namun, dia justru membuat garis baru sepanjang 120 cm, lebih panjang dari garis pertama. Sang guru menepuk bahunya. "Kau memang bijak, karena untuk membuat garis itu menjadi pendek, tak perlu menghapusnya. Cukup membuat garis lain yang lebih panjang, maka garis pertama akan menjadi lebih pendek dengan sendirinya. Untuk menjadi yang terbaik, tak perlu menjatuhkan, menyingkirkan, atau menjelekkan pihak lain. Cukup lakukan kebaikan yang lebih baik secara konsisten, dan biarkan waktu yang akan membuktikan kualitas kita. Karena permata akan tetap bersinar, meskipun tertimbun oleh lumpur pekat. Jadilah baik tanpa harus menjelekkan. Jadilah benar tanpa harus menyalahkan. Dan naiklah setinggi-tingginya tanpa harus menjatuhkan. Dan majulah tanpa harus menyingkirkan."

ada seorang penjahit tua yang tinggal di sebuah desa kecil. Dia dikenal sebagai penjahit yang biasa membuat pakaian dengan kualitas tinggi yang sangat bagus dan indah. Dia menjual hasil jahitannya kepada orang-orang kaya di daerah tersebut dengan harga yang mahal. Suatu hari, seorang pria miskin dari desa datang kepadanya dan berkata, "Anda menghasilkan banyak uang dari pekerjaan Anda. Lalu mengapa Anda tidak pernah membantu orang miskin di desa? Coba lihat, penjual daging di desa situ tidak punya uang banyak, tapi setiap hari dia membagikan daging kepada orang miskin." Penjahit itu tidak menanggapi dan hanya tersenyum ramah. Orang miskin itu keluar dari tempat penjahit dan mengabarkan kepada penduduk di desa bahwa penjahit tua itu kaya tapi pelit, sehingga penduduk desa mulai membenci penjahit itu. Beberapa bulan setelah kejadian itu, si penjahit tua jatuh sakit dan tak ada penduduk desa yang peduli dan membantunya. Akhirnya, dia pun meninggal dunia. Hari-hari berlalu dan orang-orang desa mulai menyadari bahwa tukang daging tidak lagi mengirimkan daging gratis kepada orang-orang miskin. Mereka bertanya kepada si penjual daging, dan si penjual daging berkata bahwa selama ini sebenarnya si penjahit tua secara rutin membeli daging darinya dan memintanya untuk membagikan kepada orang miskin. Setelah si penjahit tua itu meninggal, maka berhenti juga sedekah darinya. Mendengar hal ini, orang-orang desa sangat menyesal karena telah berprasangka buruk pada si penjahit tua yang ternyata sangat dermawan. Nah, hati-hati dengan prasangka, karena apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar belum tentu benar. Hal ini juga berlaku sebaliknya. Orang lain mungkin akan beranggapan atau berpikir buruk tentang kita. Jangan risaukan, karena itu tidak penting.

Pendengar sebangsa dan setanah air di mana saja berada dan mendengarkan siaran kami dengan mengalunnya irama lagu ini, maka usai sudah tugas kami mengantarkan rangkaian acara siaran untuk hari Senin 3 Agustus 2026. Kami berharap acara-acara yang telah kami sajikan sepanjang pagi, siang, sore, sampai malam hari ini berkenan bagi pendengar. Dan kami akan kembali mengudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui pemancar MW 909 kHz dan pemancar FM 102,6 MHz. Akhirnya terimalah salam kami. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Sorong.

Selamat pagi pendengar di seluruh persada Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Sorong, kembali mengudara dari kawasan Ahmad Yani 44 Klademak 2, mengantarkan acara-acara siaran untuk hari ini Selasa 4 Agustus 2026 melalui pemancar MW 909 kHz dan pemancar FM 102,6 MHz. Pendengar, selamat pagi, saat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar sebangsa dan setanah air di mana saja Anda berada. Terima kasih di pagi hari ini Anda sudah terhubung kembali bersama program 1 Radio Republik Indonesia Sorong. Di edisi hari ini Senin, tepat hari Selasa pendengar ya, di hari Selasa 4 Agustus 2026, dengan rangkaian mata acara yang telah kami siapkan untuk Anda di pagi hari ini pendengar, bersama saya Lucy Arebo dan juga Mirza Widodo sampai di pukul 11 siang nanti. Kami awali dengan lagu-lagu rohani Kristen di pagi hari ini pendengar. Selanjutnya di pukul 6 pagi jangan lewatkan berita Sorong Pagi. Musik dan informasi untuk menemani Anda mengawali hari ini tentunya sampai di pukul 7 pagi. Kemudian di pukul 7 pagi kami ajak Anda kembali untuk mengikuti Warta Berita bersama Pro3 di Jakarta. Dan selanjutnya akan berakhir siaran kita di pagi hari ini di pukul 11 siang. Demikian mendengar rangkaian mata acara di pagi hari ini, dan selanjutnya kami ajak Anda untuk mendengarkan lagu-lagu rohani Kristen untuk menyapa seluruh umat Kristiani di mana saja berada. Dengan penuh sukacita bersiap untuk menyambut berbagai aktivitas di pagi hari ini. Mengawali pagi yang indah dengan berkat-berkat Tuhan sungguh luar biasa. Mari sama-sama kita naikkan ungkapan syukur di pagi ini lewat puji-pujian di pagi ini.

Pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di mana saja Anda berada, kami ajak Anda untuk mengikuti Mutiara Pagi Kristen pagi hari ini. Kami ucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini.

Shalom, pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Sorong. Saya Ripka Sumayo, Sarjana Teologi, Penyuluh Agama Kristen Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sorong. Bahagia sekali kembali dapat menyapa Anda di Mutiara Pagi Kristen hari ini. Hari ini kita akan diberkati dengan firman Tuhan, namun sebelumnya kita dengarkan satu pujian.

wabarakatuh. Anda masih dengan saya Rifka Sumayo, Sarjana Teologi di Mutiara Pagi, Program 1 Radio Republik Indonesia Sorong. Firman Tuhan yang akan kita baca, dengar, dan renungkan sama-sama terambil dari Kitab Mazmur pasal yang pertama, ayatnya yang kedua sampai ayat yang ketiga. Dan sebelum kita sama-sama bacakan ayat ini, mari kita berdoa. Bapa di surga, pada hari ini kami datang menghadap hadirat-Mu. Kami mengucap syukur untuk kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Engkau telah berkati kami dengan perlindungan di sepanjang malam yang telah kami lewati. Dan hari ini kami sangat bersyukur kami diberi kesempatan untuk bisa menikmati hari yang baru. Bapa yang baik, mengawali segala aktivitas kami di hari ini, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Allah Roh Kudus memimpin dan membuka hati dan pikiran kami, agar kami bisa memahami kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Mazmur pasal yang pertama, ayat yang kedua dan ayat yang ketiga, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Pendengar yang diberkati Tuhan, hari ini mari kita renungkan apa artinya setia merenungkan firman Tuhan, dan bagaimana hal itu bisa mengubah hidup kita. Kata merenungkan dalam ayat ini bukan sekedar membaca, tetapi mengulang-ulang, memikirkan dalam-dalam, dan menjadikan bagian dari hidup kita. Pagi ini firman Tuhan mengajak kita semua tidak hanya sekedar membaca firman Tuhan, tidak hanya sekedar merenungkan, tetapi juga menerapkan firman Tuhan itu dalam hidup kita. Merenungkan firman Tuhan bukan berarti harus berjam-jam setiap hari kita hanya membaca Alkitab, membaca firman Tuhan. Tetapi kita bisa mulai dari satu ayat, satu kalimat yang Tuhan taruh di hati kita. Cukup satu ayat saja, tetapi kita bawa di sepanjang hari. Ketika pagi kita baca, sepanjang hari kita bekerja, kita mengingat dan merenungkan itu sampai di malam hari. Kita tidak harus menghabiskan satu hari hanya dengan kita membaca Alkitab, tetapi kita bisa mengingat setiap firman Tuhan yang sudah kita baca di pagi hari. Saat kita bekerja, saat kita beraktivitas, firman Tuhan itu tetap kita ingat dalam hati. Kita tetap pikirkan, sehingga sepanjang hari itu kita terus merenungkan firman Tuhan. Nah, kenapa firman Tuhan mengajak kita untuk setia di dalam merenungkan? Mazmur pasal yang pertama tidak hanya berbicara tentang merenungkan, tetapi merenungkan siang dan malam. Ini menunjukkan kesetiaan, bukan hanya satu kali, satu saat, tetapi firman Tuhan katakan merenungkan siang dan malam. Bukan meminta kita secara sempurna menghafal firman Tuhan, tetapi dengan secara setia kita merenungkan firman Tuhan. Membaca, mengingatnya, merenungkannya, dan melakukan dalam hidup kita. Mulailah dari yang paling sederhana, dengan satu ayat. Kesetiaan merenungkan firman Tuhan bukan berarti selama-lamanya atau berapa lama kita menghafal, kita membaca firman Tuhan, tetapi seberapa konsisten kita melakukannya. Seperti tetesan air yang melubangi batu, bukan karena angin itu sangat kuat, sangat deras, tetapi karena air itu terus-menerus menetes, meskipun dia hanya setetes, itu bisa melubangi batu. Nah, ketika kita merenungkan firman Tuhan, apa yang terjadi dalam hidup kita? Mazmur pasal pertama ayat yang ketiga, itu menggambarkan seorang yang setia merenungkan firman. Digambarkan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, yang tidak mengalami kekeringan pada waktu panas, dan yang daunnya tetap hijau, yang tidak berhenti menghasilkan buah pada waktunya. Ini adalah gambaran hidup yang berakar kuat,
Artinya tidak mudah goyah saat badai datang, tidak mudah goyah saat masalah itu datang. Digambarkan seperti pohon yang tetap hijau ketika kekeringan terjadi, ketika kesulitan terjadi. Kita tidak akan mengalami kekeringan secara rohani. Meskipun musim sulit, hati kita akan tetap berlimpah dengan syukur. Hati kita akan tetap optimis dan percaya kepada Tuhan. Digambarkan seperti pohon yang berbuah pada waktunya. Hidup kita ketika kita terus membaca, merenungkan firman Tuhan secara konsisten dengan penuh kesetiaan melakukan firman Tuhan, hidup kita akan menghasilkan buah yang dapat dilihat dan dirasakan orang lain. Bagaimana orang lain melihat dan merasakan bagaimana buah dari hidup kita, yaitu dengan kasih yang nyata dari ucapan, dari tindakan kita, lewat sukacita, lewat damai sejahtera yang kita miliki dalam hidup kita, lewat kesabaran, lewat kemurahan, lewat kebaikan yang kita lakukan, kesetiaan, kelemah lembutan dan penguasaan diri kita. Firman Tuhan itu bukan hanya memberi pengetahuan untuk kita ingat, kita hafal, tetapi juga mengubah karakter kita. Ia membentuk kita menjadi serupa dengan Kristus, sehingga buah yang ada, buah dari firman itu yang ada dalam diri kita, bisa dinikmati, dilihat oleh orang lain. Saudara pendengar yang diberkati oleh Tuhan, pada pagi hari ini, firman Tuhan mengingatkan kita semua bahwa hanya orang, ketika seseorang itu secara konsisten, bukan secara sempurna menghafal semua Alkitab, tetapi secara konsisten dia membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan dalam hidupnya, firman Tuhan itu akan mengubahkan hidupnya. Mari kita dengarkan satu pujian.

Pendengar yang diberkati Tuhan, hidup yang setia merenungkan firman Tuhan adalah hidup yang berakar, hijau, dan berbuah. Bukan hidup yang sempurna, tetapi hidup yang setia yang diminta oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi yang indah dan untuk kasih-Mu yang nyata atas hidup kami. Terima kasih lewat firman Tuhan di pagi hari ini, kami diingatkan kembali untuk setiap hari, setiap waktu dalam hidup kami, kami setia membaca, merenungkan, dan melakukan kebenaran firman. Diberkatilah kami semua yang sudah merenungkan dan mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Ya Allah Roh Kudus, beri kami semua kekuatan dan keberanian untuk melakukan kebenaran ini. Hamba-Mu berdoa bagi setiap pendengar mutiara pagi di pagi hari ini. Kuatkan mereka yang sedang mengalami kelemahan. Hiburkan mereka yang sedang mengalami kesedihan. Dan tuntunlah setiap langkah kami di sepanjang hari ini. Kiranya kasih setia Tuhan tetap kami nikmati dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Terima kasih untuk kebersamaan Anda, dan selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.

Pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di mana saja Anda berada, demikian sudah kita ikuti Mutiara Pagi Kristen di pagi hari ini, pendengar. Kiranya firman Tuhan yang sudah kita dengarkan pagi ini bersama hamba Tuhan di pagi ini boleh menjadi pegangan dalam kehidupan kita, mengawali hari ini hingga malam nanti dan seterusnya bersama penyertaan Tuhan yang luar biasa. Dan terima kasih untuk kebersamaannya. Tuhan Yesus memberkati hari ini dan seterusnya untuk kita semua, seluruh umat Tuhan yang diberkati, dan juga seluruh pendengar di mana saja berada.

0: pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur. Inilah Berita Sorong Pagi. Radio Republik Indonesia Sorong terus mengudara untuk Indonesia.
1: Untuk saat ini kita masih WDP 2 tahun ini, 25 kemarin dan 26. Laporan 24, 25 dan WDP.
2: Pemerintah menyatakan juga bahwa sektor kepariwisataan adalah sektor prioritas.
3: Selamat pagi pendengar, itulah dua berita utama mengisi berita Sorong pagi ini dan sejumlah informasi aktual lainnya di wilayah Papua Barat Daya. Edisi Selasa 4 Agustus 2026 bersama saya, Lucy Arebo. Pendengar, pemerintah Kabupaten Sorong serahkan materi LHP keuangan tahun 2025 dari BPK dengan predikat opini wajar dengan pengecualian. Selengkapnya disampaikan Tika Audia.
4: Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten DPRK Sorong menggelar rapat paripurna ketiga dalam rangka pembahasan rancangan peraturan daerah tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Sorong tahun anggaran 2025. Rapat paripurna ketiga tersebut dilaksanakan di Malak Ballroom IMAS Convention Center Kabupaten Sorong. Wakil Bupati Sorong Sutejo dalam pengantar materi Raperda tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Sorong tahun 2025 mengatakan, berdasarkan catatan dan pemberian opini oleh Badan Pemeriksa Keuangan BPK Perwakilan Papua Barat Daya, laporan hasil pemeriksaan APBD Kabupaten Sorong 2025 mendapat opini wajar dengan pengecualian WDP. Opini ini, kata Sutejo, masih sama dengan opini yang diterima tahun sebelumnya, sehingga masih terdapat catatan dalam pengelolaan keuangan yang harus dibenahi ke depan agar penilaian atas penggunaan maupun pengelolaan keuangan dapat dilakukan secara profesional, akuntabel, dan transparan.
1: Ya, untuk saat ini kita masih WDP 2 tahun ini, 25 kemarin dan 26. Laporan 24, 25, dan WDP, ya harapan kami untuk ke depan tahun 2026 itu bisa WDP lah. Karena kita masih berusaha dari semua APBD itu bisa melaksanakan kegiatan dengan sebaik-baiknya.
4: Ketua DPRK Sorong Mawardi Nur mengatakan imbas dari kejadian di tahun sebelumnya masih dirasakan hingga saat ini. Opini WDP kali ini masih menjadi pekerjaan rumah bersama antara eksekutif dan legislatif untuk bersama-sama mengelola keuangan secara tepat sasaran yang dimulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban. Sehingga peran OPD sangat penting untuk dapat bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan Kabupaten Sorong.
5: Yang saya terkait pengelolaan lebih diutamakan dari sisi prioritas anggarannya seperti apa, anggaran itu tepat sasaran. Dan juga terkait laporan-laporan kita, LPG-SPG kita itu salah satu latar belakang faktor untuk penilaian BPK. Nah, selama ini mungkin dalam sisi penyajian LPG-SPG kita itu yang perlu dikembangkan.
4: Mawardi Nur menyebutkan, pada tahun anggaran ini setelah dilakukan koordinasi dengan inspektorat dan sejumlah OPD, ada peningkatan perbaikan dalam pelaporan keuangan. Oleh karena itu diharapkan hal ini tetap dapat dipertahankan sebagai bentuk terwujudnya good governance dan clean government. Dari IMAS Papua Barat Daya, Tika Odea melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar dan pemirsa, kunjungi Raja Ampat, anggota Komisi 7 DPR minta Kemenpar

0: hingga Presiden prioritaskan pariwisata wilayah 3T.
1: Anggota Komisi 7 DPR RI Daerah Pemilihan Papua Barat Daya Riko Sia meminta pemerintah memprioritaskan sektor pariwisata sebagai salah satu mesin ekonomi yang memiliki potensi besar bagi pemasukan negara. Langkah pemerintah mendorong peningkatan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP dari sektor pariwisata harus dibarengi alokasi anggaran untuk peningkatan layanan dan infrastruktur wisata nasional. Pernyataan ini disampaikan anggota DPR Riko Sia saat meninjau Pusat Informasi Geologi Geopark Raja Ampat. Menurut Riko, di satu sisi, pemerintah menargetkan untuk menggenjot pemasukan negara bukan pajak dari industri pariwisata. Namun, faktanya, sektor pariwisata tidak masuk dalam rencana kerja pemerintah atau RKP tahun 2027. Kondisi ini dinilai sangat kontras antara target dan realitas di lapangan yang menyebabkan program kepariwisataan tidak akan berjalan efektif di daerah. Untuk itu, Riko Sia mengimbau kepada Kementerian Pariwisata, Bappenas hingga Presiden terkait rencana kerja pemerintah agar memasukkan pariwisata sebagai sektor prioritas sehingga ada keberpihakan dari sisi anggaran dan program. Dengan dukungan pemerintah pusat, maka pariwisata khususnya di wilayah 3T bisa didorong agar memiliki infrastruktur yang baik dan pada akhirnya dapat berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal. Riko menilai pemerintah pusat lupa untuk memprioritaskan peningkatan infrastruktur dan aksesibilitas pariwisata lokal khususnya di Raja Ampat dan daerah 3T lainnya.
2: Pemerintah menyatakan juga bahwa sektor kepariwisataan adalah sektor prioritas yang kemudian diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara bukan dari pajak. Kalau dibilang dari itu sektor prioritas, tentunya menjadi rencana kerja pemerintah dong. Makanya saya beberapa waktu lalu dalam rapat banggar Badan Anggaran mengangkat bahwa mungkin ada kelupaan, tanda kutip, sehingga daerah Raja Ampat ini atau daerah wilayah 3T agar dapat dibuat nomenklatur lain yang kemudian bisa menyertakan modalnya untuk mengangkat sektor kepariwisataan untuk kepentingan mensejahterakan masyarakat kecil.
1: Politisi Partai Nasdem yang juga anggota Badan Anggaran DPR ini menyarankan agar dibuat nomenklatur lain sehingga ada alokasi dana dan program yang bisa membantu sektor pariwisata daerah khususnya di wilayah 3T. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padili Ramdan melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemda Sorong Selatan serahkan bantuan stimulan perumahan swadaya tahun anggaran 2026. Selengkapnya disampaikan Edis dari Stasiun Produksi RRI Teminabuan.
3: Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya menyerahkan bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS tahun anggaran 2026. Penyerahan itu dilakukan secara simbolis kepada 4 orang warga penerima manfaat pada Senin 3 Agustus 2026 bertempat di lapangan apel kantor Bupati Sorong Selatan. Bupati Sorong Selatan Petronella Krenak dalam sambutannya menyampaikan tahun ini Sorong Selatan mendapatkan BSPS sebanyak 500 unit dari pemerintah pusat melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Disampaikan bahwa pemerintah pusat terus memberikan perhatian kepada masyarakat di tengah kondisi keuangan daerah yang mengalami efisiensi secara nasional.
4: Hari ini tanggal 3 bulan Agustus tahun 2026, kita sama-sama telah menyaksikan launching dan penyerahan secara simbolis bagi 70 penerima perwakilan tadi dari 500 BSPS yang masuk di Kabupaten Sorong Selatan tahun 2026. Kita beri apresiasi dan terima kasih penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Menteri Perumahan atas dedikasi dan perhatian untuk masyarakat Kabupaten Sorong Selatan Provinsi Papua Barat Daya. Ya, ini pemerintah pusat terus memberikan perhatian bagi kita di daerah dengan kondisi keuangan kita yang lagi tidak baik-baik saja. Bagi penerima BSPS, gunakan uang itu dengan baik. Setiap pendamping yang sudah sesuai dengan distrik dan kampung masing-masing, lakukan pendampingan secara baik. Data rumah secara baik. Jangan ASN yang rumahnya sementara bangun itu didata, itu tidak boleh. Ini dikhususkan untuk masyarakat murni yang mendapatkan bantuan BSPS. Ya, bukan untuk Bapak Ibu ASN.
3: Lebih lanjut, Bupati Petronella mengatakan BSPS tersebut diperuntukkan bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan serta telah melalui tahap survei atau bedah rumah dari instansi teknis. Dari Sorong Selatan, Papua Barat Daya, Edis melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya mulai memberlakukan absensi fingerprint bagi seluruh aparatur sipil negara. Selengkapnya disampaikan Zulkarnain Wijaya.
5: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya mulai memberlakukan absensi elektronik, check log atau fingerprint bagi seluruh aparatur sipil negara di lingkungan OMPREDE Pemprov Papua Barat Daya. Penerapan sistem tersebut akan menjadi dasar evaluasi kedisiplinan ASN yang berpengaruh terhadap pemberian tambahan penghasilan pegawai atau TPP. Penegasan itu disampaikan PJ Sekretaris Daerah Papua Barat Daya, Yakob Karet, saat memimpin apel bersama ASN di lingkungan Pemprov Papua Barat Daya, Senin 3 Agustus 2026.
6: Mulai sampai dengan 31 nanti kita akan mengevaluasi. Kehadiran dari aparatur sipil negara dalam rangka melaksanakan tugas, tapi bagian dari sipil kita.

0: Melalui penerapan absensi fingerprint, pemerintah Provinsi Papua Barat Daya berharap budaya kerja ASN semakin tertib, profesional, dan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anda sedang mendengarkan berita Sorong Pagi, Radio Republik Indonesia Sorong. Pendengar dan pemirsa, Pertamina Patraniaga menurunkan harga Pertamax per 1 Agustus 2026. Selengkapnya disampaikan Husni Laing.
2: PT Pertamina Patraniaga kembali melakukan penyesuaian harga berkala bahan bakar minyak BBM non-subsidi yang berlaku mulai 1 Agustus 2026. Penyesuaian harga ini dilakukan mengikuti ketentuan dan arahan pemerintah dengan tetap memperhatikan daya beli masyarakat serta mendukung ketersediaan pasokan BBM nasional. Dalam keterangan pers yang diterima RRI Sorong, VP Corporate Communication Pertamina Patraniaga, Kiti Andora menyampaikan bahwa penyesuaian harga BBM non-subsidi dilakukan mengikuti tren harga rata-rata harga minyak dunia serta mempertimbangkan nilai tukar rupiah sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara itu, Area Manager Communication Relation NCSR Papua Maluku, Ispiani Abbas menyampaikan harga BBM non-subsidi yang berlaku untuk seluruh provinsi di Papua dan Maluku melalui SPBU per 1 Agustus 2026 yakni Pertamax Turbo turun dari Rp19.750 menjadi Rp18.700. Pertamax RON 92 turun dari Rp16.650 menjadi Rp16.300 per liter. Pertamina DEX tetap pada harga Rp21.150 per liter. Kemudian, DEX Lite juga tetap dengan harga Rp20.150 per liternya. Selain memperoleh BBM berkualitas dengan harga yang kompetitif, Ispiani mengimbau masyarakat juga dapat menikmati berbagai promo menarik melalui aplikasi My Pertamina atau dapat dicek melalui website mypertamina.id. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya Husni Laing melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian berita Sorong pagi ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Lucy Arebo dan Enggar mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Sebenarnya sudah Anda ikuti berita daerah atau berita Sorong Pagi ini, pendengar ya. Semoga saja informasi-informasi yang kami sampaikan untuk Anda bisa bermanfaat ya. Dan selanjutnya kami temani dengan musik dan informasi pagi ini, menemani Anda mempersiapkan diri untuk menuju ke sekolah ya, adik-adik pelajar ya, dan juga menuju ke kantor ataupun juga bapak, mama-mama dong yang lagi sibuk di garis belakang. Semoga terhibur. Pastikan terus bersama Pro 1 RRI Sorong.

Wilayah pesisir Indonesia yang tersebar dari barat hingga timur Indonesia terus berkembang maju menjadi Kampung Nelayan Merah Putih, Kampung Nelayan Merah Putih KNMP, untuk mentransformasi desa pesisir tradisional menjadi kawasan terpadu yang modern, produktif, dan mandiri. Kawasan ini dilengkapi berbagai fasilitas penunjang seperti gudang beku, pabrik es, sentra kuliner, dan dermaga. Pemerintah menargetkan pembangunan hingga 1.000 lokasi Kampung Nelayan Merah Putih di seluruh pesisir Indonesia. Bukan sekedar pengecatan fisik, tetapi mencakup penguatan rantai pasok dari hulu ke hilir, serta pemberdayaan ekonomi nelayan. Kampung Nelayan Merah Putih membangun sarana-prasarana yang memadai, memperkuat kelembagaan, dan membuka akses seluas-luasnya agar masyarakat kelautan dan perikanan dapat tumbuh mandiri, berdaya saing, dan menjadi pilar utama bagi masa depan kelautan dan perikanan Indonesia. Melalui program pembangunan kampung pesisir yang pertama kali dikenalkan di Biak, Papua, pemerintah menargetkan peningkatan indeks nilai tukar nelayan, juga pembudidaya yang sejahtera di Indonesia.

0: Selamat pagi Indonesia, selamat pagi untuk Anda semua di kita Putana Papua yang luar biasa ini, Papua Barat Daya. Selamat memulai aktivitas di pagi hari ini, semangatnya dijaga sepanjang hari, terus terjaga dan berkarya untuk negeri, berkarya untuk diri sendiri, dan tentunya akan terasa oleh keluarga dan orang-orang yang ada di sekitar Anda ya. Sudah pukul 6 pagi lewat 27 menit waktu Indonesia Timur. Pergi ke sekolah lebih awal supaya tidak terlambat ya adik-adik pelajar. Supaya bapak dan mama yang antar itu atau pergi sekolah naik motor sendiri itu bawa kendaraan tidak kebut-kebutan karena takut terlambat. Jadi satu, itulah Indonesia. DPRK Kota Sorong akan menggelar rapat dengar pendapat bersama PT Pertamina Patraniaga sebagai tindak lanjut atas antrian panjang kendaraan di sejumlah SPBU yang terjadi sejak hari Minggu, 2 Agustus 2026. Hal tersebut disampaikan Ketua DPRK Kota Sorong John Lewerisa usai melakukan kunjungan bersama pimpinan dan anggota DPRK ke Full Pertamina Sorong pada hari Senin kemarin pendengar. Dan menurut John, kunjungan dilakukan setelah DPRK menerima banyak laporan masyarakat terkait dugaan kelangkaan BBM di Kota Sorong. Dikatakan juga bahwa DPRK akan meminta penjelasan lebih rinci melalui RDP bersama Komisi 2 dan Pertamina guna mencari akar persoalan sekaligus merumuskan langkah pencegahan agar kejadian serupa tidak kembali terulang. Dan John Lewerisa juga menyoroti beredarnya isu mengenai kendaraan yang belum membayar pajak tidak dapat membeli BBM bersubsidi. Menurutnya informasi tersebut perlu ditelusuri agar tidak menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat. Sementara itu, Sales Area Manager Pertamina Patraniaga Papua Barat Arif Rohman Hakim menegaskan stok BBM di Kota Sorong dalam kondisi aman. Pertamina juga memastikan tidak ada pengurangan kuota maupun kelangkaan BBM di seluruh SPBU. DPRK menghimbau masyarakat tetap tenang dan tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi sambil menunggu hasil penelusuran lebih lanjut. Ya, jangan sampai terprovokasi oleh apapun ya pendengar, harus dicek dulu kebenarannya.
1: Kata pahlawanku. Pahlawan yang setia itu berkorban bukan buat dikenal namanya, tetapi semata-mata membela cita-cita. Muhammad Hatta.

0: Tahu Kak Har, gue baru baca soal sensus ekonomi 2026.
1: Iya, gue juga baca sekilas tuh, Tin. Itu pentingnya apaan sih?
0: Jadi, sensus ekonomi itu bukan cuma buat angka asal-asalan. Dari warung kecil kayak punya ibu lu nih, sampai usaha besar semuanya bakal dicatat biar pemerintah punya data lengkap, bikin kebijakan yang lebih tepat sasaran, dan bantu usaha kecil biar makin maju.
1: Wah, bagus dong.
0: Nah, itu. Soalnya setiap data yang lu kasih, berarti kita tuh ikut ciptain masa depan ekonomi yang lebih kuat, stabil, dan adil buat semuanya.
1: Berarti nggak cuma kerja cari rezeki ya, tapi juga bisa bantu pembangunan.
0: Nah, benar banget. Kontribusi kecil dari kita, tapi efeknya besar buat negara dalam pembangunan ekonomi nasional. Dan jangan lupa tahun ini sensus ekonomi bakal diadain pada bulan Mei hingga Agustus 2026.
1: Oke, berarti kontribusi dulu dong baru makan.
0: Ya, boleh. Tapi order dulu deh. Gue kontribusinya lewat nasi goreng dulu kali ya.
2: Ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
3: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
2: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lo ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
3: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
2: Benar juga ya. Ngeri.

0: Hei, kok lanjut kuliah kah terada?
1: Mau, tapi sabar dulu. Saya mau kerja dulu, nanti saja.
0: Ah, nanti. Ujung-ujungnya terjadi.
1: Itu lagi, tapi masa saya harus kasih tinggal sapa pekerjaan?
0: Sapa bilang, sekarang tuh bisa kuliah sambil kerja kah?
1: Iya kah?
0: Serius ini, kok di universitas terbuka Sorong sudah? Belajarnya tuh fleksibel.
1: Berarti saya bisa atur sapa waktu sendiri?
0: Iyo, tempo sudah, sutra ada alasan lagi. Waktu yang terbuang tidak akan terulang. Universitas Terbuka Sorong, Jalan Basuki Rahmat, kilometer 11,5 Kota Sorong. Daftar sekarang melalui admisi@sia.ut.ac.id atau hubungi kami di 0821-9844-8689 dan 0821-9831-9133. Universitas Terbuka, meraih
2: cita-cita. Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
3: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
2: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
3: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
2: Iya juga sih.
3: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala. Sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

Berkat pada saja Anda berada, seiring bertambahnya usia, kemampuan mata untuk melihat objek dalam jarak dekat secara jelas umumnya akan menurun. Nah, kondisi alami yang dikenal sebagai presbiopia ini biasanya mulai dirasakan saat seseorang memasuki usia 40 tahun ke atas. Nah, menggunakan kacamata baca menjadi solusi paling praktis untuk membantu penglihatan tetap fokus saat membaca buku, melihat ponsel, atau beraktivitas jarak dekat lainnya. Namun pendengar, membeli kacamata baca tidak boleh dilakukan secara sembarangan agar tidak menyebabkan mata lelah atau pusing. Nah, berikut adalah beberapa tips penting dalam memilih kacamata baca yang tepat dan nyaman, seperti yang bisa nanti Anda baca di rri.co.id. Nah, periksa mata ke dokter atau optometris nih pendengar. Langkah paling krusial sebelum membeli kacamata baca adalah melakukan pemeriksaan mata secara profesional. Hindari langsung membeli kacamata baca siap pakai atau kacamata instan di pasaran tanpa mengetahui ukuran diopter plus yang pasti. Nah, ukuran mata kanan dan kiri belum tentu sama, sehingga resep dokter akan memastikan lensa yang digunakan presisi. Yang kedua adalah pilih jenis lensa sesuai kebutuhan. Karena lensa baca ini memiliki berbagai pilihan teknologi yang dapat disesuaikan dengan aktivitas harian pendengar. Seperti lensa single vision, ini hanya ditujukan untuk fokus membaca jarak dekat. Sedangkan lensa bifokal atau progresif khusus cocok bagi Anda yang memiliki masalah penglihatan jarak jauh atau minus silinder, sehingga tidak perlu bongkar pasang kacamata. Lapisan anti blue light ini sangat disarankan jika Anda sering membaca melalui layar digital, HP, tablet, atau laptop untuk mengurangi paparan radiasi sinar biru. Yang ketiga adalah perhatikan ukuran dan kenyamanan atau frame bingkai Anda ya. Bingkai kacamata yang nyaman akan membuat penggunaan kacamata tahan lama tanpa menimbulkan rasa sakit. Beban bingkai ini yang perlu diperhatikan pendengar, yakni pilih bahan yang ringan seperti titanium atau plastik asetat berkualitas agar tidak menekan tulang hidung. Yang berikut adalah lebar bingkai. Pastikan lebar bingkai pas untuk bentuk wajah Anda, tidak terlalu sempit di bagian pelipis dan tidak mudah melorot saat menunduk. Yang berikutnya adalah sesuaikan dengan bentuk bingkai dengan wajah. Selain fungsi medis, estetika juga perlu diperhatikan ya, agar penampilan tetap percaya diri. Jika Anda berwajah bulat, pilih bingkai berbentuk persegi atau cat eye untuk memberi kesan tegas. Jika Anda memiliki wajah persegi, bingkai bentuk oval atau bulat dapat memperlembut sudut-sudut wajah Anda. Dan diinformasikan lagi, sebagai catatan, jika Anda mengalami gejala seperti pusing, mata berair ya, itu juga patut dipertimbangkan pendengar. Nah, jadi sekali lagi, jika Anda mengalami gejala seperti pusing, mata berair, atau pandangan berbayang saat menggunakan kacamata baru, segera konsultasikan kembali ke dokter spesialis mata Anda untuk penyesuaian ukuran lensa. Bagaimana menurut Anda? Jadi mulai waspada dengan mata atau sudah penglihatan sudah mulai rasa kabur dan lain-lain, segera pergi ke dokter keluarga konsultasi agar diberikan rujukan menuju ke dokter mata. Memilih kacamata baca yang tepat dan nyaman bisa Anda baca di rri.co.id.

0: aku mendadak puyeng ya.
1: Gempa.
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
3: Pendengar di mana saja Anda berada, demikian musibah informasi di pagi hari ini. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita bersama Pro 3 di Jakarta.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini akan diisi dengan berbagai informasi, diantaranya pemerintah menegaskan larangan ekspor logam tanah jarang. BPBD mencatat banyak kebakaran lahan dan hutan selama musim kemarau.

0: terkendali di angka 2,88% secara tahunan, sesuai sasaran yang telah ditetapkan. Kondisi tersebut didukung sinergi pengendalian inflasi antara pemerintah dan Bank Indonesia serta konsistensi kebijakan moneter. Informasi dari luar negeri, otoritas Palestina menyatakan kesepakatan fase kedua gencatan senjata Gaza masih sebatas wacana karena serangan Israel terhadap warga Palestina terus berlangsung dan otoritas Palestina terus menyuarakan penghentian operasi militer dan meminta komunitas internasional mendorong penerapan penuh perjanjian tersebut. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, Indonesia menambah 2 medali emas dari nomor Kyorugi atau Tarung pada ajang 8th Asian Taekwondo Indonesia Open Championship 2026 setelah Muhammad Raihan Fadila dan Akila Ramadhani menjadi juara di kelas masing-masing. Selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman menegaskan, larangan ekspor logam tanah jarang atau LTJ hanya diterapkan terhadap LTJ sebagai produk utama. Eliana Zahra melaporkan.
1: Hasil komunikasi KSP pada...
2: Pemerintah memastikan larangan ekspor logam tanah jarang atau LTJ hanya diterapkan terhadap LTJ sebagai produk utama. Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman menegaskan kandungan LTJ sebagai unsur ikatan dalam produk pertambangan utama dan turunannya tidak serta-merta dilarang untuk diekspor. Dudung menjelaskan kesepahaman tersebut menjadi pedoman transisi bagi eksportir, surveyor, dan bea cukai agar memiliki pemahaman yang sama dalam melaksanakan proses ekspor secara paralel. Pemerintah juga tengah menyiapkan legal opinion dari Kejaksaan Agung untuk memperkuat kepastian hukum selama penyempurnaan regulasi berlangsung.
1: Hasil komunikasi KSP pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2026 dengan berbagai pihak terkait antara lain memberikan kepastian kepada PT Sukofindo memberikan 85 laporan superior yang sempat tertunda tersebut karena terindikasi mengandung mineral ikutan.
2: Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia harus mampu mengelola kekayaan sumber daya alam agar memberikan nilai tambah bagi kemakmuran rakyat. Presiden mengatakan Indonesia merupakan salah satu produsen terbesar berbagai komoditas strategis yang dibutuhkan dunia modern, termasuk tembaga, timah, emas, logam tanah jarang, nikel, kelapa sawit, dan batu bara.
3: Percaya bahwa kekayaan alam bukan sekedar komoditas ekonomi. Kekayaan alam adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola secara bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dan juga untuk anak dan untuk masa depan, untuk generasi-generasi yang akan datang.
2: Pemerintah juga akan menggelar rapat koordinasi yang menghadirkan 15 anggota dari kementerian dan lembaga terkait, akademisi, asosiasi, dan badan usaha dengan total 47 undangan. Rapat tersebut akan membahas batas kandungan LTJ pada produk yang dapat diekspor, definisi mineral ikutan, metode pengujian laboratorium, mekanisme verifikasi aturan norm, serta pedoman penerbitan laporan sebagai bagian.
0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jawa Tengah mencatat kebakaran lahan dan hutan selama musim kemarau 2026 mencapai 56 kejadian. Dan informasi selengkapnya disampaikan Tika Budiman dari RRI Semarang.
4: Di daerah maupun yang berkaitan ini untuk bisa mengantisipasi kaitan kebakaran hutan.
5: Dengan musim kemarau memicu peningkatan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Jawa Tengah dalam beberapa pekan terakhir, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Jawa Tengah mencatat 56 kejadian karhutla sepanjang 5 Juni hingga akhir bulan Juli kemarin. Kepala BPBD Jawa Tengah Bergas Catursasi Penanggungan mengatakan, sebagian besar karhutla terjadi di kawasan perkebunan dan lahan.

0: tebu. Sejumlah kasus bahkan diduga dipicu unsur kesengajaan dalam proses pengelolaan lahan saat musim kemarau. Kondisi cuaca kering membuat api lebih mudah menyebar dan meningkatkan resiko kebakaran yang lebih luas. Akibat kejadian tersebut, kerugian yang ditimbulkan dalam kebakaran hutan dan lahan mencapai sekitar 607 juta rupiah. Meski lebih kecil dibandingkan kebakaran bangunan, dampak karhutlah tetap menjadi perhatian karena mengganggu aktivitas masyarakat dan merusak lingkungan. Melihat tren kebakaran selama musim kemarau itu, BPBD Jawa Tengah meminta pemerintah daerah memperkuat langkah mitigasi di wilayah rawan. Pengawasan terhadap aktivitas pembakaran lahan juga perlu ditingkatkan untuk mencegah munculnya titik-titik bakaran baru. Masyarakat dihimbau tidak melakukan pembakaran terbuka dan lebih berhati-hati saat beraktivitas di area perkebunan maupun lahan kering.
1: Totalnya 275 kejadian kebakaran, 56 diantaranya itu terdampak berkaitan dengan hutan lahan, yang paling banyak lahan, utamanya lahan tebu. Dan ini memang kondisinya disengaja.
0: Anggota Masyarakat Peduli Api MBA Abdi Bumi, David Yusuf, mengatakan patroli saat ini terus dikencarkan untuk mencegah munculnya titik api yang dapat berkembang menjadi kebakaran besar. Selain itu, relawan juga aktif mengingatkan masyarakat dan para pendaki agar tidak melakukan aktivitas yang beresiko memicu kebakaran.
2: Satu minggu sekali kita sering mengadakan patroli rutin setiap seminggu sekali, setiap hari Kamis. Untuk El Nino ini, kita satu minggu sekali untuk melakukan pengecekan, pembuatan sekat bakar yang kita buat, kita sampai ke puncak ya.
0: Selain karhutla, BPBD Jawa Tengah juga mencatat total terdapat 275 kejadian kebakaran selama periode yang sama. Sebanyak 219 kejadian diantaranya terjadi pada rumah dan gedung dengan nilai kerugian mencapai sekitar 27 miliar rupiah. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Puncak musim kemarau yang diprediksi berlangsung hingga September menjadi tantangan bagi sektor pertanian di Kabupaten Sumenep. Pemerintah bersama dengan para petani kini memperkuat langkah mitigasi agar produktivitas pertanian tetap terjaga dan ketahanan pangan tidak terganggu. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Rukaya Zain dari RRI Sumenep.
4: Puncak musim kemarau yang terjadi pada bulan Juli hingga September mendorong pemerintah Kabupaten Sumenep memperkuat upaya mitigasi untuk mengurangi resiko kekeringan di sektor pertanian. Langkah ini dilakukan agar produktivitas tanaman pangan tetap terjaga dan mampu menopang ketahanan pangan daerah maupun nasional. Salah seorang petani Sumenep, Arini, berharap pemerintah terus hadir memberikan dukungan mengingat dampak perubahan iklim semakin sulit diprediksi.
5: Mitigasi risiko menghadapi perubahan iklim sangatlah kompleks untuk mengantisipasi perubahan iklim. Agar ketahanan pangan tetap stabil, harus ada kepedulian dari pemerintah.
4: Koordinator Tim Kerja Penyuluh Pertanian Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian di KPP Kabupaten Sumenep, Dewo Ringgih, mengatakan berdasarkan prediksi BMKG, Agustus merupakan puncak musim kemarau sehingga diperlukan langkah antisipasi sejak dini. Menurutnya, komoditas yang saat ini dibudidayakan petani meliputi padi, jagung, cabai, sayuran hingga tembakau yang memang memasuki musim tanam. Namun tanaman padi pada musim tanam ketiga memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap kekeringan. Untuk itu, tegas Dewo, pemerintah menyiapkan berbagai upaya seperti penyediaan pompa air, irigasi perpompaan dan perpipaan, serta pemetaan wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan. Penyuluh pertanian juga diterjunkan untuk memantau kondisi lapangan dan memberikan rekomendasi jenis tanaman yang sesuai dengan ketersediaan air.
6: Padi saat ini, nah ini yang memiliki tingkat kerawanan yang tinggi terhadap kekeringan, sehingga perlu dilakukan upaya-upaya mitigasi bagaimana caranya petani yang saat ini menanam tanaman pangan, khususnya padi, ini tidak sampai terjadi busuk, sehingga perlu kita siapkan sarana-sarana ya, alsintan.
4: DKPP Sumenep berharap sinergi antara pemerintah, penyuluh, dan petani mampu meminimalkan dampak musim kemarau sehingga produktivitas pertanian tetap terjaga dan ketahanan pangan di Kabupaten Sumenep tetap stabil.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah pusat resmi menambah kuota siswa sekolah rakyat terintegrasi 1 di Kulon Progo. Langkah ini bertujuan agar lebih banyak anak dari keluarga prasejahtera bisa mendapatkan pendidikan gratis dan berkualitas. Dan berita selengkapnya bersama dengan Harun Susanto dari RRI Yogyakarta.
7: Namun memang ada tambahan siswa, jadi ada tambahan kuota karena SD itu belum terisi 3 rombel, hanya terisi 1 rombel.
8: Sekolah rakyat di Klombrogo telah beroperasi mulai minggu lalu. Meski demikian masih ada kesempatan bagi calon pelajar untuk masuk ke program nasional tersebut. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Klombrogo, Ernawati Sukeksi mengatakan pemerintah pusat memutuskan untuk menambah kuota pelajar di sekolah rakyat Klombrogo. Ada penambahan lebih dari 40 pelajar dengan 10 diantaranya dari Klombrogo. Pihaknya ujar Erna akan melakukan penjangkauan kembali.
7: Memang tambahan kuota ini yang harusnya menggantikan SD itu kita ada tambahan untuk SMP dan SMA. Masing-masing sepertinya satu rombel itu belum bisa terpenuhi.
8: Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Mai Esti Wijayati mengapresiasi program Sekolah Rakyat. Program ini dipandang sebagai bagian dari solusi penanganan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Meski demikian, Esti memberi catatan terkait dengan tata kelola dan juga perencanaan pelaksanaan.
9: Ya betul bahwa ini menjadi salah satu jalan keluar bagi kelompok yang lemah, khususnya desil 1-2, sejauh datanya benar. Ini tugas kami karena itu mitra di Komisi 10 yang namanya BPS.
8: Esti mengatakan pihaknya akan terus mengawal agar program pemerintah tepat sasaran.
3: Tim Ekspedisi Merah Putih Presisi Polda Riau tembus suku Talang Mamak di Kabupaten Indragiri Hulu. Pasukan kami Indragiri Hulu untuk membagikan bendera hingga menyalurkan bantuan sosial. Sant Yunas dari RRI Pekanbaru melaporkan.
10: Tim Ekspedisi Merah Putih Presisi Polda Riau menembus kawasan pedalaman suku Talang Mamak di Dusun Nunusan Desa Rantolang Sat Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu. Kegiatan tersebut digelar dalam rangka menyemarakan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81 yang mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Ekspedisi dipimpin langsung Direktur Lalu Lintas Polda Riau, Kombes Pol Jeki Rahmat Mustika. Rombongan disambut Kepala Desa Siambul Rodang, tokoh adat dan masyarakat Dusun Nunusan yang mayoritas merupakan warga suku Talang Mamak. Dalam kegiatan itu, tim ekspedisi menyerahkan 180 lembar bendera merah putih beserta pita ikat kepala kepada seluruh kepala keluarga di Dusun Nunusan.
11: Kami dari tim Ekspedisi Merah Putih Presisi Polda Riau, saat ini kami hadir di Desa Talang Mamak, Kecamatan Langi, Kabupaten Indragiri Hulu. Polri hadir untuk masyarakat sesuai dengan program Bapak Kapolda, hadir di Desa 3T, terluar, terpencil, dan terdepan.
10: Sementara itu, pengamat sosial ASOS Profesor Dr. Ranggi Ade Febrian menilai kegiatan ekspedisi Merah Putih Presisi Polda Riau ke pedalaman suku Talang Mamak merupakan pendekatan humanis yang dapat memperkuat hubungan antara Polri dan masyarakat di wilayah terpencil.
12: Dengan adanya program ini, polisi harus konsisten hadir, ya, melindungi, mengayomi, sampai di pelosok daerah terpencil 3T di Provinsi Riau. Hadir ini maksudnya bagaimana mendekatkan kepercayaan masyarakat dengan kepolisian untuk lebih humanis, dekat dengan masyarakat, ya, sehingga stigma-stigma Polri yang negatif di masyarakat itu bisa menjadi hilang di tengah-tengah masyarakat. Kemudian yang kedua, harapannya tentunya dengan adanya ekspedisi ini, penegakan hukum itu juga lebih adil, menjangkau sampai kepada daerah-daerah terpencil.
10: Rangkaian kegiatan ditutup dengan kunjungan dari rumah ke rumah dan dialog bersama masyarakat untuk menyerap aspirasi terkait keamanan, pelayanan publik, pendidikan hingga pembangunan di kawasan pedalaman. Dirlantas Polda Riau Kombes Pol Jeki Rahmat Mustika mengatakan ekspedisi Merah Putih Presisi memiliki 4 tujuan utama, yakni mempererat hubungan Polri dengan masyarakat, memastikan kehadiran negara dirasakan hingga pelosok, menciptakan rasa aman dan nyaman, serta membuka ruang dialog guna mencari solusi atas berbagai persoalan masyarakat. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Semarak HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Rumah warga dan tempat usaha di Makassar mulai dihiasi dengan umbul-umbul dan bendera merah putih. Kiswanti Ruslia dari RRI Makassar melaporkan.
13: Semarak Hari Ulang Tahun HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 mulai terlihat di Kota Makassar sejak awal Agustus 2026 ini. Nampak rumah warga, toko, dan pusat perbelanjaan lainnya mulai dihiasi dengan umbul-umbul bendera merah putih. Seorang warga Makassar, Tifa, mengaku sudah memasang bendera merah putih tepat pada 1 Agustus 2026 di halaman rumahnya. Hal ini juga didukung dengan adanya imbauan dari pemerintah setempat untuk mulai memeriahkan HUT RI lewat pemasangan bendera merah putih.
14: Untuk pemasangan bendera itu di rumah saya itu sejak tanggal 1 kemarin kita sudah memasang bendera, dan di sekitar rumah saya pun juga sudah memasang bendera. Karena di sekitar rumah saya itu sudah ada himbauan oleh RT RW kita untuk dihimbaukan untuk memasang bendera.
13: Sementara itu, RT 4 RW 1 Kelurahan Kasikasi Kecamatan Rapocini, Nur Rahmat, mengaku sudah mengimbau warga untuk memasang bendera merah putih dan ikut berpartisipasi dalam kegiatan atau lomba yang akan diselenggarakan jelang 17 Agustus mendatang.
15: Kami juga sedang berkoordinasi untuk mempersiapkan kegiatan dan lomba-lomba dalam memeriahkan HUT Kemerdekaan RI yang ke-81. RT 4 RW 1 Kelurahan Kasikasi berperan mengajak seluruh warga untuk berpartisipasi aktif mengikuti berbagai kegiatan agar kegiatan Hari Kemerdekaan berlangsung meriah, aman, dan mempererat kebersamaan.
13: Ditambahkan saat ini sejumlah persiapan lain mulai dipersiapkan seperti pembentukan panitia hingga menyusun jenis-jenis perlombaan. Ia berharap momentum Hari Kemerdekaan tahun ini bisa menumbuhkan semangat persaudaraan antar warga dan gotong royong.
3: Koperasi Merah Putih Kelurahan Surya Timur membutuhkan permodalan pemerintah untuk berjalannya operasional usaha koperasi. Ratna Gusari dari RRI Sungai Liat melaporkan.
16: Butuh bantuan dari pemerintah juga kan dengan modal.
17: Koperasi Merah Putih Kelurahan Surya Timur tinggal menunggu kelengkapan fasilitas dan produk usaha yang akan dikembangkan untuk menggerakkan maupun meringankan biaya hidup masyarakat setempat. Setelah bangunan yang sudah rampung, koperasi kini perlu kelengkapan usaha dan modal agar dapat berkembang. Ketua KMP Kelurahan Surya Timur Hamim menyebutkan, pihaknya akan memberdayakan masyarakat setempat sebagai SDM untuk memajukan koperasi Merah Putih dan menggencarkan sosialisasi ke masyarakat sehingga dapat berbelanja kebutuhan maupun menjual hasil panen pertanian ke koperasi.
16: SDM kami insya Allah bisa untuk memajukan koperasi Merah Putih ini. Harapan kami memang ini kan nanti sembako ataupun apa-apanya yang ada di sini, ini kan kebutuhan untuk masyarakat sini. Nanti kami juga arahkan seluruh warga-warga kami yang Surya Timur membeli di sini, Bu, sehingga bisa memperkuat koperasi yang ada di sini. Tanpa mereka, kami tidak akan jalan.
17: Diakui Hamim, masyarakat Kelurahan Surya Timur merupakan sasaran utama sebagai penggerak kemajuan koperasi Merah Putih. Pengembangan usaha yang akan dilakukan di koperasi tersebut, yakni sembako, gas LPG, serta layanan kesehatan atau klinik. Menurut Hamim, koperasi akan mendapatkan pendampingan baik pengelolaan manajemen maupun modal usaha dari pemerintah selama 2 tahun sebelum diserahkan ke masyarakat sepenuhnya. Sementara warga setempat Mariani menyebutkan, keberadaan koperasi dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan harga yang lebih murah dari harga jual pasaran.
18: Insya Allah pacak membantu untuk warga dengan adik koperasi Merah Putih ini kan. Warga mungkin terbantu. Rencana yang disediakan bahan-bahan pokok kayak sembako, sayur-sayuran, gas LPG. Pokoknya buah-buahan mungkin kami sediain, Kak.
17: Mariani berharap koperasi dapat berjalan nanti sesuai dengan harapan pemerintah mensejahterakan masyarakat desa, kelurahan setempat. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudi Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Assalamualaikum Ibu.
1: Waalaikumsalam. Udah pulang. Tuh, ganti baju, cuci tangan kaki, terus makan, Gi.
0: Masak apa hari ini, Bu?
1: Masak enak, toh. Ada sup sayur pakai ayam, telur balado, perkedel tempe kesukaan kamu.
0: Sup sayur, skip ah.
1: Hah, kamu ini selalu skip sayur.
0: Ah, tidak enak. Ayamnya saja nanti yang aku makan.
1: Jangan suka pilih makanan. Kamu tuh bersyukur, masih bisa nikmati macam-macam makanan bergizi. Coba di tempat lain, banyak orang tidak bisa makan makanan bergizi. Hargai petani yang nanam sayuran. Coba suatu saat, kamu pas di tempat yang makanannya cuma ada sayur gimana? Hah?
0: Iya deh Bu, Ratna belajar makan sayur deh hari ini.
1: Nah gitu dong.

pendengar dimana saja Anda berada, berikut ini informasi terkait tentang para Raja Tarkam yang disatukan lewat debut layar lebar film Bapakmu Kiper. Pernah Raja Bola Tarkam ngetop seperti King Polo, Shadow, Diakite, atau Diakite ya, Diakite, Super Badik, sampai sang legenda Agen Agung disatukan dalam film berjudul Bapakmu Kiper yang baru saja dirilis official trailernya. Film ini pendengar menjadi langkah berani yang diambil karena kenyataannya Indonesia adalah basis fans sepak bola terbesar keempat di dunia. Bayangin ya. Tapi anehnya, film nasional kita jarang mengangkat tradisi sepak bola. Di film Bapakmu Kiper ini menariknya mengangkat ciri khas tentang Tarkam serta budaya-budayanya. Mulai dari atmosfer penonton pinggiran yang rusuh sampai sisi mistisnya. Bahkan di trailernya terlihat ada aturan kocak kalau turnamen ini melarang pakai ilmu hitam. Contohnya seperti jimat baju dan air mantra dari dukun yang sudah disiapkan di pinggir gawang pendengar. Kemudian masih banyak lagi tradisi unik dan mistik yang belum pernah digambarkan sedetail ini di film. Uniknya lagi adalah film komedi, tapi hampir tidak ada komika dalam film tersebut. Fedi Nuril yang biasanya berperan dalam film-film poligami kini beralih total ke film komedi dan menjadi bapak-bapak jompo. Film ini pendengar berkisah atau mengisahkan Warto yang diperankan Fedi Nuril, mantan kiper Tarkam yang hubungannya renggang dengan anaknya bernama Dino yang diperankan oleh Ali Fikri, seorang striker muda berbakat. Saat tim Dino dibajak oleh konglomerat menjelang final Tarkam, Warto nekat mengumpulkan bapak-bapak jompo untuk membentuk tim baru. Demi menebus kekalahan atau kesalahan masa lalu, Warto kembali jadi kiper untuk menyelamatkan mimpi sang anak dari kerasnya dunia Tarkam. Tapi rintangannya, tim bapak-bapak ini bakal melawan the real para raja-raja Tarkam di dunia asli. waduh. Di sana ya, kalau namanya Tarkam tuh seru-seruan pendengar. Nah, dari sinopsisnya saja pendengar sudah kebayang betapa serunya film ini. Di balik komedi absurd tim jompo ini, trailernya punya pesan menyentuh. Arti judul Bapakmu Kiper awalnya terdengar seperti celaan atau candaan tongkrongan. Tapi di sini trailer kasih lihat Warto yang dulunya kiper rela pasang badan di gawang demi menembus masa lalu dan mewujudkan mimpi besar anaknya. Untuk Anda yang penasaran mau lihat bagaimana jadinya kalau Agen Agung dan para Raja Tarkam beradu akting sama Fedi Nuril dan Ali Fikri dalam Bapakmu Kiper ini ya. Ini akan menjadi tayangan bioskop yang dimulai pada 3 September 2026. Masih ada waktu buat ngecek-ngecek jadwal ya. Ajak teman-teman satu tim untuk nonton.

Pernah dengar istilah jam koma? Itu loh, kondisi saat kita merasa sangat lelah, nggak fokus, dan pengennya rebahan aja. Padahal kerjaan masih numpuk. Biasanya terjadi di siang menjelang sore atau setelah terlalu lama menatap layar digital. Dalam dunia digital, istilah ini dikenal juga sebagai digital fatigue. Kelelahan akibat terlalu lama online dan terpapar interaksi digital tanpa henti. Mulai dari scroll medsos tanpa henti, rapat daring bertubi-tubi, sampai notifikasi yang terus berdatangan, semua bisa bikin pikiran kita crash. Gak ada salahnya, mulai audit kebiasaan digital kita, dan alihkan waktu sejenak untuk istirahat atau aktivitas luring yang menyehatkan. Yuk, mulai lebih sadar digital dan utamakan kesehatan mental serta fisik kita.

Udah seru ya, tadi filmnya Bapak Mukiper yang bisa Anda baca selengkapnya itu di rri.co.id pendengar. Dan informasi lainnya juga bisa Anda baca di rri.co.id pendengar ya. Diingatkan kembali bahwa Istana Merdeka siapkan ribuan tiket gratis untuk upacara hari ulang tahun RI. Dan Spider-Man Brand New Day resmi diramaikan PUBG Mobile yang bisa Anda baca di rri.co.id juga pendengar. Dan yang ingin tahu juga kenapa air kelapa tidak selalu aman untuk ginjal, Anda bisa baca penjelasannya juga di rri.co.id. Tapi kalau malas membacanya, tinggal klik aja dengarkan berita, maka rri.co.id akan membacakannya untuk Anda.

0: dengan pecinta-pecinta sepak bola Indonesia yang belum mendapatkan tiket pertandingan Chelsea melawan AC Milan tetap bisa menikmati laga tersebut dari rumah. Ini diinformasikan oleh rri.co.id ya, karena TVRI memastikan akan menayangkan duel bergengsi Indonesia Super Cup 2026 secara langsung, sehingga masyarakat di berbagai daerah dapat ikut menyaksikan pertandingan tersebut. Laga yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada hari Sabtu nanti 8 Agustus 2026 dijadwalkan dimulai pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Pertemuan dua klub besar Eropa ini diprediksi menyedot perhatian jutaan penonton karena menghadirkan sejumlah pemain bintang yang jarang tampil di Indonesia. Selain dapat disaksikan melalui siaran TVRI, panitia juga masih membuka penjualan tiket resmi bagi penonton yang ingin hadir langsung di studio. Tiket tersebut berdekat ada beberapa kategori ya, dengan pilihan harga yang disesuaikan dengan posisi tempat duduk. Indonesia Super Cup 2026 menjadi penutup rangkaian Piala Presiden 2026 sekaligus ajang yang membawa perhatian dunia ke Indonesia, karena pertandingan ini juga akan disiarkan langsung ke puluhan negara, menjadi kesempatan untuk memperkenalkan Indonesia sebagai tuan rumah penyelenggara pertandingan sepak bola bertaraf internasional. Jadi dibaca selengkapnya ya, duel Chelsea dan AC Milan secara gratis disiarkan melalui TVRI.
1: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
1: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
1: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai

0: Semoga bisa menghibur Anda di pagi hari ini pendengar. Dan selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita bersama Pro3 di Jakarta.
1: Pada prinsipnya menyerahkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara itu menjadi sebuah pedoman bagi lintas pemerintahan, karena PPH ini tidak dimaksudkan untuk pemerintahan sesaat, tetapi menjadi arah bagi perjalanan pemerintahan melintasi periodisasi. Sehingga Presiden menyerahkan kepada mekanisme MPR untuk menetapkan ini menjadi sebuah pedoman bagi kepresidenan-kepresidenan berikutnya.
2: Sebelumnya, Wakil Ketua MPR Lestari Murdijat mengatakan pertemuan dengan Presiden Prabowo untuk berkonsultasi.
3: Ini konsultasi menjelang 16 Agustus ya. Nanti semuanya hadir.
2: Ahmad Muzani menjelaskan pimpinan MPR juga menyerahkan undangan kepada Presiden Prabowo agar menghadiri sidang tahunan MPR pada tanggal 14 Agustus tahun 2026. Selain itu, pimpinan MPR mengundang Presiden untuk hadir pada peringatan Hari Konstitusi yang jatuh pada tanggal 18 Agustus sekaligus Hari Ulang Tahun MPR yang jatuh pada tanggal 29 Agustus tahun 2026. Dari Istana Merdeka, Jakarta, Gandia Fandi, RRI Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kejaksaan Agung dan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral atau ESDM membuat kesepakatan untuk memperkuat sinergi hukum dan pengawalan sektor energi nasional. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
5: Kami kedatangan tamu istimewa, Pak Wamen SDM, beserta para dirjen dan pejabat di SDM.
6: Wakil Jaksa Agung Asep Nana Mulyana mengatakan Kejaksaan Agung bersama Kementerian ESDM telah berkoordinasi dan berdiskusi untuk memperkuat tata kelola energi nasional. Menurut Wakil Jaksa Agung, pihak Kejaksaan akan melakukan pengawalan dan pendampingan hukum kepada Kementerian ESDM.
5: Yang pertama, ucapkan selamat atas pelantikan saya sebagai Wakil Jaksa Agung. Sekali silaturahmi yang tadi dan diskusi lain yang hemat saya cukup menarik ya. Banyak isu-isu aktual yang dibahas antara kami dengan Pak Wamen SDM.
6: Sementara itu, Wakil Menteri Energi Sumber Daya Mineral Yulio Tanjung mengatakan bahwa pendampingan hukum sangat diperlukan dalam menunjang

0: program-program strategis nasional bidang energi dan sumber daya mineral.
1: Memerlukan banyak koordinasi dengan Pak Wajah. Ya, mudah-mudahan dengan adanya koordinasi yang baik, seluruh persoalan-persoalan yang terkait dengan hukum, pelaksanaan kegiatan, dan itu pendampingan-pendampingan yang diperlukan dari Kejaksaan Agung itu bisa dilaksanakan.
0: Dalam pertemuan tersebut, Wakil Menteri ESDM Yulio Tanjung didampingi oleh jajaran Direktur Jenderal, Dirjen, serta pejabat utama Kementerian ESDM. Dan Wakil Jaksa Agung Asep Nana Mulyana didampingi pejabat di lingkungan Kejaksaan Agung. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kelangkaan bahan bakar minyak atau BBM jenis solar bersubsidi bagi penambang transportasi laut dan nelayan menjadi alasan kenaikan tarif penyeberangan antar pulau di wilayah Kota Batam. Ahmad Rifai Kasim dari RRI Batam melaporkan.
3: Itu sebaiknya BBM-nya harus dipenuhi agar kenaikan tarif tidak dilakukan oleh mereka. Saat ini mereka sekarang ini sedang koordinasi informasi.
4: Para penyedia jasa angkutan laut mulai kesulitan mendapatkan bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi untuk laut. Akibatnya para penyedia bot berencana menaikkan tarif transportasi antar pulau untuk mengatasi kenaikan tersebut. Sekretaris Komisi 2 DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Wahyu Wahyudin, mengakui sudah ada aduan dari para pelaku usaha transportasi laut di pulau-pulau terkait koordinasi untuk menaikkan tarif, mengingat mereka terpaksa membeli BBM non-subsidi karena sulit mengakses bahan bakar bersubsidi di SPBU. Wahyu Wahyudin dengan tegas menolak rencana kenaikan tarif transportasi antar pulau ini, sebab jika kuota BBM subsidi bagi para penambang tidak dipenuhi, maka warga di kepulauan yang akan menanggung beban lebih berat. Maka itu ia mendesak pemerintah daerah dan instansi terkait segera mencari solusi agar tarif tetap stabil.
3: Untuk BBM, para penambang transportasi yang ada di pulau-pulau, itu sebaiknya BBM-nya harus dipenuhi agar kenaikan tarif tidak dilakukan oleh mereka. Saat ini mereka sekarang ini sedang koordinasi informasi ingin menaikkan tarif, ya, karena harga BBM non-subsidi, karena yang subsidi mereka tidak mendapatkan. Nah, untuk itu saya akan mendorong bagaimana pemerintah supaya mereka masih tetap berhak mendapatkan BBM subsidi sesuai dengan yang sebelum-sebelumnya, karena saat ini memang terjadi kelangkaan informasi dari mereka.
4: Sementara itu, pengamat sektor kelautan dan perikanan Eko Fitriandi menilai kelangkaan pasti menjadi penyebab akan banyaknya masalah operasional nelayan dan penambang. Kesulitan mendapatkan BBM subsidi diduga terjadi akibat ulah oknum yang menyalahgunakan distribusi dan juga banyaknya perizinan yang dilakukan secara digital namun masih belum menyentuh nelayan yang bersangkutan. Hal ini jelas mempersulit nelayan dan juga para penambang untuk mendapatkan BBM subsidi.
5: Keluhan yang sangat-sangat masif itu tidak ada. Tapi kelangkaan ya pasti tetap yang khusus untuk BBM subsidi. Kapal-kapal di bawah 30 GT itu dapat solar subsidi, Rifai. Apakah ini tercukupi kuota subsidi di Provinsi Kepulauan Riau? Belum tercukupi. Jadi teman-teman nelayan hidup harus terus berjalan, ya. Tapi kapal teman-teman nelayan yang punya kapal di atas 30 GT, 31 GT ke atas, nah itu tidak boleh pakai solar subsidi.
4: Dari Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Harga telur ayam peternak lokal di Kabupaten Sragen masih anjlok, meskipun program makan bergizi gratis atau MBG sudah kembali berjalan. Mulato Isaan dari RRI Surakarta melaporkan.
6: Untuk Sragen sebenarnya gini, Bang. Untuk Sragen sebenarnya nek kalau Sragen sendiri mau untuk peternak lokal itu kan kadang-kadang jarang apa? Untuk pemasarannya yang sulit.
7: Berjalannya kembali program makan bergizi gratis MBG usai masa libur sekolah ternyata belum mampu mengangkat harga telur ayam ras di tingkat peternak skala kecil di Kabupaten Sragen. Kondisi surplus pasokan serta gempuran pasokan telur dari luar daerah membuat harga di tingkat peternak lokal tersendat di bawah harga keekonomian. Berdasarkan pantauan di lapangan, harga telur ayam di pasar atau retail dan pengecer saat ini berada di kisaran Rp21.000 per kilogram. Namun nasib lebih memprihatinkan dialami para peternak skala kecil di pedesaan yang harga jualnya tersisa di angka Rp20.000 per kilogram, bahkan ada yang kurang dari Rp20.000 per kilogram. Pengawas bibit ternak Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan DKPP Kabupaten Sragen Agung Bowo Wiratno membenarkan bahwa pergerakan harga telur di tingkat peternak mandiri masih sangat sangat lemah. Hal ini disebabkan oleh masuknya pasokan besar dari Jawa Timur yang membanjiri pasar lokal. Ia menjelaskan keberadaan program MBK sejatinya menyerap komoditas pangan dalam jumlah besar. Kendati demikian, penyerapan tersebut mayoritas dinikmati oleh peternak bermodal besar dan yang sudah memiliki jaringan distribusi terintegrasi. Sementara peternak rakyat dengan populasi di bawah 5.000 ekor tidak memiliki akses langsung rantai pasok ke MBK.
6: Peternak lokal ini maksudnya yang kapasitas di bawah 5.000 itu kan enggak ada jaringan ke situ kan?
8: Ada jaringan ke MBK.
6: Oke, nah kalau yang punya darus di dia bang, mungkin di masyarakat itu kan jaringan besar mungkin bisa. Kalau untuk yang peternak kecil 25.000 langsungnya itu.
7: Agung menambahkan, populasi ayam petelur di Kabupaten Sragen terbilang cukup besar, yakni mencapai kisaran 1 juta ekor. Dari jumlah tersebut terdapat sekitar 20 lebih peternak skala kecil yang kini harus menanggung beban operasional akibat terpuruknya harga. Kondisi ini kian memberatkan lantaran tingginya biaya operasional dari pakan. Pada tahun sebelumnya, pemerintah sempat mengintervensi melalui program jagung bersubsidi yang diminati peternak. Namun memasuki tahun 2026, daya beli peternak lokal semakin tergerus hingga sulit mengimbangi biaya produksi.
6: Kemarin kan dari segi yang tahun 2025 kita tambahkan jagung subsidi, banyak yang mau. Tapi untuk tahun 2026 ini banyak yang nggak mau, masanya nggak ada uangnya Pak Masai. Untuk barangnya masih banyak, harganya kita nggak jangkau. Nggak
9: jelas jernih.
6: Terus berarti istilahnya kebanyakan
8: produksi.
7: Guna membantu menyerap kelebihan produksi dan menjaga stabilitas harga peternak lokal, pihak dinas mendorong adanya kolaborasi intervensi pasar, seperti penyelenggaraan pasar murah bekerjasama dengan organisasi kemasyarakatan maupun sponsor terkait sambil menunggu pemulihan daya serap pasar secara alami. RRI Surakarta Meletusan melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Pemerintah Kabupaten Sleman memastikan produksi pertanian masih berjalan normal meski dihadapkan dengan potensi kekeringan. Para petani diimbau untuk melakukan penyesuaian pola tanam dan informasi selengkapnya bersama dengan Karin Anissa dari RRI Yogyakarta.
10: Untuk adaptasi atau penggunaan varietas yang tahan kekeringan,
11: Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Sleman, Liem Astuti memastikan aktivitas pertanian saat ini masih berjalan dengan baik di tengah potensi kekeringan akibat fenomena El Nino yang diprediksi akan melanda Yogyakarta. Liem Astuti mengatakan peringatan dini kekeringan telah disampaikan kepada para petani melalui surat edaran pada akhir Maret lalu. Tak hanya itu, para petani juga didorong untuk melakukan penyesuaian pola tanam, misalnya dengan menanam tanaman yang tahan terhadap kekeringan.
10: Petani itu sudah pintar, Mbak, apalagi dengan surat edaran itu, mereka sudah tahu kira-kira di lokasinya kondisi ketersediaan air seperti apa. Untuk adaptasi atau penggunaan varietas yang tahan kekeringan, Niko menggunakan varietas padi yang adaptif terhadap kondisi kekeringan, antara lain varietas Gamagura itu yang dari UGM itu loh Mbak. Terus kemudian mendorong penanaman palawija, terus untuk hortikultura itu cabai dan bawang merah yang off season gitu nye.
11: Liem Astuti menambahkan pihaknya turut memberikan bantuan sarana optimalisasi pertanian seperti pompa air, sumur ladang, hingga bantuan pemeliharaan jaringan irigasi tersier. Liem Astuti memastikan pihaknya rutin melakukan pemantauan aktivitas pertanian di Sleman dan petani dihimbau untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui laman resmi BMKG. Sementara, analis iklim BMKG DIY Aristia Arditama mengatakan fenomena El Nino memungkinkan terjadinya pergerakan awan ke arah Samudra Pasifik yang menyebabkan langit cenderung cerah tanpa awan dan berkurangnya curah hujan. BMKG memperkirakan El Nino juga akan menyebabkan mundurnya musim hujan pada tahun ini yang normalnya terjadi pada bulan Oktober menjadi bulan Desember.
12: Perlu adanya tata kelola dan perencanaan ke depan. Ketika BMKG sudah mengeluarkan informasi kita mau ada El Nino, itu berarti informasi kita surati, ada namanya, kami tiap 10 hari ada bersurat, kita membuat dari meteorologi ya, maupun di Staklim itu membuat peringatan dini kekeringan meteorologis, kami kirimkan ke tingkat gubernur, artinya sudah bisa ditanggapi. Artinya sektor yang terdampak harus bersiap-siap menghadapi mitigasi upaya untuk merespon adanya peringatan dini dari BMKG.
11: Berbagai langkah antisipasi di sektor pertanian ini diharapkan bisa meminimalisir dampak kekeringan hingga mencegah para petani mengalami gagal panen.
2: DPRD Kalimantan Tengah mendorong sosialisasi peraturan daerah kepada seluruh lapisan masyarakat karena belum sepenuhnya dipahami secara luas. Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan.
13: Kabut asap itu sudah begitu tebal, tapi dengan adanya hujan kemarin itu mengurangi saya kira ya.
12: Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Kalimantan Tengah Tommy Irawan Diran meminta kepada pemerintah daerah, terutama pemerintah provinsi, untuk terus mensosialisasikan adanya peraturan daerah tentang kebakaran lahan kepada masyarakat. Tommy mengatakan pemerintah daerah telah mengeluarkan perda untuk mengatur aktivitas pembakaran lahan yang dilakukan oleh masyarakat yang dalam pelaksanaannya harus mendapat pengawasan dari pemerintah daerah setempat agar peraturan daerah tersebut dapat dijalankan sebagaimana mestinya. Dirinya menambahkan pemahaman masyarakat secara luas perlu dilakukan agar peraturan daerah tersebut tidak hanya diterbitkan saja tetapi juga dijalankan dengan baik di lapangan. Menurutnya penindakan kepada para pelanggar tentu disesuaikan dengan regulasi yang ada dan sosialisasi perlu gencar dilakukan oleh pemerintah daerah setempat dari tingkat kabupaten kota agar tidak disalahartikan nantinya oleh masyarakat umum.
14: Pemerintah sudah melakukan misalnya ada perda, siapa ada berapa lupasan pembakaran itu untuk misalnya pembakaran lahan untuk perkebunan, untuk kebun, sorry ya, untuk kebun lahan, kebun masyarakat, bukan kebun besar apa, itu memang ada. Cuman kan yang terjadi sekarang dari kita lihat harus dari segi pengawasan kita juga, pengawasan dari pihak terkait, penyampaian untuk edukasi lagi ya, karena bukan hanya sekali.
12: Sementara itu, menindaklanjuti kualitas udara yang tidak sehat akibat kabut asap dampak dari kebakaran hutan dan lahan, pihak SMA Negeri 1 Palangkaraya memperketat penerapan penggunaan masker bagi seluruh warga sekolah. Sebagai langkah antisipasi dampak kabut asap kebakaran hutan dan lahan, Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Palangkaraya Arbusin menegaskan, kebijakan tersebut diberlakukan untuk melindungi kesehatan siswa, guru, dan tenaga pendidikan dari paparan asap yang berpotensi menyebabkan gangguan pernapasan, terutama infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Selain mewajibkan penggunaan masker, pihak sekolah juga membatasi kegiatan belajar di luar kelas dan mengimbau peserta didik untuk mengurangi aktivitas fisik berlebihan apabila kondisi udara memburuk.
13: SMA Negeri 1 Palangkaraya menghadapi yang sudah bermunculan kabut asap ini, kita yang pertama mengingatkan kepada anak-anak ketika ke sekolah itu menggunakan masker. Itu yang kita himbau. Kabut asap itu sudah begitu tebal, tapi dengan adanya hujan kemarin itu mengurangi saya kira ya.
12: Langkah SMA Negeri 1 Palangkaraya sejalan dengan himbauan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah yang meminta seluruh satuan pendidikan memperketat penerapan protokol kesehatan selama musim kabut asap. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Kami hadirkan perakiran cuaca untuk hari ini pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG.

0: Halo Sobat Berbagai, kembali kami sampaikan update informasi cuaca di wilayah di Indonesia yang berlaku hari Selasa tanggal 4 Juli 2006. Saya setiap informasi Sobat Berbagai, bibit siklon 94W diprediksi berada di Laut Filipina bagian utara. Meskipun berada di luar area streamline, intensitas sistem ini dalam 24 jam ke depan diperkirakan menurun dengan kecepatan maksimum 20.
1: Ya, pendengar, kami mohon maaf tidak dapat melanjutkan informasi perakiran cuaca oleh BMKG karena kualitas audio yang kurang baik, tetapi kami nanti akan mencoba untuk hadirkan pada kesempatan berikutnya.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudi Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: 하찜! 하찜!
1: Heh, kalau bersin itu jangan asal bersin dong.
0: Emang kenapa sih?
1: Ah, masa nggak tahu sih? Bersin atau batuk itu juga ada etikanya. Apalagi nih, kita lagi di tempat umum kayak gini. Saat ingin bersin atau batuk, segera ambil tisu untuk menutup hidung sama mulut. Kalau tidak ada tisu, jangan tutup hidung dan mulut dengan telapak tangan. Namun, gunakan lengan atas kamu. Hal ini tuh dilakukan agar penularan virus tidak terjadi. Penyakit bisa dengan mudah menginfeksi melalui udara. Tanpa sadar, bersin dan batuklah yang bisa menyebarkan virus penyakit. Oleh karena itu, jangan asal bersin dan batuk.

Tak lupa juga pagi ini kami menyapa rekan kerja RRI Sorong di mana saja berada. Salam sukses selalu. Tak lupa kami sapa untuk yang beraktivitas di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sorong, pimpinan dan seluruh jajarannya, dan juga seluruh karyawan-karyawati selamat beraktivitas. Tak lupa pada Ki Hitaria juga ya, salam sukses selalu. Dan untuk Anda juga yang lagi beraktivitas di Kantor Gubernur Papua Barat Daya, Kantor Gubernur Provinsi Papua Barat Daya, di Kantor Wali Kota Sorong, salam sukses selalu. Di Kantor Bupati Kabupaten Sorong juga ya, Sorong Selatan, Maibra Tambrau, Kantor Bupati Raja Ampat, salam sukses selalu.

Ya, menjadi pilihan saya untuk menemani Anda juga di pagi hari ini ada Niji dengan rahasia hati. Ada enggak yang punya rahasia di hatinya? Ai. Iya, disimpan baik-baik ya. Tapi kalau sudah enggak tahan lagi, ya dibicarakan. Artinya cari teman untuk mencurhatlah. Pendengar, kegiatan ekstrakurikuler atau eskul di sekolah seringkali dipandang sebatas pengisi waktu luang setelah jam pelajaran formal usai. Padahal keterlibatan aktif siswa dalam kegiatan ini, pendengar, memegang peranan penting dalam membentuk karakter, keterampilan sosial hingga potensi masa depan anak. Berbagai jenis ekstrakurikuler yang ditawarkan di sekolah, mulai dari organisasi seperti pramuka, olahraga, seni, hingga klub sains, ini memberikan ruang tumbuh yang tidak didapatkan siswa hanya dari dalam ruang kelas. Pertama, mengasah keterampilan sosial dan karakter. Ini melalui kegiatan ekstrakurikuler, anak diajak untuk berinteraksi dengan teman sebaya dari berbagai latar belakang, kelas, dan tingkat. Hal ini melatih fleksibilitas bersosialisasi serta empati. Pertama, kerjasama tim. Olahraga beregu atau kelompok seni musik mengajarkan pentingnya komunikasi dan kolaborasi demi mencapai tujuan bersama. Kemudian, kepemimpinan dan tanggung jawab. Ini menjadi bagian dari kepengurusan eskul, melatih kedisiplinan dan rasa tanggung jawab sejak dini. Ketika seorang anak berhasil menguasai keterampilan baru, ini adalah wadah eksplorasi minat dan bakat ya, karena tidak semua anak memiliki keunggulan mendominasi di bidang akademik murni. Ekstrakurikuler ini memberikan wadah alternatif bagi siswa untuk menemukan minat terpendam mereka. Ketika seorang anak berhasil menguasai keterampilan baru atau tampil percaya diri di depan umum, hal tersebut secara langsung mendongkrak rasa percaya diri dan kesehatan mental mereka. Selain itu, kegiatan fisik dan seni efektif menjadi sarana penyegaran atau refreshing dari kejenuhan rutinitas belajar. Yang ketiga adalah melatih manajemen waktu dan penunjang masa depan. Keterlibatan dalam ekskul menuntut anak untuk belajar membagi waktu secara bijak antara tugas sekolah, latihan, dan waktu istirahat di rumah. Selain itu, pendengar, prestasi yang diraih melalui kegiatan ekstrakurikuler ini memiliki nilai tambah yang signifikan. Sertifikat keikutsertaan maupun piagam kejuaraan kerap menjadi poin penting dalam jalur prestasi saat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Para pendidik menyarankan agar orang tua berperan sebagai pendamping yang mendengarkan aspirasi anak saat memilih kegiatan ekstrakurikuler. Memaksa kehendak atau membebani anak dengan terlalu banyak kegiatan justru dapat memicu kelelahan fisik dan mental. Dukungan proporsional dari orang tua akan memastikan anak dapat menikmati proses belajar di luar kelas dengan gembira dan optimal. Bagaimana menurut Anda? Itu dia, pendengar, manfaat penting ekstrakurikuler bagi tumbuh kembang anak.

0: Kut, rada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf, Mas, saya tersengaja.
0: Heh, selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau tidak malu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

Kita beraktivitas sambil mendengarkan lagu yang kami pilihkan untuk menemani Anda. Ada The Rain dengan lagunya Tolong Aku. Kayaknya pas dengan situasinya ya, apalagi dengan beberapa dari kemarin ya sama hari ini. Pagi itu kita udah mendapatkan hujan, bersyukur pada Tuhan. Karena akhirnya ada hujan walaupun cuma sekejap, sekejap ya. Lumayan 1 jam 2 jam ya. Bisa membasahi dan mengusir debu-debu yang mengotori kota Sorong dan sekitarnya. Kita menantikan untuk mengikuti warta berita pukul 9 pendengar waktu Indonesia Timur.

0: kita akan segera terhubung bersama Pro3 di Jakarta.
1: Atas kepedulian terhadap warga negara Indonesia yang menjadi korban penipuan atau scam online di wilayah perbatasan.